benung berguluang dalam perut ada dia. Oh, kok dutur tahu nanti kan ngeluar ketau bisa dua itu cara aja tuan. Kok sikut dutur satu buntas. Tante berbuntas tadi kami berguna ke dutur pakar nyumuai duit. Oh, nak uliah kok pulih cara kedua apa ni? Kok pulih cara kedua tu tuan pedias mimit. Cara kedua tu kami ngepam pasuak ke kami air dalam perut dia tuan. Haji dari jumbal baru adin. Depasuak kami air, depasuak kami gis. Awak aku tanya pansur. Ah, caranya kau polis. Aku benar tadi peningok. Ya, ada tancang orang tadi. Lalu depam korang air, pam korang gis. Ya. Tang cara tu nak mujur, nak pansur-pansur. Dia X-ray baru lagi bedau mariaknya dia. Oh, tu saya tu berkini kata kau polis. Nya polis ikut berjakut. Uji kita kena cara lama keliat tuan. Uji asal makan pisang. Lancar eh birak lagi tuan. Berkini cerita yang pengata mansang. Aw, kien dek ke pasal tamu. Kien tok duit. Kau ketua polisnya tadi. Alu beli di standan pisang. Alu desan sidak pisang. Datai dia. Ha tok. Kau ketua polis madah ngai kopi empat de pisang temuk de pisang standan tu semua yang pedingan 48 igi pisang semalam malam ngau sampai sabar kopi makan pisang 48 niti pisang kedempak ya pedingan. Nama pengujuang ya bu tubuh buah. Nyobira ya paginya. Oh, segitu buah punya kami ada dia. Dan nama jakut kita. Tebu buah magang ke dek? Polis tadi peningannya. Empat ikut polisnya. Gail buah birak berjamban. Sikuk ngambil gambar. Ngena telepawa dah kita. Ganas polis di India ada di ambil orang bukti. Ambil bisa temu orang tadi mariaknya. Eh, kemeh, meh. Cuci si dak ya. Lalu dituci. Ngena macam engkau ngena keluruak. Kini ngena nama cuci. Simpan plastik. Lalu baik ngagi kot. Jadi lelaki bernama Gopi tu peningan. Dia dawa bekas ngeruntuan Maria Indo. Ah, nada penyakit ngigak penyakit. Okey nyamai, ya agak bahaya makan pisang kelalu mayua. Munyi ko orang kelia, orang tua kelia. Nanti kelalu mayua makan pisang bun. Sekunyil nak nakal, munyi kurang. Nyak mentari peninga ya oleh si ko lelaki berumur 28 tahun bernama Gopi di mana India ada dia ngeruntun mari si ko Indo ke ngujung ke ditangkap. Nyak mentari leman berita terubah kita masa ngagi leman berita kita kedua sekali itu nyadi di Ceres di Brazil. Nama ga oleh lelaki itu salah sukan. Hanya ya dengar kita nama kebuah aku madah cerita atau genang senentang salah sukat. Nya main nasib siko lelaki orang jil tu tadi ti nguji dekat ngelari ke diri ari sebuah rumah jil di Ceres di Menua Brazil leden peningal. Dalam tahun 2012 subak cerita tu ditemu aku lelaki tu bernama Rafael Valadao berumur 28 tahun hagi bia sama bakal gupi tadi. Ia nguji dekat ngelari ke diri ari rumah jil. Nak nemu nama kes berapa lama ada jail tang ya ngobala kaban yang tadi bisi udah bawum kita itu nyadi lama berumah jail tu sampai ko ya madah ngagai kaban sekonya meh kita itu nak tahu nak lari. Ah, aku medak ba bilik mandi kita ada din bisi payap air kuah air atas yang tadi besinya uji kita muka kuah air besinya nyak kena kita ngagak lubang ba dinding rumah jail kita itu. Lepas rumah dia kita tu nungak ngagai kampung kia nungak ngagai pagar dia dia. Nah dia dia kita lari. Kau si kau mana penemu nuan sampai. Aram kita ngerjanya malam tu. Udah bekau ke mandiknya peningau. Lalu dia nyak sedak ya tadi batang payap atasnya ke kena pancur airnya tadi. Lalu ambil sedak nyak maka dia kena sedang ngerituak. Lubang dinding rumah dia tadi. Kebetulan rumah dia peningau nasi dia udah lama. Engkanya segi bangsa kejayu ke kini berkini kati sida ya mujur ke nyaga ku lihat hati degago sida ya lubang udah bekau degago de tebuan tadi pansuan seko dulu ma bala kita ku lagi ku dudi pansuan ko Rafael Valadao tu tadi pansuan bal kaban do siku pansuan de siku pansuan de siku pansuan ah aku gigi pansuan ko ya mendek seko alam jampat sampai sebenarnya belagat mersang masuk ya dalam lubang nyapa nyokual kual nyokusil kusil ya.
Maksud kerana uriah nama kebuah orang tu buah miat. Ya tu buah berbesar miat. Kan sesegala miat pendek tu buah. Kau ngujuang kaya terinyo lekat nyo mengkang. Kak ya reverse nge nyadi. Kak ya mansang keluar nge nyadi. Jadi tau sangkut berpungguang dia. Sangkut bertulang punggung nak uliah dia bela kaban apa nak lantai nontok kaban dulu ke kabin lu cacapu warna ketuk kita meninggal kau ketuk akai parai ketuk lagi deh. Bala kaban ada menganti dini roka belegatnya benuang musin-musin kanan dua aja peninga kau ngujuang kaya lalu ditangkap orang udah ya ditangkap orang peninga dekat ngawar bomba nyo nebuak lubang besar lagi ya ada baik ngagi klinik nama-nama kebah raja yang sebelah punggung. Kena parut semihin sebelahnya. Lalu ya pendijia nak nemu tambah orang dengar aku ya. Dalam kes tu dipecara aku orang baru nguji dekat lari rumah jil. Ditambah rukum jil serta dengkah orang berjil ke pemadu ya tebal di indian rumah jil. Macam-macam tanya di besi dah tu ya. Kang lari ke diri hari rumah jil. Ah kita mensangnya gay. Senaman kita ke nombor tiga. Nyadi di menua Virginia, di menua Amerika dan peningkat apa menua US dan aku ngenang senentang sikut lelaki. Pelbagai aku bisik kita kalau dengar cerita ngenang orang ke kena kilat, kena pancak kilat, kena pangkak ke kilat, nyitar ya mentadi. Mayu orang yang tadi nasigi nadai megang ketegalnya. Tang sikut lelaki di menua Virginia dan 7 kali yang tadi ngitar ngemal ke peninga. Tang ya nak mati-mati ketegal ngitar tu tadi. Lelaki tu bernama Roy C. Sullivan. Meruan dikenang dalam sejarah. Ketegal 7 kali dipangkak ngitar. Tang ya nadai apa nama. Yang mutakinya di lelaki tu. Ya gawak ba kampung galau. Nyadi ranger. Ranger kampung. Ba ndua ke dokumen Shenandoah National Park di Virginia. Di menua US dia dien. Nyak me pengawak ya. Nyak me keterubah ya peninga tahun 1942 ia dipangkak ke ngitar lebuah ke berjaga ba kampung dia benda kita ba tiang ketinggi rumah ketinggi gagak resmen ya degagak kena orang nginau kampung terpuang ya mayanya benda ni bagi kanan luar ke bisi angus nginyet ba menua sedak dia dia ada benon de pratik ya mayanya meh demal ke kilat demal ke ngitar peningau udahnya tadi kedua kali dalam tahun 1969 lebuah ya deriba kereta lebuah nak muka muka nak nama nama lah ya yang ngobalan ngitar tau lebuah dari balal demar ke ngitar mayu mayu orang berjalan luan ya ke kena mar ke ngitar udahnya peningah maya nyak buat ngobulu keniang yang ngus tangian ada apa namanya aja ya ngus bulu keniang ngus buat dalam tahun 1970 sekali lagi ia bernasib ayah kita yakin kita menama Sullivan tu kena pangkak ke ngitar lebuh duduk balaman rumah nah dari kebuah-buahan tadi duduk balaman rumah kaki kuit-kuit ngirup teh lemainya lalu gembal ke ngitar akhir kita tu tadi kau ngujuang kebuah mayanya angus peningal nyubur rum. Sekali lagi dalam tahun 1972 peringat ianya kena pangkak ke ngitar baru gal. Ha bandur ya ke berjaga namanya nginau kampung tadi ke ngujuang ke mayanya buat ya penangus. Sekali lagi tahun 1976 ia dipangkak ke ngitar ke ngujuang ke buku aliknya ngus ke macam-macam utak kenyadi ba ayak kita itu ke penudi sekali tahun 1977 ia dipangkak ke ngitar kira ke penudi ya meh lebuah ke ngintai empai lemak nyudah ke pinjin ianya tadi ngintai lalu mbak ke gitar tang ya nada apa nama peningat dia tetap ke dalam Guinness Book of Record nyadi orang ke pemadu suah demak ke ngitar nyama tadi ayak kita bernama Roy Sullivan yang nadai dalam tahun 1983 lebuah ke berumur 71 tahun suah mai depangkak ke ngitar 7 kali ya jadi pesan ke kita nanti lebuah hari kat kudi ke bisik kilat semua anang berdiri betul endur ke terbuka bukanya ya jadinya mentari peningal leman berita kita ke sekali itu akai udah puas kita itu tadi nyu risi-risi yang bertegisi yang kita mendiang ke lagu dulu kita berperindang boleh kita mendiang ke lagu udah lagu telgi kita bisik leman berita kita keempat ngau leman berita kita kelima.

kita nyambung cerita tu nyadi ngagai bala kita ke baru mendiang ke radio baru ninga ke program leman berita kita sekali tu kami tu dah jauh ke berjalan dah lebih setengah berjalan kami tang nadi ngamo nanti kita dekat ninga program tu nak ampir ke sekali tu hau je kita ninga ya hari 2 pukul 5:30 lemai ba dalam laman YouTube ba ruai leman berita pun bisa. Kita mensang lagi menua Armenia di Colombia din peningal ya di menua Colombia din aku dekat ngenang senentang siko ibu. Kita itu di dunia atau peningal mayuh macam kerja penguat bisiknya kerja perintah bisiknya tajlik kerja company bisiknya gawak kediri bumai berkebun bertupik berikan mayuh macam penguat di kerja kita semuanya tadi ngenatai kasih duit cara kita ngigak pemakai ngigak duit siko-siko nah nak sebakal. Di menua Colombia ada pening. Aku ngenang senentang siku ibu kita. Ia tu tadi bernama Dona Mariam. Berumur 67 tahun. Nama kerja ya. Bisa kerja ya pening. Tak pengawal itu. Nanti berapa dengar kita. Berkeni kok pengawal ya tu. Ia yang tadi kerja ya berjual gosip. Mayuh macam berita menjadi bertumpuk pendiau sedak ber Armenia di Colombia ada pening. Semua ditemui magang. Kerja yang ingat berita nama, cerita-cerita ke nantu berapa benduanya. Temu emak gang. Bakal surat kabar ibu kita tahu. Cerita senentang orang baru beli barang. Orang kebisik belayak melaki bini. Orang kebisik bertaban. Orang kebutang, bertumbang. Orang kebekendak. Orang ke mayu macam cerita. Ditemu emak gang. Nama kak kita. Bekini ya boleh duit deh. Nyadinya main peningan aku. Maya aku kemaca leman berita tu. Ya kemudian apa bisik orang sanggup maya. Hari ini tua itu bernama Dona Mariam tu tadi berumur 67 tahun sidak dekat nemu nama tak kenyadi bak menua kita di tu wai kok bala sidak kinduk dia nak nemu wai lama dah kami tu nak pulai kita nanti kita

Eka nemu ji nanya ba ibu dona den. Nemu ya manyu macam cerita temu. Betengo orang ya apa dengar. Oh ibu, nama cerita ke bisi nyade ba ditu lama ada kami tu nak boleh kita. Kau balas sidanya bertanya. Oh mayu cerita ke nyade ditu wai. Ni kat temu kita cerita ke balat nyade. Tau ke kebiasa-biasa aja, tau ke begini. Itu si dia mewai. Ni bagi siapa, bisa orang bini baru dia tahu. Atau dia, nanti kita akan mau bayar dulu. Au, sikit dia bayar berapa dengan. Jadi berapa bayar ya? Bayar ya tadi ditetapkan antara 5,000 ngagai 10,000 peso duit Kolombia. Kira yang tadi 6 ringgit ngagai 13 ringgit duit kita. Bisa yang tadi ya kalau ngecas orang 700,000 peso tau ke 884 ringgit. Cerita nama ke dekunsinya. Tau cerita senentang orang kebisi belayak melaki bini. Apakanya amat tadi nyua cerita gosip, nyua cerita senentang penghidup orang. Ibu kita bernama Dona Miriam tu tadi ya. Okey sesebarang. Bekini yang tadi pendengar nemu kena kita dua buah rumah dibeli ya. Ngau duit berjual cerita gosip tu. Amai-amai dudi ceritanya. Cerita gosip boleh dijual. Okay, kita mansang lagi leman berita kita ke penudi sekali itu. Peningan leman berita kita kelima ke sekali itu. Nyadi di Munah Singapura, ni buah Jawa. Aku ngenang senentang orang bertupik mayau. Siapa rindu bertupik mayau? Aku heran ke gedang. Lagi ku dia ada Kuala Lumpur sebab apa orang ke bertupik ke mayau. Sanggup beli mayau. Ya, genak murah-murah harga mayau tu. Bisik ke harga 800. Udahnya tadi harga 1,002, 1,005, 2,000, 3,000. Lepas menyadi ku sebab kerja abad tempat orang ke berjual mayau. Bisi hotel mayau. Kayak bola-bola au. Bisi hotel nu nyinggah ke mayau. Kita itu jarang tinduk di hotel. Mayau ngau kuih dia di hotel. Bak dia dia. Bak dia tahu dia bisi di Sarawak dia tahu. Berjual pemakai-pemakai yang kita yang nyentik lagi sadin ikan. Baru kali 5-6 ringgit. Nsidak berbelah ringgit setin sadin. Dempak balai jelo tu. Hanya amat tadi gila orang tu. Bertupik ke mayau bekinya. Ya? Nak makan kita. Nanti kita ada menua dia mayau. Beri asyik barik kita. Lalu-lalu asyik kita nya. Ngurah tu nak. Tang aku kaya dekat ngenang senetang bangsa mayau. Ya. Ya kena tupik ke mayau itu kaya. Aku dekat ngenang serentang di menua Singapura dia peninggal nak tahu sebarang nupik mayau. Nanti kita di Sarawak dia tahu. Nanti kita di Malaysia dia tahu. Nadai masalah nupik mayau. Kak nupik mayau mal, nupik mayau murah. Nadai beli sin. Di Singapura, bisik di sin. Jadi, nyak minta dia peninggal ke nyadi di menua Singapura. Menyak aku rupun tadi. Mayau tu dia letak ke sidak ya. Nitih ke undang-undang jelu ngau burung tupik. Nanti dekat nupik mayau. Bayar kenyak tadi mayau beli, tahu ke mayau ketemu ke tetisi jalan anak mayau tadi, nak tahu nak beli sin. Upis pakar jelu, tahu ke veterina di menua Singapura punya pendengar, nanti sedap berjalan ke pansik, ketemu ke kita nupik mayau, nadai microchip, udah yang tadi, nadai lisin, nadai surat lisin kita yang tadi, oh udah. Alu dukum meremata duit $5,000 Singapura. Kira ya $16,000 duit kita ditau. Nanti ditemu salah. Hanya di menua Singapura. Kita ditau akai. Nyo belayak bala ketega mayau. Birok ke sepiak. Udahnya tadi ngacau mayau induk ditau. Kian ngagai rumah ke sepiak. Kian belayak ke mayau orang. Macam-macam mutai kenya di menua Singapura. Nak boleh bagainya. Nanti ditemu mayau. Dia tadi dipersa orang ada chip. Microchip. Dia scan. Bisa kita kena orang scan yang tadi. Ditemu orang mayau. Dia nadai ngena microchip. Saman $5,000 terus. Hanya amat tadi peningan laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita. Aku dah bergulai sejalan dengan kami di WiFi Mi Band RTM di Kuching. Terima kasih. Udah bergulai dengan kami. Kelebih lagi dengan aku teman lagi dalam program laman berita. Nanti kita akan temu baru. Surut aku ke minggu tu. Bertemu buat maya kebukai. Bye.

0: kayu Selik Jabu, hari benta na pernyang. Kemai lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi, apa ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu, cukup manahman kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, bercata sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua sih aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.
1: Tapi puji gagal semua finalis ACSJ ke 9. Pemutus rengga final ACSJ ke 9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana, Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis Pemadu Popular, Mawat. Persembahan Pemadu Mana, Mawat. Vokal Pemadu Mana, Winnie Albert. Lagu SSJ Pemadu Popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe Chloe, Tiun, Phoebe Chloe, Gauden Aladdin. Nomor 2, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell, Franklin Sarat. Leka Ngotiun, Jisri Jabu, Gauden.

0: Social Ngau Ningaba Radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Hello semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai Kepengagati. Terima kasih ya Mamat ngagai semua kita kenyukung kelebih lagi ngagai Sidak YFM laban Sidak SSJ ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka dia tuju kaku ngagai pendai aku buat Meridian lapan aku udah lama nak berdak Sidak ya lama dan nak nemuai sedua yang bisa sampai kaku engkau semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang.

Ya, lagu hari Ricky Andrewson bergulai nak sejalan. Ujung ke jam dia tu 39 minit dah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru angkat, baru Dani, baru celak ke mata kini pagi tu. Angkat out. Dia tu dah pukul 8:30. Berberus ngelik, bunga semua dulu. Giro pagi dulu sepedau kita kerja pengawal. Sari tu engkau kita bisi pengawal ke dekat diatur ke udah di perambu kita sari tu harap ke mujur magang. Jadi sari tu kita ke bisi gintu hari pengada kini kena 10/11/2026 break selama hari pengada ngagai kita. Jadi ke diatur tu peningah tunggu lansak mimit pengawal ke benun diatur, benun diatur pengawal berbaris ngau gempur besar berserimai ngau pengeramingin tu hari pengada TYT ke 80 bak pada merdeka lalu berserimai ngau pengeramingin tu hari pengada TYT ke 80 dia sari tu megak dekat diatur istiadat per pengundian darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak bak Astana Negeri Sarawak tengah hari tu lagi lalu muak ke malam tu dekat diatur majlis jamuan negeri bak Dewan Undangan Negeri Sarawak serta pukul 8 malam dia bisik konsert rakyat bak Padang Merdeka di tu megak. Jadi kita ke bisik engkau sama medak program itu pagi tu tau ke malam tu kini pagi yang tadi anang pagi yang sembarandur gigandur ke nak nanggul pejalai orang bukai diulih perambu pejalai kita mana-mana awak ke nak nanggul ngagai orang bukai megak serta kena jalan alternatif kena nyeliah ke penyekut jalan kita lebih lagi kita ke bisik ngagai atau ke medak pengawak atau ke pengerami berserimai ngau pengerami ngintu hari pengada TYT ke 80 bak Padang Merdeka di Kuching di tu. Terus gelas jalan ngau kami tu lagu hari Vanessa Elaine Sigat Udo lagu baru bak YFM pengerap pagi.

0: Sudah sedia. Dia sedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa ketika ngepis surat kabar. Ketawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah dia naik.
3: Dia start ya.
0: Lagu ngel.

0: Begulang kami dah bergas stesen. Hari ini pukul 1 yang dari Buat YFM.
1: Lagi bernaus dua ya.
2: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pedak kita punya belakang.
3: Aku anda lemah laban sehari itu kita kasih 2 kejutan.
4: Perini yo.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
5: Awak. Tukar ni. Kalau
2: minta udara
5: bau. Saya balas tu minta. Tukar ni awak.
2: Sama pagi.
6: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bau mah.
2: Kita. Sirap Nora.
0: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban. Ninti hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

Yalah gori Clement Joy antara menuang ujung kejam dia tu. Nah, Mina lagi dekat pukul 9 pagi, pukul 9 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi tu nak kita bergulang aku Nancy Tamu minta kasi berapa gerak pagi sehari tu kena 10 hari bulan 10 2026. Ni gagal kita dengar lagu hari Monica Allen Nuju Melikai.

hari itu Hari Kesihatan Mental Sedunia. Peringkat awal kesihatan mental bermula dengan masalah kemurungan. Apabila masalah kemurungan tidak dapat ditangani, kesan jangka panjang boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Tanda-tanda kemurungan adalah rasa sedih yang berpanjangan, hilang minat pada hobi atau aktiviti biasa, susah untuk tidur atau tidur berlebihan, keletihan yang melampau walaupun sudah tidur seharian, rasa diri tidak berguna, bercakap seorang diri serta gangguan perasaan. Hari Kesihatan Mental Sedunia yang disambut pada 10 Oktober setiap tahun sebagai meningkatkan kesedaran global mengenai isu kesihatan mental dan menggalakkan sokongan tanpa menghakimi. Dapatkan rawatan perubatan, jalani gaya hidup sihat, bergaul dan berkawan serta luangkan lebih masa bersama keluarga. Klik Hari Tok, Hari Kesihatan Mental Sedunia.

Lam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silakan. Kopi yang jenah.
2: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Selamat pagi, saudara.

0: Alright, kembali lagi untuk pasca belanjawan 2027 bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah, merupakan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMA.
1: Ya, dan untuk soalan yang seterusnya Prof, dan anda pendengar kita, berkenaan dengan pendidikan. Sebab Kementerian Pendidikan menerima peruntukan terbesar, termasuk dana 1.3 bilion untuk membaiki sekolah daif di Sabah dan Sarawak. Jadi pada masa yang sama, Prof, ya, kuota beasiswa JPA pula untuk anak tempatan kini digandakan kepada 4,200 tempat ini. Dan kita nak tanya dengan Prof lah, sejauh mana gabungan peruntukan fizikal dan gandaan beasiswa ini mampu merapatkan jurang kualiti pendidikan luar bandar dan sekaligus membuka peluang yang lebih luas ni untuk anak-anak kampung kita melanjutkan pengajian tinggi ni, Prof.
2: Terima kasih, Dijajai.
1: Ya, sama-sama.
2: Okay, berkenaan dengan peruntukan untuk sekolah daif ya di Sabah Sarawak ya. Satu peningkatan yang saya juga kira satu peningkatan yang amat membantu ya di dalam kita menangani saban hari isu-isu sekolah daif, terutama di kawasan pedalaman kita, bagi terus meningkatkan bukan sahaja kuantiti sekolah fasiliti sekolah tersebut, tetapi kualiti, meningkatkan kualiti infrastruktur di sekolah supaya anak-anak kita di terutama di kawasan luar bandar, sebab bila kita merujuk pada sekolah daif, banyak sekolah daif ini terdapat di kawasan-kawasan pedalaman Sarawak. Ya, jadi ini memang amat membantu supaya kita membantu meningkatkan kualiti pendidikan dan penyampaian pendidikan di kawasan luar bandar. Ya, jadi begitu juga dengan bila infrastruktur tersebut telah diperbaiki, ditingkatkan setaraf dengan keperluan minima, jadi sekurang-kurangnya anak-anak kita di luar bandar dapat belajar dengan selesa dan dapat berjaya ya di dalam pelajaran masing-masing. Berkenaan dengan beasiswa pertambahan di dalam tempat beasiswa JPA kepada sebanyak 4,200 tempat untuk Sabah dan Sarawak, ini adalah satu yang saya kira rakyat Sarawak juga menyambut dengan baik ya, sebab ianya sebab di dalam menangani isu kemiskinan, isu kesenjangan ekonomi di antara bandar dan luar bandar, ya, modal insan, ya, modal manusia kita panggil, ya, memang perlu ditingkatkan. Jadi dengan adanya peluang pertambahan di dalam tempat beasiswa tersebut, ianya memang pada saya dapat dapat membantu mengurangkan jurang pendapatan sebenarnya, sebab mengeluarkan ramai anak-anak kita yang di luar bandar sana yang mempunyai potensi untuk mengembangkan lagi potensi dan bakat mereka, supaya mereka pada satu hari nanti dapat menjadi golongan profesional dan seterusnya menyumbang balik kepada cukai kepada negara kita. Jadi itu yang saya nampak dari segi sumbangan peningkatan kepada sekolah, peruntukan sekolah daif serta peningkatan di dalam bilangan beasiswa untuk anak-anak Sabah dan Sarawak.
0: Itu berkaitan dengan sekolah lah, Prof. Ya. Kalau kita lihat lah, Prof, ya, kita balik kepada kemudahan asas. Kemudahan asas, contohnya seperti jaringan jalan raya dan juga kesaling hubungan luar bandar lah. Kita masih lagi fokus kepada luar bandar ni lah. Kalau kita bercerita pasal mobiliti harian, yang kita orang boleh memendekkan perjalanan lah daripada kampung ke bandar. Begitu juga dengan ekonomi fizikal yang boleh membuka laluan penduduk untuk menjual hasil tani, dan juga kesan perbandingan untuk projek-projek yang tertangguh sebelum ini. Dan menerusi bajet kali ini, kerajaan telah pun memperuntukkan 5.6 bilion keseluruhan untuk infrastruktur luar bandar dan juga projek besar, contohnya seperti Sarawak Sabah Link Road SSLR1 yang kini hampir siap sepenuhnya, Prof, ya. Jika kita bandingkan dengan tahun lepas, pembinaan jalan raya dan juga jabatan luar bandar kali ini ianya akan bergerak dengan lebih rancak lagi lah. Dan bagaimana projek fizikal seperti ini dapat memudahkan urusan harian serta membantu penduduk kampung membawa hasil tani mereka ke bandar dengan lebih cepat ni, Prof.
2: Terima kasih DJ Yus. Mengulas balik apa yang DJ Yus cakap tadi ya, berkenaan dengan peruntukan untuk apa nama tadi? Peruntukan untuk
1: jaringan jalan raya.
2: Okey. Peruntukan tersebut saya melihat sebagai satu peruntukan yang satu menggalakkan mobilisasi mobiliti penduduk terutamanya penduduk di luar bandar ya, untuk ke klinik mendapatkan kemudahan perkhidmatan kesihatan, ke sekolah, ke universiti, dan satu lagi dapat melonjakkan aktiviti ekonomi di luar bandar dengan mengurangkan kos pengangkutan, sebab bila kemudahan jalan raya tersebut dapat diperbaiki, ditingkatkan, kita dapat mengurangkan sebenarnya kos pengangkutan untuk mengangkut hasil-hasil daripada luar bandar ke untuk dipasarkan di bandar. Jadi ini pada saya memang memberi satu impak yang besar kepada masyarakat ya, dari segi mobilisasi, dari segi kesan ekonomi ya, melalui pengurangan kos penghantaran barang-barang tersebut. Seterusnya dapat meningkatkan lagi permintaan terhadap barang-barang daripada keluaran daripada luar bandar.
0: Tambahan lagi dengan subsidi minyak yang ditambah oleh kerajaan. Ini membantulah jaringan jalan raya juga kesaling hubungan di luar bandar ni, Prof.
1: Baik. Dan kita tak terasa, Prof. Dah berada di hujung. Okey, dan kalau daripada apa yang telah pun Prof kongsikan di awal tadi, Prof, ya, kalau kita melihat ni untuk keseluruhannya lah, apakah pandangan dan juga rumusan Prof lah tentang impak ekonomi belanjawan 2027 ini terhadap Sarawak, dan adakah bajet kali ini benar-benar mampu mengubah lanskap kehidupan rakyat dan juga memacu pertumbuhan yang lebih seimbang antara kawasan bandar dan juga luar bandar di Sarawak kita ni, Prof?
2: Terima kasih DJ Jai. Okay, belanjawan kali ini, kalau kita lihat dari segi pertambahan ya, kalau kita lihat dari segi pertambahan di berbagai sektor ya, banyak pertambahan pada amount ya, perbelanjaan tersebut daripada sekurang-kurangnya sebanyak 1 bilion ya, untuk setiap kebanyakan sektor. Jadi saya menampakkan perbelanjaan kali ini memang banyak memberi kesan positif ya, terutama ataupun manfaat ya kepada golongan berpendapatan B40 dan juga M40 di Sarawak, dan juga golongan-golongan jangan lupa yang miskin tega ya, melalui bantuan sumbangan tunai ramah dan SARA yang telah ditingkatkan ya, daripada maksimal 150 sebulan sehingga maksimal dalam setahun boleh dapat dalam 1,800. Jadi itu adalah satu inisiatif yang memang dapat mengurangkan meringankan kos sara hidup mereka, masyarakat luar bandar terutamanya di pedalaman, yang kian hari merasa kesan inflasi, kesan kenaikan harga barang. Jadi itu yang saya dapat nampak dari segi kesan untuk mengurangkan kos sara hidup. Dan saya juga melihat bajet kali ini juga memberi impak ekonomi sebenarnya. Sebab apabila kuasa beli ditingkatkan dengan memberi bantuan, walaupun bantuan ini adalah sekali ataupun pada satu tahun saja untuk tahun 2027, tetapi kesannya kepada ekonomi, perbelanjaan meningkat. Bila orang berbelanja, ekonomi tempatan akan berkembang. Jadi secara tak langsung dia boleh meningkatkan ya kadar pertumbuhan ekonomi negeri Sarawak, terutamanya bila kita merujuk kepada bajet-bajet yang alokasi yang diperuntukkan khas untuk negeri Sarawak.
0: Jadi terima kasih Prof dengan ulasan yang pendek dan ringkas tapi padat dengan maklumat-maklumat yang disampaikan berkaitan dengan Belanjawan 2027, dan ianya bukan sekadar lembaran angka rasmi tapi ia boleh memberikan kesejahteraan kepada penduduk-penduduk di luar bandar.
1: InsyaAllah.
0: Jadi terima kasih lagi Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah yang merupakan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS kerana sudi bersama untuk Pasca Belanjawan 2027 pada sebelah pagi ini. InsyaAllah ada ruang dan masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum Prof.
1: Jumpa lagi.
2: Assalamualaikum. Terima kasih DJ Jai. Terima kasih DJ Yus.
0: Ya saya sedikit maklumat kepada semua pendengar-pendengar kita yang tengah mendengar pagi tu aja ya.
1: Ya, dan apa yang dikongsikan mudah-mudahan apa Ramadan Tak Yus memberi satu info lah untuk kita berkenaan dengan Belanjawan 2027 khususnya ya, masyarakat luar bandar kita di Sarawak tu. Apa yang sidaknya dapat.
0: Betul.
1: Dan apa manfaat Belanjawan 2027 tu untuk sidaknya sebagai rakyat.
0: Banyak sebenarnya impak kepada rakyat yang diberikan sebenarnya dengan pembentangan Belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan semalam. Semoga ianya akan memberi manfaat kepada seluruh rakyat di Malaysia dan juga di Sarawak dan juga Sabah. Okay. Dan kami dua Jai pun dah sampai ke hujung ya. Kami dua pun
1: cukup
0: dah sampai.
1: Cukup sampai di sini.
0: Cukup dan insyaAllah
1: hari lepas. Dua hari akan datang.
0: Ya Allah. Kami doa akan teman kita orang lagi pada hari Selasa. Pada hari Selasa. Dan insyaAllah kami doa jangan undur diri dulu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Tapi sepuluh tahun. Jumpa lagi. Bye-bye. Okay, bye.

0: Dengarkan kami di Miri FM, Mesra Bermaklumat.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: yang masuk jam yang kedua. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada anda semua. Masih lagi bertemankan Fas di hari Sabtu hari ini, 10 hari bulan 10 ataupun 10 Oktober 2026. Fas masih lagi menemani anda sehinggalah pukul 12 tengah hari untuk siaran hujung minggu hari ini. Apa khabar semuanya? Terima kasih mendengarkan kami di frekuensi 95.7, 95.1 dan juga 98.0 FM. Anda yang berada di tengah bandaraya Miri. Okey, dan juga kepada kita orang memandu pun, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Di sini juga kita orang pergi masa tu. Okey, untuk di jam yang kedua tu, kita ada segmen Carta Hits Miri FM. Pastinya lagu naik turun semuanya atas undian anda. Okey, sebelum tu kita nak dengar dulu teaser ini untuk anda semua.
1: Carta Hits Miri FM, revolusi muzik terkini.
2: Carta Hits Miri FM.
0: Ya, Carta Hits Miri FM, 10 pagi hingga 11 pagi. Saya Fas masih lagi menemani anda untuk segmen Carta Hits Miri FM. 11 buah lagu kita akan dengarkan satu jam ini, segala pukul 11 pagi ini dalam segmen Carta Hits Miri FM. Semuanya lagu baru, semuanya atas undian anda di www.mirifm.rtmgov.my. Okey. Terima kasih kepada anda semua mendengarkan kami, dan juga selamat bekerja, selamat bertugas kepada anda semua mendengarkan kami di Miri FM waktu ini. Tak kisahlah sama anda di pejabat ataupun di dalam kenderaan mendengarkan kita. Okey, Faz akan himurkan anda sehingga pukul 12 tengah hari. Jadi satu jam ini untuk segmen Carta Hits Miri FM. Okey, kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu lepas, edisi yang ke-30.
1: Jom recap minggu lepas 10.
3: Cinta ini tada sempadanya merentas
1: 9.

0: Carta Hits Pilihan FM, Evolusi Music Terkini.
1: Iaitu dia recap untuk minggu lepas, edisi yang ke-30. Yang pastinya untuk edisi yang ke-31 ini, natural-natural semuanya atas undian anda. Jom kita mulakan untuk kedudukan ke-10 dahulu. Lagu masih artis Sakura Band, komposer Lak dan juga Adi Priyo. Lirik pun orang yang sama juga, Jatuh Satu Anak Tangga. Minggu lepas berada di nombor 9, jadi minggu ini berada di nombor 10. 10 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 10 untuk minggu ini, edisi yang ke-31, hanya di carta Hits Mirror FM.

0: Iaitu dia nombor 10 untuk minggu ini, lagu Masih artis Sakura Band. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirfm.gov.my. Kita nak beralih pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Ini dah jatuh satu anak tangga juga. Minggu lepas berada di kedudukan yang ke-8, jadi minggu ini berada di nombor 9, lagu Bizika, artis Sarah Suhairi. Komposer Mingaling Mas Dewangga Jova Davito, lirik pun orang yang sama juga, Mas Dewangga Jova Davito dan juga Sarah Suhairi. 9 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 9 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Media FM.
1: 9.
2: You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Miles. Jumpa nanti.
1: Iaitu dia nombor 9 untuk minggu ini. Lagu Busy ke Sarah Suhairi. Okey, terima kasih mendengarkan kami. Selamat bersarapan. Kepada kita orang tengah sarapan untuk di hujung minggu tu. Oh, tengah sarapan apa tu? Nasi goreng, mi goreng, kuih-kuih penuh atas meja. Sedapnya kan? Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedua-dua kelapan dalam segmen Carta Hits Mid FM ini. Ini dah lagu Goodbye Sayang, artis Nana Shimi, komposer Nabilah dan juga Zikri Zakaria, lirik Nabilah. Pencalonan minggu lepas, satu minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini ada nombor 8 untuk minggu ini dan juga nombor 7 selepasnya, hanya di

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Carta Hits, Miri FM.
2: Untuk

Yang nombor 7 untuk minggu ini, lagu Ala Ala Sayang, artis Kai Bahar, komposer serta lirik ciptaan sepenuhnya Kai Bahar, jatuh dua anak tangga minggu lepas, berada di nombor 5. Jadi minggu ini berada di kedudukan ke-7 minggu dalam carta. Anda disuai mendengarkan kami melalui frekuensi 95.1 FM Saifas. Masih lagi menemani anda untuk segmen carta Hit 9 FM ini. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini, versi yang ke-31, lagu Lembayung Tari, artis Wani Hasrita, komposer Hel Husaini dan juga Iki Hart. Lirik pun orang yang sama juga, jatuh dua anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 4, dari minggu ini berada di nombor 6, 6 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 6 untuk minggu ini dan juga nombor 5 selepasnya, hanya di carta Hits Media FM. 6.

Untuk dia nombor 5 untuk minggu ini, lagu Mungkir, artis Usop, komposer Zimi dan juga Usop, lirik Zimi dan juga Ismi Syam, naik 1 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 6. Jadi minggu ini berada di nombor 5. 5 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey, kita nak dengarkan. Beralih pula untuk kedudukan ke-4 pula untuk minggu ini, jatuh 3 anak tangga. Minggu lepas berada di juara carta Hits 9FM. Jadi minggu ini berada di kedudukan ke-4, lagu Gila Bayang, artis Amar Haikal, komposer Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus, lirik pun orang yang sama juga, jatuh 3 anak tangga, 8 minggu dalam carta. Minggu lepas juara carta Hits 9FM. Jadi minggu ini berada di nombor 4 dan juga nombor 3 selepasnya. Jom sama-sama kita dengarkan hanya di carta Hits 9FM.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Carta Hits Mirip FM
2: 3.

jatuh di nombor 3 untuk minggu ini. Lagu Patah Hati artis Cepen Fit Chubby. Jatuh satu anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 2. Jadi minggu ini berada di nombor 3, 4 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey, untuk edisi yang ke-31 2026, 10 Oktober 2026, 10 hari ini. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan kedua pula carta hits Mediafan ini. Lagunya Kau Bersama Dia, artis Kelangit Fit Anida Reju. Komposer sedang didik Kelangit, naik satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 3, 3 minggu dalam carta. Dan minggu ini berada di nombor 2. Jom sama-sama kita dengarkan. Dan nombor 2 untuk minggu ini hanya di carta hits Mediafan. 2.

Metode nombor 2 untuk minggu ini, Kelangit Fit Dina Rejo, Kau Bersama Dia. Jika anda suka lagu ini, apa buat undian anda? Okey, kita nak dengarkan pula juara carta Hits Mira FM untuk edisi yang ke-31 ini, 10 Oktober 2026. Dan yang diucapkan, ini dia, baru 2 minggu dalam carta. Minggu lepas berada di kedudukan ke-7, jadi minggu ini berada di juara carta Hits Mira FM, naik 6 anak tangga. Lagunya Cuba Jadi Aku, artis Nadira, komposer Hel Husaini Iki Hak dan juga Nadira Zaini. Lirik pun orang yang sama juga. Tadi yang diucapkan, ini dia juara carta Hits Mira FM untuk edisi yang ke-31. Juara

Ya, tahniah diucapkan juara carta Hit 9FM Nadira Cuba Jadi Aku, juara carta Hit 9FM untuk minggu ini. Ini bermaksud lagu yang terkeluar iaitu Cinta Ini, artis Noval Azrin, hanya mampu bertahan selama 10 minggu sahaja dalam carta. Okey, kita nak dengarkan pula pencalonan baru untuk minggu ini. Lagunya Dingga Dingga Ding Ding Ding, Andi Bernade, komposer Donald Template, lirik pun orang yang sama juga. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia pencalonan baru kita.

itu dia pencalonan baru kita untuk minggu ini. Ding Geding, artis Andi Bernadeh. Jika anda suka lagu ini, janganlah buat undian anda kecil di lagu ini kan. Sesuai di hujung minggu pagi-pagi macam ini dengar sambil anda memandu. Ding Geding, ding ding ding ding. Okey, cukup 11 buah lagu Fas telah mainkan untuk anda untuk segmen carta Hits Merah FM ini. Semuanya atas undian anda. Yang pastinya minggu depan ada perubahan lagi. Naik turun. Semuanya atas undian anda. Okey, okey, okey. Kita nak berehat sebentar. Lepas ni Fas akan kembali lagi sehinggalah pukul 12 tengah hari di Geng Pagi di Mirai FM sehinggalah pukul 12 tengah hari. Kita recap dulu kedudukan carta untuk minggu ini. Berehat sebentar.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kepada kita orang di Miri FM.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Teruskan bersama kami di Miri FM.

0: Isu pelarian Myanmar, Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperikemanusiaan.
1: Pagi Mina FM, bertemankan Fas.
0: Ya, geng pagi bertemankan Fas di pagi Sabtu hari ini, 10 hari bulan 10 2026. Apa khabar semuanya? Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Terima kasih mendengarkan kami di Miri FM. Selamat memandu kepada anda yang tengah memandu juga pada masa ini. Berhati-hati di jalan raya. Di sini juga kita orang pergi pada masa tok dan juga merafak sembah ucapan tahniah sempena ulang tahun kelahiran ke-80 tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak. Ya, dan juga kita ucapkan seluruh warga kerja pejabat yang dipertua Tuan Negeri Sarawak merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada tuan yang terutama yang dipertua Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar sempena sambutan perayaan hari lahir ke-80. Dan juga kami mendoakan semoga TYT Tun sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dalam keberkatan serta sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungan Allah SWT. Semoga TYT Tun bersama yang amat berbahagia Toh Puan Datuk Petinggi Haji Fauzia binti Muhammad Sanusi dan seluruh keluarga agar tercinta terus dilimpahi kebahagiaan, ketenangan dan juga kesejahteraan. Semoga TYT Tun terus dikurniakan kebijaksanaan dan juga kekuatan untuk memayungi Sarawak dengan penuh hikmah, memelihara keharmonian masyarakat berbilang kaum serta menyemarakkan semangat perpaduan demi kesejahteraan negeri yang tercinta ini. Sembah takzim daripada kami di Miri FM dan juga kepada yang dipertua negeri Sarawak. Itu dia. Dan juga untuk malam ini ada konsert rakyat juga kan di Padang Merdeka Kuching. Jadi kepada anda yang berada ada di Kuching, bolehlah untuk menyaksikan sama-sama konsert rakyat pada sebelah malam nanti di Padang Merdeka Kuching. Okey, jom kita nak berhibur lagi di Miri FM ini. Ini dia lagu untuk anda semua. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi Miri FM, bertemankan saya Fas.

0: Isu pelajar Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi.
1: Pagi Mir FM, bertemankan Fas.
0: Ya, geng, pagi hujung minggu masih lagi bertemankan saya Fas di sini hari Sabtu, hari ini 10 Oktober 2026. 10 hari bulan 10. Ikacak tarikh hari tu. Oh, ha. Okey, dan juga selamat santai-santai bersama dengan keluarga di hujung minggu tu. Kepada kita orang semua, anak-anak pun boleh dikatakan musim peperiksaan, musim exam juga pada masa tu nak. Dan juga persediaan untuk SPM untuk anak-anak kita yang tingkatan 5. Silamak je lagi kan. Bulan 11 kelak. Okey, nak kongsikan juga keadaan cuaca pada masa tu, iaitu fasa peralihan monsun, iaitu dijangka bermula pada semalam 9 Oktober dan juga berterusan sehingga penghujung Oktober, menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula sejak 14 Mei yang lalu. Dan juga Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif berkata juga, sepanjang fasa berkenaan, negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang membolehkan pembentukan awan ribut petir. Keadaan ini lazimnya membawa hujan lebat dan juga kilat beserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam di kebanyakan kawasan barat dan juga pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan juga Sarawak, katanya dalam kenyataan media pada hari Rabu lepas, iaitu 6 Oktober. Dan juga beliau berkata, fenomena cuaca berkenaan berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Katanya dengan berakhirnya monsun barat daya, kesan jerebu rentas sempadan dari negara jiran kita dijangka beransur-ansur berkurangan susulan perubahan arah pergerakan angin. Orang ramai dinasihatkan supaya lebih berwaspada sepanjang tempoh ini serta sentiasa peka dengan amaran dan juga ramalan cuaca yang dikeluarkan Met Malaysia. Katanya itu dia berkenaan dengan fasa peralihan monsun yang bermula semalam 9 Oktober 2026 dan juga akan berakhir pada Oktober, di penghujung Oktober 2026. Itu dia. Bak kata orang tak dalam kereta ya, sediakan payung lah sebelum hujan kan. Apa-apa pun kan. Okey lah, jom kita nak berhiburan lagi. Terus kekal mendengarkan kami di Mir FM. Saya Fas, masa lagi menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari.

Ya, anda di suai mendengarkan kami melalui frekuensi 95.1 FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mir FM. Asyik kisahlah, kita orang dalam perjalanan dari suai nak ke Batu ni, nak ke Simpangu, nak ke Berkenu, nak ke Miri. Berhati-hati semuanya di jalan raya. Kacak di jalan Petbonio. Ha, cuaca pun kacak juga hari tu kan. Okey, hari tu pun boleh dikatakan cuti umum juga kan, iaitu hari TYT hari ini, 10 hari bulan 10. Okey, dikongsikan juga iaitu berkenaan dengan penutupan UTC, iaitu notis penutupan bersempena dengan sambutan hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama yang di Petuah Negeri Sarawak, UTC Miri, ditutup pada hari ini, hari Sabtu, iaitu sempena dengan hari lahir yang ke-80 yang di Petuah Negeri Sarawak. Dan juga esok hari 11 Oktober 2026 Ahad, macam biasa beroperasi seperti biasa, iaitu 8 pagi hingga 5 petang untuk anda semua. Okey, itu dia info dikongsikan kepada anda. Terima kasih mendengarkan kami. Okey, sebentar saja lagi info solat akan menyusul. Yang ke mana-mana terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi, hanya di Miri FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM. Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 10 Oktober 2026 Masihi bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi. Maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.14 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.28 minit petang, solat fardu Maghrib 6.14 minit petang dan solat fardu Isyak 7.23 3 minit malam dan subuh keesokan paginya 5.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Ya, masih lagi anda mendengarkan Nefas Dimiri FM Geng Pagi Hujung Minggu hari Sabtu hari ini 10 Oktober 2026. Okey, dikongsikan juga untuk hujung minggu ini iaitu aktiviti program Miri City Kafri Morning edisi yang ketiga 2026 yang dijadualkan pada 10 Oktober 2026 hari Sabtu yang telah ditangguhkan sebelum ini. Jadi program tersebut akan diadakan semula seperti ketetapan pada tarikh 31 Oktober 2026 hari Sabtu nanti 6.30 pagi hingga 11 pagi di bangunan Dewan Bandaraya Miri, Jalan Bandaraya, Jalan Marina Utama. Kerjasama anda semua berhubung perkara ini amatlah dihargai dan juga memohon maaf atas sebarang kesulitan timbul. Maklumlah musim jerebur ya kan. Terima kasih masih lagi sokong untuk program Kamiri Morning ini. Okey, edisi yang ketiga bertemakan Parti Cermin Mata, Lensa Lestari Langkah Bistari, gaya anda tentang positif Bandaraya Lestari. Macam-macam aktiviti ada. Ada fun run, ada fun walk, ada fun ride, aero zumba, piknik, sukan rakyat, jualan makanan, karaoke dan banyak lagi lah sebenarnya. Okey, jangan lupa 31 Oktober 2026 nanti. Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas FAS menemani anda untuk geng pagi di hujung minggu hari Sabtu hari ini. Sebentar saja nanti 12.30 hari kita akan ikuti berita YFM dan juga bersama dengan rakan-rakan kita di YFM Kuching, YFM Sibu, YFM Bintu Lu, Sri Aman, Bintu Lu dan juga YFM Miri ini. Okey, sampai kita jumpa lagi. Selamat berhujung minggu semuanya. Selamat hari Sabtu untuk anda semua. Berhati-hati.

Jam kita ada di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nak berbual ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching, kena ke hari itu hari 6-10, hari bulan 10 tahun 2026. Belas perkara kebisibat sempekat Malaysia 1963 MA63 sudah diputus ke hari baru Perintah Mandani. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim memantai ke bajet 2027 madah sebagai hari pemujur itu yang nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak. Perintah Besar Megat sudah nyerah ke Mas Wing ngagai Perintah Sarawak serta sudah diberi nama baru ianya A. Borneo. Subsidi untuk servis penerbai bilun menua pesisir Megat diteruskan ngau agih belanja RM209 juta ringgit. Tidakkan merik penguntung ngagai 820,000 penumpang di Sabah Enggau Sarawak. Pemberi khas ngagai Sarawak Enggau Sabah Megat dekat dibayar sebedau ujung tahun tu. Lalu awam nentu ke formula nintiang tahun ti adil serta meruan Megat dekat diteruskan. Berbangunnya Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Muhammad Hishamuddin Bang Sabah madah ke pengelantang rakyat engkau penegap ekonomi menua patut dialus lagi engkau cara ti setimbang lebih berjalan ke bajet 2027 tu dikenal nentu ke pemansang menua majak meruan kelebih lagi di Sarawak. Pengawal ngadu ke dua bengkah perkaranya ngabik setimbang Megat sebagai ripemar ke ditapi Perintah Besar engkau Perintah Sarawak. Yang mana cara ti setimbang boleh ngada ke gaya penghidup ti mana lagi labanya dekat meransang rakyat cakah engkau mantu ngemansang ke menua bangsa. Sarawak ti jampat benar mansangnya patut setipak engkau pengawal ngada keraban anembiak ti bisi penemu, disiplin serta bisi regal engkau ulah ti tegap. Pihak Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang nyemetak madah ke pengawal ngemansang ke menuau kai seminat ngemerat ke pemansang ekonomi meranak ke pukuk tau ke infrastruktur fizikal aja tang ngada keraban anembiak ti manah ulah serta bisi pengelandi Megat di kemerat. Premier masuk ke Jakutubat teks Jakuya ke dibaca Safiria Dato' Amar Douglas Uga Ambas maya pengurami ngintu hari pengada 80 tahun Tuan Pemegai Menua Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar di Kuching Demalam. Berbangunnya 5 ekor orang ke berbadi nyawa bak penusah bilun engkabang sebis dutur terbang di Long Lelang Baram kena ke 8 hari bulan 9 tu tadi. Bisi berintai nerima anugerah kebesaran negeri Sarawak Besurim Bangau hari pengada 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak. Sedatu inya Niang Dr. Ainul Ba'arah Kamarudin, Niang Alexan Adit Henry, Niang Deborah Mossad, Niang Jesse Payajok dan Niang Kapten Zainal Afiq Bisham. Semua sedatu nerima tanda bahasa Pegawai Bintang Sarawak PBS ke diberi ngau cara anumerta. 1,350 orang Megat bisi nerima anugerah kebesaran negeri Sarawak ke sekali itu. Menuju ke berita tengah hari kita ungkap ya tengah hari itu. Tengah hari, hari 6-10 hari bulan 10 berita ditusun Rosita Ampung di Salin Alinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani terus senia kami dalam ngelah tengah hari. Udah tu lagi, randau minggu tu engkau carta kenyalang.

0: YFM di Sriaman 89.5.
1: Nikah banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi Y912 Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari
3: YFM, segulai sejalai.

0: Dum, makai.
1: Ah, lagi meh.
0: Dum, beli garam ngai kedai dulu non lai.
1: Oh, sekejap dulu nai.
0: Dum, manuknya beri makai dulu.
1: Lagi meh nai, lagi kiruh narku tu.
0: Dum.
1: Indai, dum benong ni ngai YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sadar lemai, pemerindah malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mayuh program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu nai?
0: Dum, indai benong ni ngai YFM tu.

0: Lelang Tengah Hari.
1: Ya, ngelah tengah hari 3 jam di Konti Bandar Kuching Gau Tudapangan DJ MA Hakin lah kediri berulang Gau lima mga pengeluar program kita kebukai Limbang Suri Aman Sibu Bintulung Gau Miri ungkap ya jam keterubah rondau minggu tu di tangkan Gau Carta Kenyalang. Kita ngegai Limbang dulu. Hello Limbang.
2: Hello MA, selamat tengah hari.
1: Okey, nama berita tu
2: Berita dari Impo, manah maka selama MA lalu gaya hari kita pun manah sarito di Limbang. Bisi pengerami ke benung nyadi di Esplanade atau ke dataran Jubli Mas kita atau ke waterfront kita di Limbang dia tu. Dia tu bala buah hari kemari tu. MA.
1: Iya. Okey, kita ngagai Sri Aman dulu dom. Hello Sri Aman.
3: Hello, selamat tengah hari. Made Matthew di Kuching pian megadom di Limbang.
1: Iya, insen di Sri Aman eh.
3: Iya.
1: Gari di Sri Aman insen.
3: Gari mana panas hari itu. Rengkari pagi tadi nyentuh gai dia jam jadi nanti nanya ke berita kumpu tu tadi mana gak hari itu made ne.
1: Iya.
3: Aku ngarap ke dua ipan mana gak berita hari itu tak mana nak kukuak. Nyawa tengah hari itu teh.
1: Okey, kita sebuat ngagai Sibu dulu. Hello Sibu. Okey, jauh mai nyawa di Nana. Jauh ka? Oh, anam jakur berah mi jam eh. Lalai dulu mi.
2: Lalai dulu mi.
1: Okey, aku sih gap sa mimit. Nama berita Nana.
4: Mana berita gari pen panas di Sibu? Nyajak ya.
1: Okey lah.
4: Aku nemu dengan tekuk.
1: Lengau, kan ingat ketawa boleh beribet. Yeah. Okey, kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
5: Ya, hello, selamat tengah hari.
1: Iya, nemu memang lawan nyawanya segi ya banyak.
5: Nah, ini bisa lawan tau. Saya tanya anu di saut. Tumu mat ngelayak ni.
1: Nama berita Flora.
5: Berita di Rimpo. Hah? Siapa biar kok tadi maka ke berita? Aku kumai rindu kok ya. Berita di Rimpo tu mana? Gari kami pun mana di Bintulu tu panas.
1: Okey, sebab kita ngagai miri jadi ningat dulu no Florao.

0: Kesian ada orang itu dah tua lah. Flora, Flora.
1: Main orang rumah mana tu ai.
2: Mesti register dulu ke tamak ya Flo.
0: Betul.
1: Nang awak mari satu tu register ke aku. Tu angin tutup bisnya tu jam.
0: Kita ngagai Miri dulu. Hello Miri.
3: Halo yo, selamat tengah hari.
0: Apa berita yo?
3: Mana berita di Bandara Miri hari panas ga yo? Selamat tengah hari guys semua. Bala kita sebuat Dom, Flo, Nana, Nora, ngonon po yo.
0: Ya, terima kasih yo.
3: Tahu tebah lagunya lagi doang maya ke maya ke tengah-tengahnya lagi kau
0: ngambil kenyentuk lagi ni yo. Okay tu kira ke jam ke terubah randau minggu tu pulang ngagai idar bala kita balimbang tu dom kira ke jadi pematak randau kita awak pulang kenuan tu dom.
2: Okay, terima kasih Eme. Jadi selamat tengah hari ngagai bala peningat ke bisi mendiang ke randau minggu tu sebelum kita ngagai program cerita kenyalang. Jadi dar kami di Limbang lalu topik yang dipilih kita ke minggu tu nya berkawal ngau bajet 2027 atau kagih belanja 2027. Jadi kita sama nemu, kita sama dah berhati ke lemai kemari, kita sama bela udah medak agih belanja atau ke belanja 2027 ungkup tahun baru 2027 ke bisi dibantai ke Menteri Besar ti lalunya di Menteri Perkara Wang Menua Malaysia ianya Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi topik kita ke minggu tu ianya agih belanja tahun 2027. Jadi munyi ke depan kita nya tadi mayuh agih belanja tu kebenar. Jadi kami tu tadi kami sebuat tu mina uliah ngerawap sekedak sebagai hari agih belanja ke bisi dibantai ke lemai kemari. Jadi ke sekali itu ke terubah tu aku nyerah ke

0: topik kita ke sekali itu begulai ke YFM Miri, begulai ke Banda, nama kini bantu atau kagih belanja ke BC disebut menteri besar kita ke mari lalu terus ngagai Miri FM.
1: Ya, terima kasih Dom. Selamat tengah hari sekali lagi ngai bala peningah kita. Jadi munyi konoan tadi kami sebuat seminar ngerawup sekedak ya ke diasai ke pemadu berguna patut ditemu bala peningah na Dom. Te kebenaran dan cukup mayuh ke teke disebut menteri besar nya de katrubah tu agih SDR Sara 2027 ya nyadi agih belanja ungkup duit bantu rahmah SDR ngau sumbangan asas rahmah Sara 2027 udah ditambah ke hari 15 bilion ngagai 16 bilion ringgit nyadi penerima bantu SDR dekat nerima saranya tu 150 ringgit sebulan tau ke 1,800 ringgit setahun ya. Jadi bantunya dekat nguntung ke 9 juta ikut penerima kelimpah harinya rakyat Malaysia ke berumur nak kurang dari 18 tahun serta nadai nerima bantu STR dekat nerima Sara Madani 100 ringgit. Jadi bantunya dekat dibayar dua kali ianya sebedau Aidilfitri ngau sebedau Hari Merdeka lalu dekat ngujung nguntung ke 13 juta ikut rakyat nyengkau meraban M40. Jadi perintah megak sudah bersetuju bantu Sara sama oleh dikenak beli barang basah ngau segar ba 216 pasar tani fama di serata Malaysia atau ke selampau Malaysia. Jadi nyak bas tentang STA ngau Sara jadi pulai ngau gaji ngau pengawal jadi gaji minimum bisa nike hari 1,700 hingga 2,000 berengkah hari bulan 6 2027 ngau pengecualian ungkup sekedar PMKS jadi gaji minimum berengkah 2,500 ungkup pengawal setengah pengelan dia ngau graduate jadi penanda aras gaji GLC ngau GLIC nikik ngagai 3,400 artinya 160 juta untuk pengelantang pengerja pengawal e-hailing ngam gak e-hailing ya jadi nyak teka nama tu bisa ngasuh hati lantang mimin ngai bala peningah ke nerima beritanya kemarin lah Dom ya.
0: Ya, betul.
1: Jadinya dulu Sara hari Miri tu lagi kita ninggal ke penguntung-penguntung ke bukai nama teh ke mana pulang ngagai rakyat kita di Malaysia bajet 2027 ke dibantai ke kemarin. Okey Dom.
0: Okey, terima kasih Bana di Miri. Jadi pelabaku kita terus ke Bintulu. Jadi Miri tadi sudah nyebut bantu Sara ungkup ke tahun 2027. Jadi dia tu kita ke ke Bintulu. Nama lagi utai ke disebut tahu-tahu ke dipadah ke Menteri Besar bajet ke bisik dibantai ke lemai kemarin. Kita terus ke Bintulu.
2: Okey, terima kasih Dom. Jadi aku tahu bisik tiga perkara ke bisik dekat dia sebut tu lagi keterubah tu berkawal dengan cukai penatai pemisik ya. Dia tu berkawal dengan pengelepas cukai individu nikai hari RM9,000 ya, ngagai RM12,000 cukai penatai pemisik tak tahu kena cukai ungkup RM70,000 ngagai RM100,000 dikurang ke ngagai 18% ya, atau ke 18%. Udahnya cukai penatai pemisik tak tahu kena cukai ungkup RM100,000 ngagai RM150,000 dikurang ke ngagai 24%. Lalu penglepas cukai dikerembai ke ngagai ngambil kesama berhati ke tau ianya bakal kasut lomba ngamain langganan AI tuition anak mit ngau pengawak ngintu apai indai. Udahnya tikas cukai ungkup penatai pemisik tak tahu kena cukai ngeluai sejuta di selaras ke ngagai 30% ya nyak berkawa ngau cukai penatai pemisik anangkan kenyak tok nyebut berkawa ngau pengawal pelajar tu dia bantu sekolah tumu tau ke bantuan awal persekolahan nikik hari RM150 ngagai RM200 siko ya siko udahnya ilawan tau ke ilawin ya ngidup ke diri ungkup nembiak pum 6 sepenyampau RM2,500 udahnya banto fly siswa niki hari RM400 ngagai RM500 udahnya menu kasih siswa RM5 ya lalu ngambil ke penemu ramah semua RM69 bilion ya ungkup upis menteri pelajar udahnya RM2 bilion dikena ngintu sekolah. Okay, nyak bak pengawak pelajar. Lalu ke bukai kerikat disebut aku tu berkawal ngau agih belanja ya lebih agih bajet diungkup ngagai Sabah ngau Sarawak bak tahun 2027. Dia Sabah RM18.7 bilion nikik hari RM17.6 bilion bak tahun 2026. Udahnya Sarawak RM16.2 bilion nikik hari RM15.1 bilion bak tahun 2026. Pia mega geran khas MA63 ya atau kadar interim geran khas ditambah ngagai RM1.5 bilion ya lalu dekat diberi sebelah ujung tahun tu seraya formula nintiang tahun dipecurai ke nyak tadi berkawal ngau bajet ya atau ke akhir belanja udahnya tu nyebut berkawal ngau infrastructure ngau megak perengka pengangkut ya lebih lagi diungkup ke ngagai kita di Sabah ngau Sarawak RM3.3 bilion ya diungkup ke ngagai projek ianya projek jaringan jalai besai bakal jalai besai Penborn Neo Sabah, jalai penyambung Sarawak Sabah tau ke SSLR ngau jalai besai Trans Borneo yang kaum surat terima tau ke SST untuk bagi menua miri limbang ngau mega lawas. Udahnya RM350 juta diungkup ke kena kerja nyerurik jalai perintah besai ti diungkup ke ngagai kontraktor kelas G1 ngagai G4 di Sabah ngau mega Sarawak nyak berkawal ngau infrastruktur ngau mega perengka pengangkut ya tok gue ngagai pengawal pelajar kelebih lagi tok deka nyebut ya penggandaan kota penajaan JPA tok ke tawaran melanja Jabatan Perkhidmatan Awam JPA ya ditambah dua kali lipat ya ungkup peranak asal Sabah ngau Sarawak ti ngau 4200 ikut nembiak nintiang tahun udahnya agih belanja dikena ngemanah ke sekolah sekolah kerepuk tau ke nyerurik tau ke ngadu ya bisik diungkup ke RM1.3 bilion diungkup ke ngagai Sabah ngau mega Sarawak udahnya tu nyebut berkawal ngau bekal kuasa karan ngau mega tenaga tau ke elektrik ngau mega tenaga nanti di Sabah ianya masang sistem Statcom ke berungkus RM204 juta ya substation Jalai Dam atau ke Dam Road dan Sega Liut ya udahnya nerus ke projek ke dikumai projek talian penghantaran Southern Link ngau mega nyedia ke subsidi bekal kuasa karan hanya di Sabah lalu kita berhati ke mega pemansang ekonomi di menua kita Sarawak dia perintah besar mega nyukung penetap perintah Sarawak di dekat ngemansang ke zon ekonomi khas Sibu ya yang yang kaum insentif beranak ke pokok ngau mega infrastruktur sukuang okey dom hanya perkara ke di lansak aku lebih agak agih belanja 2027 tau okey.
0: Okey, terima kasih Flora. Jadi sebenarnya kita ke Sibu pelabak ko engkau Flora bisinya dia ke lagu sebenar kita terus ke ngau info ke bukai bekawal ngau bajet ke tahun baru atau ke tahun 2027. Masang siti lagu atau kena bas lagu Flora?
2: Boleh. Okey, kita ninga siti lagu untuk dulu ni hari Linda Kawa Ati Tua.

0: Okey, Dom, pulai barung genuan.
1: Okey, terima kasih Flora. Ti udah merindang kita ngau lagunya tadi. Jadi kita terus ngau topik randau minggu tu kita ke sekali tu inya bekawal ngau agih belanja tahun baru atau ke tahun 2027 lah. Jadi kita terus ke Sibu. Sekedar lagi penerang berkawal dengan bajet udah ti udah dibantai ke menteri besar kita ke lemai kemari. Terus ke Sibu.
2: Okey, terima kasih tu menjadi kami di Sibu Gujing Lansa bahas tentang agih belanja yang ungkup orang tua yang okey. Jadi pincian minimum ya di KRI RM1,000 ngagai RM1,350. Lalu bantu ngintu orang timpang peniau ngau pesakit kronik nikik ngagai RM600 sebulan. Biar mega lawan pelajar keperluan pelajar khas nikik ngagai RM200 sebulan. Lalu 1.3 bilion ringgit bantu ya ungkup orang tuai. Lalu 100.5 bilion ringgit bantu ungkup orang timpang peniau. Lalu ambang bankrap nikik hari RM100,000 ngagai RM150,000 ya. Okey, jadi ungkup orang kegawat perintah dia cuti beranak kumulatif nikik hari 360 hari ngagai 490 hari. Lalu nikik pangkat khas kali ajak tinggaul 12,000 ikut pemesai. Lalu 2.3 bilion ungkup kuartas penguja pengawat perintah. Lalu skat maksimum minyak pewaris had maksimum pukal ex gratia di indiki ya ngagai RM50,000. Lalu infrastruktur ngau kerjaya dia agih belanja 2.3 bilion ungkup kuartas atau kengagak kuartas pengerja pengawal perintah ngau pengawal indiki pangkat QP ya ungkup 12 ikut pemesai PNP. Jadi bak senentang bantu wang khas 2027 dia pengerja pengawal perintah dekat nerima RM1,500 ungkup 1.3 juta pekerja pengawal perintah bak grade utama B ke bawah serta pengawal nyeririk kuntria. Jadi orang pencen perintah hanya 750 ungkup orang pencen veteran ngau ndak berpencen. Jadi cara mayal tadi dibayar dua kali hanya renggat keterubah sebedau ngintu hari raya di fitri ngau renggat kedua bersemai kita ke nyambut hari merdeka ke 70 tahun. Jadi bak tentang infrastruktur ngau kerjaya di agih belanja 2.3 bilion ungkup kuartas pengerja pengawal perintah ngau pengawal nikik pangkat QP ya ungkup 12,000 ikut pemesai PNP. Okey, nyata tadi ada ungkup kami di Sibu tu dong.
1: Okey, terima kasih ti udah meri info berkawal ngau bajet ke bisi di mantai kenyanya ngerindu kati tau ke berita ke di anti-anti orang ke kita ke kawak berperintah ianya berkawal ngau bonus ke bisi diberi menteri besar kemarin nah.
3: Bisa si teh tak kena so orang nak gagal ada ada dom cuti pemisi berana nyo tambah kena yo
1: nyo tambah
3: aku irau kaku rasa ramannya nyo cuti lama gila
1: rasa raman aja kan
3: aku dah sibuk ini
1: semua semua sudah kindau mana ya
3: saya rindu bunyir dia
4: tahu Seriaman gitu si peluang dia.
3: Okey, mana yang hilang?
4: Oh. Ya ke bentulunya jauh ke jauh pawi.
0: Kepak ngelihat kami induk gawak.
3: Oh, ke bentulunya.
0: Gawak kami bukan cuti.
4: Oh, bentulunya jauh pawi.
3: Jauh pawi nya ya dari cuti mana ya.
1: Bodoh kare kare.
0: Uli yang ngiru anak orang uli ya.
3: Nah, di tirap ke perintah entar ya, Dom.
1: Nah, di tirapnya lain.
3: Nak boleh pemisi ngiru boleh ngiru tak nak boleh pemisi
1: tak ada boleh pemisi lapan tak ada
0: nak majilis tak ada
5: lapan ada kat warna pinknya
3: ya ama
0: ngagak kediri aku kan meli
3: nggak ada nggak ada integriti mana punya
0: udahnya
5: aku nak boleh nyawatnya aplo
0: badok aku tak boleh nyawat
5: Tidak ada insin.
1: Jadi awak ke kita yang tadi terus ngau topik kita ke sekali itu. Jadi mayuh ke utai ke diberi perintah ngagai rakyat di Munoto berbajet 2027. Jadi kita terus ke Seri Aman. Nama kini sekedar nama tu info atau ke bajet ke bisit diberi perintah kita lemai itu kemari. Kita ngagai insin di Seri Aman.
2: Okay,
3: calon pemisi itu.
2: Arti ku nanyo kesal tu. Okay lah Dom, awalnya dia terima kasih yang kainuan. Pak Limbang dia sudah nyedia ke Siti Ari topik ke mana benar ne? Tajapan kita sama ingat tang kita itu tadi nama tu ninga aja tang nantu tak berarti kenar semina Pak Baku ya ke dekat ngeremai ke pendiam Pak nama tu tadi. Ungkup kita gawa perintah aja nih, Dom.
1: Dia nya dudinya baru ninga.
2: Sudah ke dia berumah nanti ngante STR nya ke Dom.
1: Nanti
2: kita bukainya nantu tanya
1: ikan. Malah kindo nya cuti besaliannya tadi nih.
2: Ya betul. Pokoknya sudah flow nya segi dante ya tapi nya nih. Awalnya dia kecoba ya tu Dom. Jadi ya bak perengkap pengangkut tu aku nyau ngagak nama tu tadi assignment papanya assignment ku kasak kenungan tu Dom nih. Di kumai orang mai 50 pas tu tadi nih. Jadi ya nama teka my 50 pas tu aku jadi tu bisa 3 bagi kebenaran jadi kecubah ya my 50 kata Dom nih. Piam kita yeah. Buat ya. Jadi ya tu kecubah ya nyapas pejalai ya kena ada takat untuk perengkap pengangkut ke Mansia Mayu. Jadi itu mayu hake diguna sidak ke depan perengkap pengangkut baka LRT, MRT, monorail, piam ga bus rapid KL ngau rapid Penang ne. Jadi mayu macam tau ke mayu penglebih mai 50 pas to tadi peninga laban ya nanti selama tu sidak ke depan perengkap pengangkut ke disebutnya tadi sidak ya mayu 150 sebulan nih, jadi ngena tu sidak ya tadi semina mayar RM50 aja tiap kali sidak kena perengkap pengangkut ke disebutnya tadi nih. Lalu kedua utai ke bisik bak mai 50 pas tu ya ganjaran tau ke bayar RM500 tu ungkup belia sukarelawan tu dibayar one off ngagai nimbiak ke bumur 18 ngagai 20 tahun ya kengerja pengawak nak bergaji tau ke dikumai kita sukarelawan ya. Jadi ya ketiga tu tadi utai ke dipasuk ke bak mai 50 pas tu ianya bantuan tiket bilion RM500 ngagai nimbiak ke nampung pelajar ngagai institut pelajar tinggi jadi bantuk khas RM500 tu diberi one off ya ngagai bala nembiak ke berbeli ke tiket bilun tang tajak pia nak semua nembiak tu boleh bantuan tiket RM500 tu laban nama ke bawah laban seminat nembiak ke baru ya ke nampung pelajar ngagai universiti awam politeknik ngau college community aja ya ke dekat diberi bantu tiket bilun RM500 tu ya. Jadi bab penerbai pan bisa syarat nanti semak lah maka kita resibunya tadi darah dengan pan bilun ke Kuching. Jadi kita nak boleh diberi tiket tu laban seminak penerbai bilun Semenanjung Malaysia ngagai Sabah ngagai Sarawak biar megak wilayah persekutuan Labuan nyak orang ke dekat diberi RM500 tu ne. Jadi erti yang tadi nanti kita terbai dalam Sarawak antara Sarawak dengan Sarawak tu aja deh nak boleh menerima bantu RM500-nya ne. Jadinya nama tu tadi Siti Utai ke cukup mana lalu pihak megak ba utai tu tadi RM3.4 bilion megak sudah disetia ke perintah dikena ngatur servis kereta api prasarana jadi tu lebih tau ke mong ke sidak ke dia di Semenanjung Malaysia ne. Lalu pihak megak bak peminta tiru ngau teknologi itu tadi ditambah ke 100,000 langganan AI percuma yang kaum chat GPT RM30 juta megak dikena mantu 4,000 MSME ngena AI lalu pihak megak latih ngau persijilan ungkup 5,000 ikut sidak ke ngemuan pengelani atau ke professional AI, lalu piamga lebih 16,000 itik kurs digital nak berbayar dekat diatur ngena utai ke dikumai orangnya tadi inisiatif rakyat digital ya. Lalu piamga nanti kita berarti ke bahagia besar untuk upis pelajar, jadi upis pelajar menua Malaysia KPM sedato nerima agia belanja ke pemadu yang tinggi ianya nyumangai 69 bilion ringgit, lalu nanti dibanding ke ngau 66.2 bilion ringgit bat tahun ke sebelah tu ya. Jadi upis menteri pelajar atau ke KPM, upis menteri pelajar tinggi KPM diberi mengagih belanja sepemnyampau 19.1 bilion. Jadi itu yang kaum ya, pelajar ngau latihan teknikal ngau vocational TVET, jadi sepemnyampau 8 bilion diungkup mengagih semua upis menteri dikena ngenegap kage latihan teknikal ngau vocational di menua tu ne. Lalu piamaga pengawak ngintu ngau nama tu tadi pengawak ngintu infrastructure sekolah antik te berarti ke bajet tu kemarin mega dikenang mana ke ngau ngintu sekolah agih belanja ditambahkan dua kali lipat ngagai 2 bilion ringgit untuk semua bangsa sekolah yang kemungkur 900 juta ringgit sekolah bangsa atau ke sekolah kebangsaan orangnya 100 juta ringgit untuk sekolah Cina, 50 juta ringgit untuk sekolah Tamil, lalu biar mereka nama tu tadi diungkap mengangkat angkai institusi pelajar pengarap. Lalu pihak mereka bahas sekolah repuk atau ke sekolah kuda lama atau ke tampak giri kumai kita hanya sekolah daif penyampau 1.3 bilion ringgit di setiap ke perintah dikenang manah ke 682 buah sekolah repuk atau ke sekolah daif ketebal lagi nya tadi mayuh lagi sekolah daif tu undang di Sabah ngau di Sarawak di tu ya. Lalu pihak mereka bahas bilik kelas tambah perintah mereka bisa nama tu tadi madah ke sepenyampau 3,500 buah kelas dekat tembok ngena sistem bangunan industri tau ke dikumai kita IBS hujung tahun tu ngambil kuliah nampung urung 500 ribu ikut nembia bak grade 12 ya. Lalu pihak mereka kita terus sampai bantuk dengan pengelantang nembia bantuk tumu sekolah BAP sudah mereka ditambahkan dari RM150 dengan RM200 dengan sikok nembia. Lalu pihak mereka elawan khas pelajar, jadi elawan keperluan pelajar khas MBPK ditiket ke dari RM150 dengan RM200 sebulan, jadi itu mereka peruntung dengan RM150,000 ikut nembia. Lalu pihak mereka banding biak ke sekolah bak pom 6 allowance penghidup ungkup dan biak pom 6 ditetap ke RM2,500 lebih juga bak pemakai RMT atau ke skim pemakai tambah ya, diterus ke agih belanja ke bungkus atau ke bak penyampau RM870 juta. Lalu pihak mereka bak autistik atau ke pelajar khas ya. Jadi agak dua buah palan permata kurnia ke baru muka di Melaka ngau di Pahang. Jadi tu muka kelas lebih 130 itik kelas sekolah taska khas di menua pesisir. Jadinya ko sekedari bantuk-bantuk ke distia ke perintah lebih lagi ke dipansut ke kemarin bak bajet 2027 ne. Jadi kita ngarap ke semua bantuk tu tadi nang pulai ke pemanah ngau pengelantang lebih lagi kita ke dia di menua tu ne tuan. Jadi kira ya, ajalah Sara Aquarius Riaman tu pulai barung ke di Limbang dia.
1: Okay, terima kasih Insian. Jadi pihak mega jadi munyi ke disebut Insian tadi utai ke di anti-anti tai kita ke lebih lagi kelimpah hari Sara pihak mega kita lagi nganti inya bantuan awal persekolahan nanti subah 150 jadi dah ditikik ke ngagai RM200 siko jadi ngagai anak kita ke mayuh anak tadi kira kelempok mimik mah belanja kita tahun dudi ngambil ke uliah ngurang kagi bajet kita leban udah diberi 200 siko ungkup siko orang ke bersekolah anak kita ke bersekolah. Jadi ke sekali itu kita terus ke YFM Kuching inya nyebut sekedar lagi berkawal dengan bajet ke udah dibantai ke Menteri Besai lemah itu kemarin. Kita berkawal dengan MA di Kuching.
4: Okey, terima kasih Dom di Limbang dengan menyuh gini kami dalam randau minggu tu ke di kenatai ke kami sebuat hari Limbang, Seriaman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau, Kuching. Di Kuching kalau aku nampung sekedari penerang ke sudah disedia ke Dom untuk randau minggu tu. Nguyen ngagai pengawal dagang hanya di 57 bilion ringgit dalam fasiliti pinjau atau kedua jali engkau jamin pembiayaan bisi disediakan kalai 142 juta untuk pelasar nadi geran setipat untuk kengagai 5,000 ringgit untuk pengawal pensijilan halal ke Terubahaya api yang mengadakan dibantai ke tahun baru hanya ruang undang-undang e-dagang. Bapak perkara lumba ngemain dagang temuai ngau industri kreatif dia 240 juta ringgit dikena nyedia ke menua tu napi lumba ngemain si ke dekat diatur pian megak ditangkan ngau para ASEAN tahun baru kita nemu dia lumba si 2027 edisi ke 34 dekat diatur di menua kita 18 nyentuk ke 29 dari bulan 9 tahun baru ditangkan ngau lumba para si 17 ngagai 23 hari bulan 10 2027 kalai 4 megah menuan dengan ngatur lomba tu hanya kluster Kuala Lumpur, Sarawak, Johor hingga Pulau Pinang kalai menua kita Sarawak sudah dipilihnya di menuan dur muka tau ke berjadi ke lomba si 2027 nyingkang ngagai pemansang lomba ngamain disedia ke belanja 460 juta ringgit pihak megah 935 juta ringgit ungkup dagang temuai hingga budaya lebih 130 juta ungkup pengawal industri kreatif. Kalai bantu bukai sekali bayar bantu inyak RM1,000 ngagai driver taksi kereta sewa engkau bas sekolah ke berkualiti api yang mengat RM100 inyak e-wallet ungkap rabanan biak ke nangkut peminta nyadi volunteer pihak megat ungkap pengawal hal ehwal Islam udah ditambah belanjaan tiba tahunnya kemarin dari mak RM2.6 billion ditikik ke ngagai RM3.1 billion dengan belanja Wan Madani 2027 hanya dibelanja RM3.1 billion tu dikena ngenegap kagi ya pemansang pengawal perkara Islam tu nyengkau perkara pelajar ngau pengawal ngintu pengelantang petugas-petugas pengarap tebal lagi pengarap Islam nyajak kenang kami hari Kuching tu pelai baru ngagai nuan di Limbang.
1: Jadi terima kasih Mei, hati sudah nama-nama dah ke info berkawal ngau tai ke diagih ke belanja atau ke bajet kita kemari. Jadi makanya aku tadi peningah sekedar intipati agi belanja ke bisi dibantai ke kemari. Munyi ke kuari pun tadi agi bisi bantu kebukai kena kena rawat kami sebuat. Tante Japia terima kasih yang gaya perintah ti udah nyedia ke bajet. Nya ngagai rakyat lalu terima kasih ngagai semua kita pengeluar-pengeluar program tu udah nolong aku nambah ke sekedar info berkawal ga bajet 2027 tu tadi lalu bala peninggal kita nutup program randau minggu tu jadi kita nyerah ke bulan ngau MA ngau nerus ke program ba carta kenyalang lalu pulai baru genuan di Kuching tu MA terima kasih MA
4: ya bantu khas 2027 bantu uang khas maya masuk dom
1: bantu bedau
3: hari raya
4: sebedau hari raya ni
1: sebedau hari raya
3: merdeka
4: merdeka au kira kira kan muai ngai guys Riaman mah maya nya
3: lagi penyangkai dan janji ni yo aku yun dah meses kok tak ada kan ngambil cuti kelamanya aku
4: au nyala banyak cuti kumulatif cuti terkumpul ni yo ni
3: nambah 130 hari hari 360 490
4: nanti dipulai ke ngagai bulannya penyampau yang nyokat 16 bulannya yo.
3: Jaga ino darah betul lo. Ya kederek jam mendutil lah.
4: Iya, kak pen.
0: Mana pedis, mana jilis.
3: Bisa lagu yo.
4: Oh, bisa dah sedia aku yo.
3: Sebelah cetak nyala ni yo.
4: Iya.
3: Bahan nubel lagu yo.
4: Oh, ninggal di insen. Oh, insen. Apa idiap temu dah mandi kaku?
3: Lagu nama siapa penyanyi kita bahas tadi. Uji tebal habis ayo ninggal.
4: Oke. Okay. Tebal lagi lagu.
0: Lagu penemu orang
4: lagu kena merindang orang gagi megai carita solo mayo ne.
3: Nakala ninggal penyanyinya yo.
6: Carita solo CS ne.
4: Oke okay, kita sebut bersedia kau carita kenyalang minggu 14/1 nangkan kedua lagi yang kita menggal apa ngok kita buat jam ke terubah ngelah tengah hari. Randau minggu tu terima kasih ke Dom kau dan jedia ke topik kita ngau lagu kedisada berangka jarut tau bisi ungkup diri kita bertemu baru udah tu lagi carita kenyalang.

0: Ya, kita sebuah temu baru carta kenyalangan kapi ya. Minggu tu minggu 41. Okey, di Limbang Dum, Suryaman Insin, Sibu Nana, Bintulu Flora, di Miri Bana. Okey. Sedifar. Besar betul lah orang dalam kontin eh. Ni, yo berdua yang ba jendela kita yo.
1: Nada yang yo.
0: Awak.
1: Okay.
2: Sigi ngayan ke diri.
1: Aku pansa dulu ya.
0: Okay.
1: Lama.
2: Minta tunduk kurang.
1: Lama jendela tu dah buka tadi. Kanya tanya. Nyong tanya. Aku bisa beko pengarai sari tu yo.
0: Okay.
2: Okay. Aku siko. Siko.
0: Dimiri dua Suryaman siko. Sibu dah. Okay. Bintulu Flo.
2: Nadai, kau tahu kasih ke ikut kau aja.
1: Semampai sih.
3: Nih nyak mau belago lagi.
2: Tidak. Mana mau ketawa?
3: Ya lagunya tadi di kade pelo.
0: MMA, Safa Boring.
3: Lagunya.
0: Tua MMA Rinton sudah tua.
2: Murah mirim yang main mata pasang.
1: Mana malu kami dah tahu.
0: Munyi bah kaki lima kedai. Bukan gede dom.
3: Nadai.
0: Apa nih?
1: Mau nadai?
0: Engkau tu nadai betul. Benar kan utai ke dia tu?
1: Kau biar mayo nadai tu.
2: Cumi yang mau bunyi tanya nadai.
1: Dah bisa ya nih yo.
0: Okay, dah ya nih.
3: Bisa.
0: Limbang apa ke dom?
3: Limbang sih kau.
0: Okey, ngamen nyak kira ke Bintulu berdaun eh.
1: Bisa ni berdaun.
3: Bintulu ya melagi.
1: Baju ina darah berdaun kalah yang nak yang lama tahun ni yo. Lawa mana mah baju ya berdaun.
0: Orang kan orang di yang ketiga.
2: No tahun kemaya baju tu ni.
1: Si dau ya lawa besar itu berdaun.
2: Baju si dah insian nak darah, si dah kris nak darah. Nanti bangku semua tararau mungkin. Nanti betul.
1: Nak kalah. Nak kalah ngenanya.
0: Oh, Sido, ya apakah orang kemacam berita pukul 5 yo?
2: Tuh nanti mu Sido, aku tahu.
0: Okay. Bah nama rundiang dah.
1: Siapa kado lah ya?
0: Anak gua, kita ngagai pemutus dulu aw.
1: Aman,
0: yo. Aku tahu kan yang kau telefon ku sekejap charging tadi. Ke mata ke rintah kita sekejap.
1: Jadi penadai mana yo?
0: Aw, okay. Aku ngambil info dulu sekejap.
1: Abu Jakob dulu kita tanya orangnya.
2: Kita tinggal ke apa ya yang kami himpunin.
4: Aku ketawa dengan lagunya tadi doam naban Kanada itu nya. Komen ke aku nama aku buah kita laki ente asal-asal sebana mesti madah ke nama tu nanam lalang nama aku buah.
1: Lagu ni nadai nanam lalang tadi dengan aku ni yo.
2: Bisa wit tanam bisa untung.
1: Tupai sama tupai.
4: Nama aku buah nak nanam lalang terus sawah itu buah padi.
1: Padi yang itu.
4: Enggak dia nanam padi. Jita alat lalang terus tanam kita kelakian nyanyi padi.
1: Lalang mungkin kita dompa nih yo.
0: Yang lain ke kami.
4: Tanam kita padi dan kami nanti kami nak tanam nama nanam padi. Lalu padi itu buat tapi kita laki tapi sebana.
3: Lagunya insin. Lagu.
4: Nanam padi kita tumbuh lalang.
3: Ya lagu. Ngerti ya lagu.
0: Lain ke kami nyak sakti lah.
1: Lain ke orang laki. Itu sesuai dia ke depannya yo.
0: Ya betul.
4: Nasib kau penyanyi pelau.
0: Oh, nanti padi ya tunggu boleh kerja di beras dia.
3: Laki dempo laki me. Nih, kerja baik pernah laki.
0: Ni nana.
4: Nyanyi ambai tu nyanyi lado.
0: Pada mangkuk mi nana, ngah kalungkup nasi pak beras meja.
1: Bisa remuji tanya Dora. Hai, ni insan kau bajak selalu kau Christina Luna.
3: Apa? Tengah idong lagi.
0: Okey, kita sebuat ninga pemutus minggu ini dulu nah. Okey, pemutus minggu ini kemari minggu 40 3/10 tahun 2026.
3: Lagi bernaus dua ya.
2: Kita ngagai kami bawa pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku andal mah lawan sari tu kejap si dua kejutan.
3: Perine yo.
1: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
3: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
0: Awak.
5: toke ni ang minta ko na rin po.
1: Isay bala to minta. Toke ni ang hao.
6: Sama pa.
7: Hao, jadi kira ka duit voucher niya kira bisa orang po meh.
2: Ye, kita. Sirap Nora.
8: Carta Kenyalan. Tau di pada ba Facebook YFM Iban. Ninteng Arena pukul 1 tengah hari. Terus linga ke kami.
9: Carta
10: Kenyalan.
11: Sepuluh. Anang Ira.

0: Carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus minggunya kemarin tadi, temu kita pulai ngagai Nana di Sibu ngau berita kita ke pemandu baru Carta Kenyalang.
3: Terubah tu batang berita.
4: Okey, kita terubah tu batang berita.
2: Iya, batang berita mah isi berita pendahulu.
4: Okey, isi berita kita ke minggu terbawa Carta Kenyalang. Ke-10 Sazalin hari Sibu ngari ke Sibu hujan keganti air mata. 9 Roy hari Seriaman ngari ke Seriaman udah nak sayau. Elvin hari Sibu ngari ke Bintulu Dayang Bintang. Ida hari Sibu ngari ke Limbang Terumpang Pelepak Pengerinduk. 6 Kelvin hari Miri ngari ke Miri Timpang Pengerinduk. Renda hari Miri ngari ke Miri Nesal. Zamri hari Miri ngari ke Miri nak bakar selama hanya nombor 4. Nombor 3 Renal hari Sibu ngari ke Sibu Kumang Batarajang. Nombor 2 Sylvia hari Sibu ngari ke Sibu Joget Akunsi Sabun Lu Juara. Kini kenyebut Lois Lee hari Kuciang, hari ke Kuciang Kitab Kumang Koya. Okey, nyak tadi berita kita ke tengah itu bawa catat kenyalang. Terima kasih ya.
2: Awas. Ini minta ke Kilang Serka Barba Sungai Merah dah.
4: Ada
2: itu sih, jangan kadang-kadang benar pailing. Okay, peningan manusia ya ke udah mendak kita live di FB. Terima kasih yang kau mbak YouTube mega ianya YFM official. Okay, tahu daripada kita kena tay ke komen yang mega poin nung kebala pemikir kita. Udah tu lagi nih. Siapa kah dulu?
3: Siapa ada bisa pengaruh? Udah datang tanya pengaruh deh dom.
4: Siapa
2: ke dalam?
4: Kau baru dah
2: rasa?
3: Berdau.
2: Berdau.
4: Di Miri dah.
3: Miri tu baru masuk aku tahu.
4: Ya, masuk aku baru masuk.
3: Okey, nanti aku nanya info dulu, gak boleh kena belagu dah tak? Okey, ni gue. Okey, ngelalu ke peningah kita hari Miri tu. Selamat tengah hari, happy year.
5: Selamat tengah hari.
3: Nama berita.
5: Mana-mana.
3: Terubah ngau cetak nyalar kan?
5: Ya, first time.
3: Dini menua.
5: Aku asal dari Sibu.
3: Hari Sibu ah.
5: Ya, hari Sibu.
3: Gawa di Miri.
5: Gawa di Miri.
3: Dini ale gawa.
5: Aku gawa ba Spita Miri dia.
3: Ba Spita Miri ya. Okey, nama lagu. Di nama tu di Sabuang Mai Mirinya di juara minggu baru lah.

0: Kalau lagu buat paket-paket di Bukai lama tu, Fabian?
1: Kalau tapi nak itu amat lah. Biasa-biasa.
0: Main rindu-rindu hati aja.
1: Rindu-rindu hati.
0: Siti penangguh antara tu. Okey, das dia.
1: Boleh berdiri tak?
0: Boleh ya. Atau memanah dalam apa penuh doa.
1: Okey.
0: Nambek bala tu ada sibo meda kata. Di sibo di ni menua deh, dia sibo deh.
1: Aku sibo menua aku hari Tamien dia.
0: Oh. Bala tanya atau bala don tanya YB insinyur insinyur Kristupa Gira. Nah, Fabiana. Okey. Jauh rumah non dari rumah rumah panjang kita. Ngau rumah YB.
1: Nan mo ko. Aku nan mo dini mobil dia.
0: Nan mo rumah panjang ya. Okey. Suruh mimin ke belakang.
1: Suruh mimin.
0: Putus. Okey, cun.
1: Okey, cun.
0: Ke depan mimin dah agak.
1: Okey.
0: Okey. Bah, 3, 2, 1.

0: Okay, terima kasih Vivian. Now, nama lagu Siti Penangguh Antara Tua. Bisa memansak dari rempo lagunya Vivian?
1: Bisa kak mimiat ke ya?
0: Bisa mimiat. Okay, bujang ya toh?
1: Okay, bujang.
0: Patuh, bisa memansak.
1: Ya.
0: Dini nuaranya. Di sibuk, di miri di toh. Ngai madah ni
1: pun,
0: nak tahu.
2: Mayana tetap sah.
0: Ni semua main ini agak tengah hari tahu.
3: Ada gawat sakit tu Fabian.
1: Anak dah cuti.
3: Cuti ni.
0: Si orang
4: nak sakit. Tiada gawat mia. Orang nak gawat nak spita dia ni.
3: Tahu. Ya ke saya sih lokak dalam suara tu.
0: Oh, ya ke. Ino darah.
5: Ino darah.
0: Ino darah pemintu lu nyata baik enggak spitalnya bisa itu nyala.
3: Oh, cia jantung nama rumah kamu jadi cerita solo.
0: Udah nggak ngeraya saya ino darah tu.
4: Bukan ngeraya, sebenarnya kita udah mah kaman sih orang. Orang kebisi penangguh, kita kesibuk.
0: Lapan penangguh, Rino ngasuh penangguh yang tak ada. Nah, Fabiana. Oh, nyak mah. Okey. Ila ke minggu baru lah ninga ke dini penuduk kita ya.
2: Okey.
0: Lalu berbintis ya. Nanti main main berbintis atau cecanggong buah ni ya.
3: Tak boleh tak. Mesti ke main belakang buah. Lalu semis ya.
4: Semis bayi duang ya.
3: Ya, kempi hidung kami nama penyadi.
4: Nggak, kasih kita hantai kok.
0: Main, main benian aja atin tapi ayo.
3: Iya.
0: Ya, bisa cecanggo
4: memang semis. Cari aku nih.
0: Okay, Vivian, terima kasih. Hal.
3: Okay. Oh, pengari kedua udah sedia ya.
0: Okay, tahu kan siapa kan jadi yang keyo ngayo. Nani yo, mereka pengari nama dua kita bisa nabutukan lama dah yo.
3: Oh, laban lagunya ya, panjang. Ya,
4: jadi yang keyo ngayo.
3: Ya, okay. empai ku gelam bas keren nak. Ya, kita tahu betul lu dan jari.
0: Gelam semangat ayo.
2: Saya kira ada
3: cerita. Laban Fabian Siti ya berani laban lagunya kira ke panjai nih Siti penanggul antara tua deh. Laban lagunya panjai hendur tua ada mulai ke sebut tuanya tentunya Siti hari cabaran kita akan main lagu bagainya. Bak sebutan tadi tau ke nanti jaku sedar jurinya deksi tadi nih. Perlu berhati-hati lah. Terbukanya ada yang tu nanggul.
0: Ya.
3: Hashtag saya suka.
0: Ya, hashtag saya suka. Bala peninga atau kejuri-juri awam teh kita rindu ke Fabian type 10 ada ni yo. Lalu type hashtag saya suka.
3: Oh, si tinggi hashtag aku saya suka. Tak suka Flora si tinggi hashtag.
4: Saya benci MA hashtag.
3: Okey, pengari kedua ada sedia yo.
0: Tak pengari kedua atau.
3: Okey, aku nge-zoom dulu.
0: Baru message saya tak ada tau. Uji madah kena dari siapa tu?
6: Nama aku ianya Kelly.
0: Kelly ya?
6: Ya.
2: Hari ni Kelly.
6: Hari ni Miri tu pun meh.
0: Nama lagu kabai nak?
7: Tunggu kita ini.
6: Aku kan uji main lagu hari nai ianya ngenang nom lama.
2: Terubah yang ngau Kelly?
6: Subak bisa kalau aku ngau orang belagu, tapi agi subak agi ngenati pun lah. Tahun 2017
0: saya. Kumai ko Boniface to keling okay, nan blama gue
3: lagu nai
0: bisa na siapa kita siapa kita bisa tanya to minus one to
7: ngenan
0: no blama mendak ne ngenan
3: no blama kenya 2017 ni yo
6: ya
3: lama ya nade juen ne
6: lama ada
2: fotonyo dah 2026 po mana
6: mana
7: 9 tahun
3: 10 tahun 9 tahun yang lalu nyagi melangkan Bapak Ari Flora. Boleh enggak ngaku lagi.
4: Bedahon ini.
0: Kuyuk tumbuh. Okey.
3: Bisa ya?
0: Ah, bisa ya.
2: Apa mantenya bukuat bas kreatifnya lo ya cakap.
0: Okey. Asal deh hari ini rumah panjang kita.
6: Asal ku hari munyi kurang hari Semanggang lah.
0: Hari Semanggang.
6: Ya. Ba Grand Stumben dak.
0: Oh, Grand Stumben. Ngenang nuan belama Bisa bisa pengingat dalam lagu tu nah Kelly.
6: Jangka aku.
0: Oh iya. Iya. Kena itunya ejaan lah ke doktor yang ngado ke kat berobat ke kat klinik tu lagi.
6: Ya.
0: Kena ke spear nama na?
6: K-E-L-L-Y.
0: K-E-L-L-Y. Okey, jangan ngato suara berada
2: lagi. Kalau doktor tatenan mus pilih yang
4: dengan menyepianya.
0: Okey, berdiri kan?
6: Tak mai.
0: Berdiri ya. Okey, tarik rabat tanya nyaja tarik main ya. Okay.
3: Fabiana, saya boleh dulu yo.
0: Fabiana.
3: Asal dia.
0: Udah fansur dah yo.
3: Udah fansur. Ngasih ngecek jantung Flora.
4: Gimana yang kau tu?
0: Okay. 3, 4.

0: Kena saya dah nyadar ke lagunya kali.
1: Saya
0: lelanteng ke data saya. Kesal tiba.
1: Kira ke bisa kesal mimet lah.
0: Kesal.
1: Lawan baru
0: nih. Baru ngau lagu. Okey.
2: Saya ni yo lawan nyawa ya kalau semak ngau mikrofon tadi yo pecah bunyi.
0: Kalau semak ngau mikrofon tadi yo bisa. DJ just ko baru agak live buat agak katanya yo. Nang ngawak lah ya agak baru nguji. Okey, lah minggu baru lah ninga ke dini penuh doa.
1: Okey.
0: Penuh doa kita itu. Okey Leo.
1: Okey.
0: Okay, terima kasih. Okey, bye bye. Jadi nya dulu. Ya ke benar resiko agaknya. Badau nyoka datai ko ya yo. Kelly Kelly itu tadi nama tau ya bisa mansa lo ni kayak kita tadi. Okey, agak dom dah buka yang dah.
2: Dom dah sampai dom.
3: Aku
4: insen dulu. Okay, insen dulu. Lapan kamera aku tu tadi nyu nadaian kamera.
2: Aulah kamera.
5: Sreman gesibo.
4: Bapa.
2: Aulah.
5: Kasih aku engkau tu nale
0: kangami. Ngame kat
4: sini. Ya.
2: Bisa gak peninggal kita ke ngelara kaban kita ke bernama tuahnya pelabak sida yang ke anak bernama telefon macam kita ada nyonya ni ke buah pisang punya air punya dia gak kenyon dekan gambar ke lain-lain gitu deh tuah di luar sini gak ambil kerupuan ambil handphone doang sebabnya benda di kaya ambala budak nane
0: macam
5: pisang punya dia
0: kan umur punya dia ni
2: macam dia mula kembali aku nganu aku tadi benda aku merhati mesti balang lara kanya anak ya atau keucuk yang main tua jingkau dulu gak telepon
3: lalai ke dulu meh lagi ngasuh anak meda gak udah ku tiga lagi nah
2: oke udah
3: insen terus lagi udah dia aku tadi tau nih kita ya terus meda pengaria kori Sri Aman tau nih udah bisa meda kita nih ya
5: meda
3: udah ya baju merah. Siapa yang ada rata? Nama?
6: Nama aku Jenita.
3: Okey, Jenita.
6: Ya.
3: Hari ini tanda?
6: Nang hari Sri Aman pula.
3: Nang orang Semangga yang tumpun ya. Okey, sehari itu kamu main lagu nama?
6: Aku kak nguji main lagu Florence Law yang peminat nuan.
3: Okey. Lagu favorite Chris tu?
0: Tujuh bala.
3: Siapa nama tadi?
0: Tujuh bala abang.
6: Jenita.
3: Jenita.
0: Asai asai kata baru Cina aku mena baju ininya. Munye koyo.
3: Okey, ada das dia memang. Udah dah. Okey, kita terus ningak ke Jenita ngau lagu ya. Peminat nuan.

0: Mayu orang bala peminat Remire itu tempat jari jenita.
1: Iya.
0: Aku slot gam dah jenita tu lagu yo. Sampai ke Winsia nyonyo nama tu merejo arenya ya mungkin fokus ke lagu tadi ya steady kan.
2: Steady nak.
0: Oh, okay, nak ngacau tanya persembahan ya, ame ya.
1: Betul. Beberito yang meganda di gagak-gagak yo, bisi teknik yang pun eh.
2: Kira juara lah kami minggu ni lah ni.
1: Baik temu,
0: baik temu.
3: Okay, dahnya kita sibuk ke? Nego kita ikut nalih aku teter lo. Ya tadi sibuk. Kelala dulu minggu ya. Dah kita kelala ya saya ko.
0: Budget 2027 minta kamera baru kita deh. Oh nama tau ikan ayan baru dia butuh tusu mayo sama dia ayo.
3: Nai butuh tusu.
1: Oh nyak ya. Apo ni tu jago Jerman me panzer pada dia.
0: Saruam.
1: Okay. Ni nuan tua ambil teleponnya tua.
0: Sige tu ya tengkai benong kau raba belakang bela dia ni
1: tu. Engkanya belum berbelah atau ucuk atau main telefon dan anak.
0: Nak aneh ya. Napa tu ketua tu dah bisa ucuk lagi hinsam nak.
1: Oh, dia okay, biar yo.
2: Oh. Ini kesliparnya dia. Ini nama ge tu dia.
3: Dudus.
2: Ayo kecil belum nyampe bisa mungkin. Oh, apa?
1: Okey, siapa nama nama bujang?
4: Ayah aku Adi.
1: Oh, Adi. Maman Adi ya.
0: Iya.
4: Betul, Maman Adi.
1: Oh.
3: Ya, segi semampeng apil ya, segi agak yang penemu satu
0: pil. Ya, piam.
1: Okey. Lagu nama apa ya, Sarito?
4: Sarito, aku muji main lagu Burak Lunak, Ari Maxwell.
1: Oh, Burak Lunak ni.
0: Oh, Burak Lunak.
3: Okey. Abdiri, Nona. Okey, ambil
0: mic. Antara ibu-ibu dia kepada dia. Siapa Burak Lunak tadi?
5: Dan ingat ada buka ya. Pening ya buka. Pamang tu pening.
3: Pening kok pening. Orang sini tak salah. Kedua kaya cerita.
0: Aneh-aneh ya ada tanya atau.
3: Dan ingat ada tanya rata dede.
4: Nggak.
0: Nggak suka.
4: Lihat yang baru kan.
3: Ya nanya
0: antara ibu-ibu di dalam screen tau siapa boleh lunak pada nana.
4: Bikin nana.
2: Pandai lo Adi nah.
3: Jampat ya nyawar. Kenapa lama jayaan sudah kasut?
1: Lain harga rawat.
2: Oh yo. Naik kena di orang mic ni kena ulih lagu.
1: Pisian buat Adi tu lain harga rawat tadi tisi rawat.
5: Oh. Ini majili sing.
3: Alhamdulillah. Ayo telara sudah tahu. Okey, nama lagu tadi deh.
4: Okey, lagu Burak Lunak.
3: Burak Lunak.
4: Ya.
3: Okey. 1, 2, 3.

0: Muhammad Adi ngari ke Sibu.
1: Mana mai?
2: Siko jari Sibu Nana.
0: Nak kak dia tau siko?
2: Aw.
0: Bisa kabar net ringai so ko blago.
2: Aw nyawa yang mana PC yang dah rawat RTC bagaimana nada elemen tak?
1: Agi sekolah nuan tu Adi.
3: Agi
1: sekolah di ni nuan sekolah di.
3: SMK Sibu Jaya.
1: Oh,
4: Sibu Jaya
0: ni. Agi bala peringa kita ke belagu tu tadi Muhammad Adi ukai tua.
2: Orang ni gak tua ke ba
0: FB. Ya macam ya tua tu. Tua saya ku ken tua ne ya nyoplo.
1: Ken tua ne ya saya ku tua tu. Tu lampu menyatangkannya lapanya katanya kini.
2: Anang gua lo, aku belum ada lo ne.
1: Saya wong bau je bini ade. Atau ke yang kaya tindu atau tekan denya kini kena tinggang ya kini telefon ya.
2: Kena tinggang suku siku yang gak kene.
0: Ya,
1: positif jalan darah positif ya.
0: Okay, terima kasih Mama Mati. Nyata deh ya pengarik kami hari Sibu.
2: Udah aku belu aw tua nanti nuan kaido baru kacet baru.
5: Nanti
2: ya kak komen baru kak nanti yang sudah megah handphone atau PM tepi lah.
6: Bisnis kedak nama. Hati tadi bisnis kedak.
2: Namanya Insan dah. Semua baru kan Insan.
1: Tidak sekedak ya tadi orang kemedaknya. Nyuka ngau tua. Nyamu tua. Okay. Satu wah macam-macam.
0: Ini Limbang dah standby di Limbang.
2: Udah dom, dah hidup kemarin dom.
5: Udah. Okay. Kita ke Limbang lah.
2: Yap.
5: Ini hidup tadi. Okay, kita terus ke Limbang dulu. Sekejap.
2: Ni kamera tu.
0: Ni kamera tu.
4: Bodum ni kamera.
2: Nanti boleh jawab dia tu.
6: Tidak dia. Patut minta tolong kami.
0: Kami tu jawabnya tidak
1: pernah sabar.
4: Bajet 2027 tak minta baru dom kamera.
2: Okay, siapa nama temui hari Limbang tu dom?
7: Siapa nama?
2: Ani.
5: Nama pandai, nama panjai deh.
7: Sige nama pandai, nama panjai.
5: Ani aja.
0: Kau cuma perbeli ni.
7: Hari Limbang bu.
2: Kini nyepil nama tu.
5: Nama menua dehnya sebut.
7: Oh, hari penganan.
5: Ya,
4: penganan.
7: Oh, hari penganan. Oh.
4: Nama kebuah kumai penganan. Mayu penganan kita dia.
1: Ban kabe dia bagas ngaga penganan.
5: Bagas ngaga penganan kan.
1: Panjai kita dia wai.
7: Dia penganan rumah panjai.
1: Berapa pintu kita dia ada?
7: Aku ndak menembu.
5: Jadi rumah panjai kena deh.
7: Kira siro.
1: Mayo orang penganan ini kan mas hari tau nih mada Facebook.
5: Sigi mayo.
1: Ya mama nih mana?
5: Tersau ya orang penganan ini nak.
7: Yo.
1: Nama lagu sangat lagu kau tu gede.
2: Lagu nama ni hari tau.
7: Baduk Kiro.
5: Baduk Kiro Lucy M.
1: Baduk Kiro. Ngagap penganan.
2: Oh, pula itu lagi ituang pintu kita serumah kau.
0: Baru kan jalan tadi.
7: Tuk dua kali ya.
5: Udah sebab bulan 7 bulan 6 kah. So, baik ke baru ya sarito.
1: Okay. Semangat orang penganan tu.
5: Okay, kita ngau pengari hari Limbang nih.

0: Aku nak dam.
1: Klik je.
0: Ya mana gagak bakar rumah dia rempau.
2: Ya.

0: husky suaranya.
1: Ya, si Koja pengari dia, Dom.
2: Ya, si Koja.
1: Sikit terbab lagu tau nak ni ni.
3: Ya.
0: Sikit. Boleh main lagu
3: rock. Maya, gawai sikit belagu lama sabar nah ni. Nah.
1: Iya.
0: Kayak telok.
1: Belagu baruai, ruai tu rumah ni. Nah.
0: Iya. Iya. Oh. Kalau ke pada tu rumah
4: ni. Saya si tanya komen.
5: Tentu tu rumah.
1: Tentu tu rumah.
0: Apa
1: tenan mu
0: belagu? Nada ke ngari ke tu rumah ni ya?
3: Napa tu nan mu belagu? Nanti tu rumah. Kurang.
0: Ya tak teh main lagu ke berentak rock cantik sana.
1: Aku rindu benda Maya ya ke respon muai deh wajah ya lebih heb lagu dah. Babaka Winnie Albert cara ya. Ia bisi emosi dalam lagu ya mana?
0: Pam ya ke salah masuk terkiot nak saya.
1: Oh nyak kalau. Nah kalau perubahan enggak beda tukang pintu bas sudah kata mal. Oh, setengah poin kalau nyau tadi saya.
0: Saya latih apa? Tanya aja nak latih setelah suara ada.
6: Real lah sih latih lah.
3: Hashtag aku suka kan yo.
1: Nyau ah. Tang yang sebutan mana lah diksi ya engkau vokal lah warm tone lah mana CD nunda aku jago nana husky nih. Awak minat nyam salah di pintu bas sudah tukang pintu luka tama. Okay, terima kasih ya Henny.
6: Sama-sama.
1: Okay, jadi peringat menyuah komen kita mega atau ke puan kita ba YouTube ngau FB segi dikira magang nih. Ba YouTube kita bisa 300 lebih. 300 lebih di FB kita dia tu 8 hanya kira ke 1100 ikut lah benda kita lah. Nah, terima kasih ya. Ya kedah nampak ke poin kita ba pembukit kita minggu tu nih. Siapa lagi berdau?
0: Kucing Bintulu.
1: Oh.
7: Tak bertelefon meh. Bisik sini ada tadi kak call ngari ke Bintulu ko.
1: Lagi panjang awak tahu ga kena talia lawan nih, Flo?
7: Ya.
1: Oh, tidak kita boleh lagi kucing dulu kak tahu?
0: Tahu. Ni bisik nak tahu.
7: Ni kenuan meh.
1: Malina nganu.
7: Nah, aku kena nganu nih.
5: Awak. Uji sahut lo mana ya, boleh?
1: Tahu ah.
7: Nai, sawo mana yang punya?
5: Lemot ke?
7: Nau liat,
5: orang
7: pasalnya nanti liat lah lembut ah.
1: Aneh gue lah pergi kat lagu tadi ni lagu punya lenyau ya.
5: Lagunya tadi pasang ya.
3: Pasang baru.
5: Nak paham ya lagunya.
1: Oh, mesti pengari gue buat kucing dadah sen bayo.
3: Oh, mirip tapi kau baru datang meyo.
1: Oh, awak nyinta sepuh dulu ni yo.
3: Ya, awak nyinta dulu
5: mah. Oh, gue panjang jam sejam gitu.
1: Oh, berkelala enggak mungkin kami hari kucing enggak. Aku ngangkat ke kaban kita tu. Oh, nyaya. Bawa baju mansau ya hari tu.
0: Ni dah.
5: Why? Ya, ada.
0: Ada
1: budak. No. Ada budak. Oh, padahkan nama dulu ke tuan.
0: Siapa nama?
8: Nama aku Ted. Asal dari Sreman, Bujas Manggang.
0: Saya Bujas Manggang.
3: Bujas Manggang.
8: Sarito ku ngari ke kucing. Bakunti Sarito.
5: Okey, gak.
0: Ini Ted. Ted ke Tedius ke?
8: No, Ted jang.
5: TED.
0: Nama lagu kita cerita ten.
8: Pengerindu berujung cerita.
5: Okay. Ya, berujung.
0: Ya, komanda, nuan nangari kucing, nyuju jo. Pengerindu nama kita ngari ke nua bukai. Ten. Nen ada elat ten. Nen ada jatet. Bisa nyanyang kuat kini lagu tu. Nyuaku kamansia
7: deh. Nen nak orang miri. Cukup orang miri udah mansia.
0: Bisa mimir ke pelonya.
5: Nata nak dai.
3: Nah, baka pelong ada kang ngeres data.
7: Kemai.
1: Orang hidup solo sih kena yo.
5: Untung ngeres nah.
1: Salah ngena utai.
3: Bulan tanya 19 tu yo. Bulan tanya.
7: Bulan 10. Bulan 10. Bulan 9 di Milan
3: kutai. Bulan pengerai rudi.
1: Amai. Oke, tetap sudah tet. Okay, ia dekat nyanda ke lagu di by Ricky Anderson, Pengerindu Ba Ujung Cerita. Kita terus ke pembukit kita hari kucing.

0: Ya, penari kami hari Kucing Ted dengan lagu ya, pengerindu Mbak Ujung cerita nya ya. Bisa komen kini Nana?
1: Ya, sampai kalah komen ya.
0: Ini nggak komen Nana dulu Nana?
2: Nama komen kau. Ayo, atau tengen nyek tu jamnya aku. Kalau kan? Okay, penghayatan ya bisa. Cuma perlu bersemangat kira. Lapanya man, bisa mansa-mansa etade deh. Bisa mansa mimiat, memang pengidup etade. Engkanya tadi, nyemulai ke pengingat ya.
1: Ya,
2: aku pada
1: penonton sate.
2: Tapi punya kurang suaranya tadi, bre. Punya kurang kini kita madahnya nih, bersemangat punya. Sol, ya bu, sol, lagu sol lagunya.
0: Bisa menghayati nih.
2: Penghayatan ya cantik.
0: Okay, ya keterubah enggak kita sih ke, ya madah ribu kesal megane. Keterubah lagu awal.
2: Okay, keep it up.
0: Flora ada Flora.
3: Aku tenena ningari pun apa kau mesti pansus kejap tadi deh. Mpain tu bisa komen lah aku. Nggak jadi komen nak ningar tadi.
0: Ya, cara excuse paling selamat punya nih.
3: Bukan, itu pun sepuat tu baru. Okey, baru tamak tu tadi.
2: Nama pelorang itu kenyak benda. Gak apa-apa tu budak waktu ini.
0: Okey, terima kasih yang kena Ted. Ya, kau dah ngerti diri dengan konti kita. Okey, kau terubah dengan kita sike. Ilak lu sajuan baru megak nih.
4: Okey,
0: terima kasih Ted. Ya. Sehingga pengari buka ke dekat belagu.
1: Ya, Flo baru ngambil tadi. Bisa wakil ya, Flo?
3: Bukai, bukai ngambil. Tanya aku tadi, tanya.
1: Mirai bisa ya?
0: Bisa ya?
4: Mirai.
3: Tawak dong.
1: Ya, keberanji ngaku tadi.
4: Oke, ngambil. Oke, Flo.
1: Yang tadinya, nikah nginyin tadi ya. Atau sehingga beranji ke manifesto.
0: Oke.
4: Manifest.
2: Oke. Sekarang ke siapa sehari itu manifest? Bintu lu umpai bisa pengari.
1: Ngari ke Bintulu baru na subah ngari ke Bintulu mana manifest ah
3: ya, oh ngari ke Bintulu ne kalah
1: nomor berapa na subah mainnya
5: 27
1: tau minggu tau nomor berapa ane ngalah ke Miri ya nomor 2 tau
3: gua ke lalu
4: tajak apa belagu ba Miri ne
3: nama-naman
0: dengar dia yo ia nyoba-nyoba tujuh tadi lalu lembau hati Flora kan terima yo.
3: Nah, ya kau nya. Aku terima ngau hati terbuka tau. Masih mengari ke pintu lo. Mengari ke pintu lo.
0: Nama cerita Boniface.
1: Ya. Nama lagu baik no kasih dah.
5: Lagu de baik cerita enya lagu ngai bertemu di Timal Besrara.
1: Ya, ngai bertemu di Timal.
4: Di flow.
6: Dengan flow orang udah ngari ke man. Paham lah kita.
1: Berdiri na duduk.
4: Ah,
1: duduk aja.
4: Duduk aja.
1: Boniface
3: tak. Duduk lihat mukanku.
2: Bertemu nya di Timal Besrara.
1: Bertemu di Timal Besrara. Gini.
3: Nada jodoh menya.
1: Merasa.
6: Ya, pemade.
1: Oh, bisa bisa mangka kalau kau tahu nak
5: lagu sekali tu
3: lagi nak mangka kau
1: bisa ya
2: bisa
4: ada jam mangka
6: punya apa deh
1: pada sisi lah lagi hujannya puni biasa lagi hujan saya ini naik ikan ngasuh
6: pada
1: ikan ngasuh bertemunya nyu timbal besar ini bentul
4: ya ada jodoh
1: di miri tau
3: kan ada jodoh
1: kerja ada bakuan lah puni bias
5: ya kerja ada bakuan
1: dia nuaranya
5: My school
1: suba.
6: Kiruan mang ingat ke katanya nya
2: cita
6: pada fest. Ya kedari ke Nuanto. Mana sabuang kami itu pada fest. Ada fon
0: apa deh?
1: Pujuan 3 2 1.

0: ai bertemu di timba bersuara dengan depa mana tai break kami ngagan one floor.
1: Asai ka dengan
0: teu kan wan ta dengai ko merek artis ko tau. Nego ni pes. Semati mun ni pes ta ke bujang mun kam ngagan wan.
2: Iya. Ya. Yeah. Study ga bani pes. Bisi perubahan ga maya yang natai ka lagu ni.
0: Tau leban yang dah kedua kali nyumaran ni ge ga na
2: bani pes. Pidan ge ga ya dah.
1: Ya. Mina study lah nuan bani pes. Ya.
2: Mina maya yang alun ka lagunya tambah kami bikin garam hapu. Labu hati Flora.
0: Ya kan ingat ke subahnya apa ya?
3: Udah lama labu hati ku tahu.
1: Ingat ke kelamaannya deh Bonifes. Oh.
0: Oke kan.
1: Ya kedari kenuannya mau pajak ke dia.
3: Main lagi ke jodoh nih buat radio.
1: Ya. Main to Bonifes. Pajak nuan.
4: Angka sekali lah datai lah. Ada baju Flora kini.
0: Amannya main lah Flora. Sekali dah ada yang lama lagu Flora kok ya. Sekali dah yang ikai lah. Sekali dah yang ikai lah main lagu Flora Regire Kamin.
3: Yeah.
5: Okay. Ujo dia dah time Flora masih.
3: Nah, ora kalah nujo ke kita lagu. Terima kasih Ame.
1: Aku dapat nama meligai pengerindu.
2: Ya.
3: Ya, not special. Ya, duh, not special.
2: Okay. Terima kasih Bonifes.
0: Terima kasih Bonifes. Ela ingat ah main lagu
2: Bonifes, not special.
0: Lagu Flora lah.
3: Okay. Asa hoke dom.
0: Ni oleh-oleh nyada kami met ya dia tahu nak tanya.
5: Oleh enggak tindak Flora lagi.
2: Oh, bayar cengkeram dulu enggak Bonifes.
0: Kira ke nguji ke dulu lah, nguji ke dulu. Artinya
5: dengan mimpi Flora lagi.
3: Hei, kait kena.
2: Giga ke dulu dia lagu yo.
0: Enggak lagu yo.
2: Jadi cengkeram dulu lah.
5: Enggak ada Flo.
0: Bah.
3: Nama tak ada jaga.
5: Jisum gambar Flora lah, Flora lah.
0: Nadai minus one kau cerita.
3: Ini ibu wah main tina dai.
5: Ini gambar. Dia selap gambar.
0: Simpan dulu lah.
2: Simpan dulu ya.
5: Simpan dulu.
2: Ya.
5: Ngek kemeja mirah gambar floor lagi deh. Ya.
2: Salah satu lagi. Oh, salah satu lagi kena jangka floor lagi.
0: Tahu nama ini darah kami tak boleh
1: biasa. Nada floor merah. Tapi dua peda, eh? Nama kebuan eh?
3: Kau kan? Mayu tu perhati ke dong?
1: Kami nada apa nada mata mua floor merah. No aja tu.
2: Merah muai sian tercinan muai.
0: Ya. Mayu rekomendnya cundo baru kelapanya kau orang pelau.
5: Dah kelabu.
0: Aunya mah. Kang sah memet
5: eh. Teruskan.

0: manipis pa niya na tanong. Okay, la terima kasih ha, manipis. Okay.
1: Angat orang bawa kunti.
2: Namanya main flow. Dah tu je makan. Aku kekasih.
3: Ini guru dah berjakut flow. Ya, guru dah berjakut. Tinggal eh.
0: Guru berjakut. Ada bisa guru. Bisa remuji guru. Hanya bebenda enggak mau gurunya karena udah SSJ kesapat ada bisa komen. Hanya bebenda enggak mau insen karena udah SSJ dah.
2: Okey kak. Bebenda banyak kak.
0: Nah nemu lah nama reti bebenda. Kayaknya banyak kak kini udah SSJ kak. Okey
2: kuyok ya kalau besai deh kuyok ya besai.
4: Apa nyala kontennya peluang
5: ya. Kesan peluangan mana mana.
2: Hanya nuju ke lagu aja.
0: Terima kasih.
5: Tapi tu nggak muat.
4: Kalender
0: lagu
4: lagu
0: pintu lu,
4: lagu Flora.
0: Nyame lagunya. Kau tak
5: ada. Hanya udah nyabuang udah yang.
1: Ada itu jauh dari bah miring. Kau tidak sabuang. Nampak
3: sabuang.
4: Ya. Penyairau
0: minta nombor apa aku ngasan nombor pelak pelak.
5: Lalu bar radio time itu.
3: Tepi. Lagi pengen tepi. Malu flow.
4: Malu. Lagi buka ya jaket aja lagi
3: bayar. Nah, ya perlu ya.
1: Perlu. Orang lara tungkul hidung perlu mek kurang.
5: Ya. Mau untuk pedang.
2: Flow, flow.
5: Malu,
2: sweet. Malu main, malu kayaknya flow, sweet.
5: Sweet, malu mata. Ini ngezoom.
2: Orang ada flow kan? Flow.
3: Nama tu ngasal malu.
2: Ah ya. Flow. Orang ada nama yang manis gula tan sarito nuan membuktikan utai kemanis nak semestinya gula flow nuan manis nuan tidak aku sarito deh.
0: Kami dua iyo sikit lama dan mendaya manis ni.
1: Iya betul.
3: Bisa semut berscreen ya.
4: Di bawah tante, mak di bawah 16 ya, sorry
0: terpakai. Awalnya cerainya, berbendangnya pelu-pelu kayak.
1: Florante jadi Indonesia yo. Oh, doktor aso ngacuak siti jajaro mengkul lima pintak yo. Acuak memegang kaku.
5: Ni acuak nak so kau ngeledak.
1: Ni kentau ayah kau saya acuak makan betul buah kaku. Rela. Oh, tapi flow mesti kerja 24 jam lah di siwat.
2: Resign kau Reino sampai sanggup bagai nyawa.
1: Okay, aku siap ngari kita nanti. Dah,
5: udah bisa magang dah. Langgung.
0: Lagu kita belum.
5: Enggak, mah cukup.
0: Lagu nama baik belum.
5: Lagu nama baik. Siapa?
0: Lagu kita ada lagu baik.
4: Aku tu mau pansel lagi lah, aku tengah lempat.
0: Nanti kibai baik
2: pansel. Aku gila pansel berosok apa.
0: Oh iya. Mas kita nanti kibai dia baik. Simpul.
1: Oh tutup kedai kan?
0: Tutup kedai.
1: Tutup kedai.
4: Sekarang aku minta
2: jual minta jalan. Pernah tak
0: letak lagi pagi. Gila pansel. Tidak pesan pagi.
2: Ngemalu kumpulan ketiga Rino Parais.
5: Nada na ngasuh MA.
1: Okay, belagu flow.
5: Belagu.
1: Oh, kita jadi jam.
3: Belagu punya fest tadi.
4: Peluang ya peluang.
0: 500 ya, mana ya? 500
5: lah ya. 500. Nah bergamat ku bagi kita.
0: Sinten lagu aja.
5: Pun invest aja menghargai aku.
3: Iya. Mengaku ayahnya. Sudah. Sudah berpindah telefon, buat telefon tu itu.
5: Dah dah dia kau.
4: Minta to on air, minta nombor telefon. Saya rasa.
1: Lagu dulu ke flow lagi kamu dua tanya Romai Rama.
0: Tujuan ngebonifes kan? Tujuan ngebonifes.
5: Lagu, okay.
1: Oh, lagi panjai jam dah.
3: Lagi panjai jam.
0: Yang pelo.
5: Kita enang ngenang lagu. Utai ke bercinta cinta atau kita ngenang orang kudah nadai ke badunya tu lihat ini lagu.
0: Lagu patriotik tau
3: pelo. Si lo. Ngambil masa tu.
5: Kita mesti tukar mood kita. Okay. ngai ko baik kita bercinta-cinta orang tajam.
0: Ana jamal lagu pintu sebayan ne pula. Umar.
4: Bangkau nya tanya yo banang ngai
5: ben bangkau. Mua dia kena sigat ya bantai ke.
0: Mas kamera. Kamera pula kamera Boniface ni tak ada ingat tau banyak gak.
1: Lagu nama flow.
5: Tau. Pergi lalu nak pulai.
0: Okey.
3: Apa?
0: Udah yang insian lagu.

0: Udah aman ya nih. Ini kita.
1: Iya, pada belagu ya. Gak ikung anu ayo.
2: Gak mesti deh yo. Aku 101 poin mereka yo.
1: Iya. Aman-aman menghargai, menghargai, menghayati. Ya.
2: Menghargai dan menghayati men yo.
0: Peratus tata yang alamati.
2: Iya, nak kalah yang nak feeling-feeling mungkinnya sekali ya main lagu pada aku.
3: Sari tau.
2: Mansal.
3: Feeling yang sari tau.
2: Menam dada, menam mengajari. Saya lagu. Bisa goreng komen itu tadi deh. Tanya madah ke you ngau insennya gandengan tanya ko ya. Baka nama tu baka pinam belah dua dari kau nya DMC ko. Mesti deh siapa ngomen itu tadi bisa tadi.
0: Oh iya. Nemu mai.
2: Bisa ngomen je pergi gak ada kata segitu.
1: Ya bisa komen batas yo.
2: Okay gagal. Juni namanya Judat Judat Ami Judat Ami komen.
0: Komen baru. Judat bisa minta ini nih. Terima kasih Judat, terima kasih. Ya lah, mendak sudah flow kami tahunnya ni lah nih.
2: Nama cerita tadi ya. Kadang terlalu banyak ke jam ni, kadang nyuna cukup.
1: Oh, panjai jam sehari tu sepiko.
3: Nama apa nih?
1: Lepas saya dah
0: mari
1: mari peluang layak Flora punya jam
2: lagu baru lagu dong
0: ada tempat gedung tu
3: amai gedung tu nanti dalam list gua tadi.
0: Oh bisik dia tahu nak menyimpan dalam kita ke empu dunia tu dong deh
3: kita isi dunia
0: Ma nama apa mesti ngerep madah sekali kan itu
3: Encin lagu.
0: Nima lagu. Melingkai pengerino lagu. Mereka mata aku.
2: Melingkai pengerino ke dalam.
1: Asal ni ke isu lah ratus sedang lagu nol ke dalam.
3: Sudah sarinya deh. Sudah lagunya.
2: Ban baru.
3: Ban baru.
2: Tahu ke bisa lagu buka ke dalam. Ya ke bisa feelingnya ke dalam.
0: Lagu Helinya. Oh. Eh ke Heli. Lagu apa? Dunia layangnya kebaik dari lagu Heli tahu.
2: Nih lagu Doni Lame.
0: Yang mudah ku lengkak kan. Siapa di Jainduan
3: itu? Jainduan.
0: Ku rasa kan ngasuh di Jainsin.
1: Iya. Di
2: Jainsinnya. Udah tahu lagu Jainsin. Kau udah tahu
1: lagu Jainsin.
3: Udah puji orang MC mana.
2: Oh MC
0: mana. Apa ikuti dulu nya.
1: Kena merindang apa dia buat seraman ke dek
0: Zen. Kesubaknya.
2: Nah, mai ikut dia dulu. Kamu mana yang kalah?
3: Oh, ya, semua tadi lagunya.
2: Nama itu dulu.
0: Jam sampai panjang.
2: Mbak ya, jam panjang yang bisa. Saya lupa nama itu dulu. Ya, Judat. Nah, Judat amat. Ya, ngumen baru Judatnya.
1: Oh, 34 lagi nuan anak nih.
0: Aku 34.
1: Live lagi.
2: Tumu ge berengkah.
0: Vmix.
1: Oh,
0: Vmix. Bisa kuasa.
3: Satu tu tu.
1: Oh. Nyamai ge ngedang lagi.
0: Tutup mah. Nah, dulu nama
2: lagu itu. Bisa mendak dengan juri kita ada. Tengahnya made kita rikiri buat. Terima kasih made bisa mendak kita sebuat.
1: Oh ya, mesti singgah.
2: Kayaknya nyapa ya, yo mai ngai konti te irau gatinyo kablelek kini kabane. Yo.
1: Tahu ya, minggu siti dah gini. Tahu kabala buka bala artis kita bala komposer kakaknya di juri jemputan. Tahu aja tamak ke konti ne. Secara volunteer lah.
2: Nah, juri madani ini yo.
1: Oh. Nama tekucau-kucau nana basibu.
2: Ya Judat mada aku ya. Aku mada saja sampai habis ke kena ke Judat dah. Dia berada de poin tanya pemaja tanya insennya Judat. De mada baja tadi. Berapa poin berada?
0: Kumai 34 cahut lama lah bahasa Cina.
1: Sila gue dong.
0: Apa poin dari Judat?
2: Buka undian insen lagu. Siapa setuju insen lagu?
3: Siapa insen lagu?
0: Ya, ada. Lagi insen. Lagi panjang jamnya tu.
1: Iya. lagu ambai itu dulu insin.
0: Ambai itu dulu. Nama tadi langit runtuh ah. Ante ko lagu ni buah me aku.
2: Baik kalau. Nah lagu nama tu lagu tadi.
4: Asal lagu Jospil Jalil sikit ngampai insin.
1: Iya betul.
0: Oh, nemu mai darah.
2: Amana?
3: Nukung.
4: Dade, insin penuh penghayatan jadi MC program. Lagu penuh penghayatan banyak. Yeah. Tahu sih kau jadi tua ya, tahu senorita.
2: Nama teh ketulis teh senoritanya.
4: Oh. Tahu ya kita.
1: Yuk kembali ke MBKS nanti dipanjai banyak.
2: Kembali studio MBKS ni yo. Bama yang meramun sah.
1: Ambai teh dulu insin.
2: Nya belagu insen
3: belagu.
2: Menawa jua maham belagu datanya ninga to. Nah
4: lagu bae de subaknya.
0: Amai ku. Nih bo menya do pergi do belagu aku tu ngante no belagu to do. Ente no ngai nuju ka ku, nuju ka vloga.
3: Ngajak di
5: itu. Nah aku terima kasih ya.
3: Tenin.
4: Nama lagu
3: ni fast dah nuju ke ya. Anu boleh fast lagi.
4: Request DJ Dukun Cinta
3: pelagu
4: Hindi.
3: Nah, Dukun Cinta lah.
5: Dukun Cinta harus so pelagu. Main lagu Cinta nama.
4: Dukun Cinta pelagu.
2: No, nanda kau pelagu. Tapi pelagu yo.
1: Aku dengar music insian lepas kejap.
2: Oh.
1: Ah, iya mungkin insian ya.
2: Iya.
1: Nah, betulnya insian.
2: Ngamnya.
1: Awak lagu hiat insian.
5: Ada tetap yang kami tadi. Aku dah lepas ke?
1: Ah, nyok kesal.
2: Ya pasal ni. Ayo, ni lagu kena ya. Tahu same tahu.
1: Ah, nyok ya.
2: Tanya main ke spot tau kerja ni mana?
1: Ya, nyok terang gengsen.
2: Nah, nama mana nanti tanya dah. Nyo na kini kato na da yan da.
1: Agi nikan lagu yo. Ngiga
4: bayan.
2: Ngiga lere dolo, ngiga dolo.
4: Ngiga gede kedo. Nya,
5: ulung asu ngiga dua ngiga lere to eh. Mula minta tunu ak man. Ko mai kan nunu ak kenuan man ko to eh.
3: Titi.
1: Dah temu sen.
4: Pak
2: gay
4: kepala tanya
2: aku
4: dah live tu
5: kamu
4: dah
5: malah
4: belagu.
2: Ya.
5: Ah. Kamu dah insin belagu. Dom belagu.
3: Insin kau orang.
5: DJ Bana tahu
2: aku belagu. Empat tanya ngante ngante udah belajar ke lagu tanya lah. Lah tua duet flow lagu dah lawan orang besar.
5: Aku nak kalah nyesal.
2: Lagu lagu kau orang.
5: Nah, udah lagu lain ka, lagu I Love You Pengamis Hati ka.
3: Oke, tukar lagu lah sedua deh. Lebih hati.
4: Nah, nama lagu itu
5: doang. Ya, aku main.
4: Nanti siang giga nya.
3: Banyak, bedau tadi pian.
4: Bedau.
1: Bedau kayak giga ya.
0: Apa ini kedua? Aku tuh nanti janji ke lagu, aku tuh doa. Nuan ke lagu deh.
5: Kami nanti yang berjanji tadi.
3: Nunggu
1: ya. Dom, support dulu dom lagunya dom. Lagu Rumah Ya Rumah tu ah.
3: Lagu di menebah dia ah.
1: Au ah. Siapa dulu ni?
3: Tempat dia mah.
1: Au ngai ke peninga kita ya sak nganti lama ni.
2: Ya.
3: Okey. Tempat dia.
1: Au nguji ngapa tu akhir ruh kai kita sore jam tu lagi panjai mai kita ngagai menua seberai dia kita berdandut na lama ni. Boleh
5: ah. Ai tu lagi.
1: Au lagi nuan siapa tau. Au flow siapa lagi flow. Ya. Tujuh genuan lah.

0: Umbai yeah. Menyana. Okay, udah bayar hutang.
1: Steady, steady.
2: Yeah. Amang ya, best jam tu ni yo.
0: Betul, kembali aku dah 7 minit berlalu. Okay, kena maju.
3: Okay, bisa.
4: Aku nak kerja real life dulu ni.
0: Tu mama terjawang sehari tu lagi.
1: Real life ya, anak bela surut.
2: Nama yang nak apa pansuat ya?
1: No, sudah cukup jam.
0: Okay, nyak ya. Oh, bisa gak peluang tu kita sebuat kira ke nyak meh?
1: Nyak nama. Kena nyak
0: penghujahan terakhir.
2: Penghujahan terakhir.
0: Ya. Okay, nyak ya.
1: Terima kasih MA sudah lagu ke kita. Mana malagu?
2: Terhibur ya.
1: Tanya Tino luar lagi. Korang komen dia.
0: Korang-korang ya. Korang-korang yang muji nak ikhlas buat live punya flow.
1: Nanti sama ke muji nak ya.
5: Aku ikhlas main muji. Mana main panai main belagu.
0: Ya. Linok ni ngai belagu tadi dah.
5: Ya.
1: MA
5: pun kaku dah. MA.
0: Oh, kau baik kau muji flow.
5: Aku ni pun ada rek kau dangdut itu.
0: Ya, bisa kau mendang. Ya, aku ti flow belagu bah pentas lagi ningkap bah muang pentasnya aku matikai. Kak di buru gat ya dia mak aku duduk.
3: Numai tikai dah.
1: Kena India aku.
3: Tikai beban. Alang alang okay. Nak kasih ayo.
0: Ngaga nuan tu dom di limbang kira ke jaku kita nutup sikit eh.
3: Okay, terima kasih ya ngagai bala peninggal ke bisi bagu lain kita ba ngala tengah hari sari tau ngau sike lalu terima kasih agai pengari di limbang ini tadi ngarap ke maya bukai bisi pengari-pengari ke bukai ke ngari ke limbang jadi selamat bujung minggu semua jadi pulai baru ngagai MA di Kuching.
0: Okay, ngagai nuan tu insin di seraman insin.
5: Oh, okay, jadi terima kasih kepada semua peningkat kebisi boleh kita sebuah terima kasih kepada Nuan Doa mudah nyedia ke topik kecukup mana sehari itu biar juga terima kasih kepada Nuan Jenita sudah ngari ke Sri Aman baca tak nyalang lalu terima kasih kepada Nuan DJ MA Dukun Cinta leban sudah nama tuang luan ke kita sebuah lah. Lalu piam kang nak peluang tu ne MA atau ke Madek ne. Yeah. Terima kasih yang kesedak ke bisik datai ngagai nama tu anugerah jatah sampai juara final tu tadi ne di bertuang salah dan silap harap dimaafkan lah aku mewakili Drempu awahnya di antara bisik rezeki dan jodoh bertemu baru ba SSJ ke 10
2: tahun itu dinilah.
5: Ya. Terima kasih.
0: Okay, kenuan tu Nana di Sibu.
6: Okay, terima kasih guys semua balap dengar kebugulan kami dalam program pengkarib ke 12 untuk jam dia tu yang rana temu hingga ucata kenyalang udah tu lagi kita dekat terus bulan kami dalam program 34 seranyawa nembam badan. Terima kasih maka guys siapa tadi Mama Hadi ke udah ngari kesiburan ucata kenyalang harap ke balap dengar kebukai ke landia belagu an yang munyi kurang an yang malu mana kaya konti kami di sibuk itu ngari ke sibuk atau ke ngari ke stesen bukai meh ngajar aku boleh baru kita pergi lah bawa ke sama dalam di yang Sarawak kalau aku minta antara stesen dah.
0: Okay, ini untuk par di Bintulu par.
1: Nada kalau beipar ngenuan sampai bisa memimpi ke beipar. Okay, terima kasih banyak mengagai pala kuda bugle ngok kita pi amaga siapa ngari ka ku tadi ne semua kasih ngagai bunifes ya kuda ngari ke Bintulu lalu mre selamat ujung minggu ngagai semua bye bye.
2: Okay. Nama tanah ngagai bunifes jika gak ada nama tanah bekenya ngagai bunifes.
1: Udah ada nak tahu ada banyak-banyak tanah.
0: Berapa luar baru lagi yo? Ngagai nuan di Merita yo.
2: Terima kasih ya, okay. Siapa tadi Vivian, Kelly, Ngoboniface setengah hari ke Plora. Terima kasih ya, maka insian tanya nyebut SSJ. Terima kasih ya, Nepi yang udah merek nama tanya main ma,
0: keripap
2: ini ya. Ya, kaget panas ya. Nanti nanti nama tau Gaby nyepe nyaman tanya Gaby lah mana dah.
5: Saya hendak piang nade bumai kita nak ada ya bumai bisa yang mereka kita beras baru ya.
2: Ibu minta mai, ibu mau bahas mengenai apa? Baca masih selama ujian minggu semua.
0: Okey, ngari ke kita sebuat ungkap ya carita kenyalang minggu tanah minggu 41. Terima kasih semua. Bisa kapan kita ke bertanya bah ruai komen tadi berkeni berlagu bah carita kenyalang. Nada ibu bayar rau bila kita ke bisi bakat tahu datang ke konti kita. Okey, enam bengkah pintu tindak bak kucing Limbang Suriaman Simbu Bintulung Kau Dimiri. Bila tahu di lawak bala kita nih ngari ke tiap bengkak station. Terima kasih kita kena nampak ke komen apa yang puan bala kita ba YouTube engkau channel FB kita hanya ya panjai ke berjaku berdau punya jam nih lagi 7 minit
2: bisa lah goyo.
0: Oh, dah standby goyo.
2: Dah bisa ya.
0: Oh, kira ke Siti lagu hari kucing lagi lalu pulang ngagain wan lagi nana nih di Sibu engkau 34 eh.
6: Okay.
0: Pengal ke setelah aku dulu aku pernah ngaduk. Oh, bedau gi panjai jamnya. Oh, terima kasih semua. Nada jaku buka meh kita nutup cerita nyalang kita engau lagu hari Raban Bejestika ke tundik kita sebuat ba lu baribut si gaya ya anang diambil hati okey. Ketika ke pantunnya neh kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Oh, kalau ada umur yang panjang boleh kita belayak lagi. Itu juga flow-nya. Oh. Sudah pula kita.
5: Kita belayak lagi. Ya.
0: Oh, bye.
5: Kita okay. Esok belayak lagi lah. Oh,
0: bye-bye kita enggak balap peninggal kita ba kamera kita nih. Okey, nya ya.
2: Belayak. Bye-bye semua. Galeng-galeng ni yo.
0: Bye-bye.
5: Bye-bye.
1: See you.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal Perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.

Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

Hello para sayung larah sayung lebih menitam lim ya. Itam perjalanan dalam segmen tam hati segmen dalam kedua ngajalah segmen ya ti peji dahin kelop PDK hal radio kayaan Miri FM. Hati nala ku sebelah saya kena mandi je ialah ugerita mengajalah segmen alang unala hati segmen ngelarah ngulaan dahin hapan ala upah mo matoh man pukun hati peledua atang pukun telah lebih ya ni di. Dan ni hati gak te puluh dua bulan puluh dua mahan dua lebu dua pernah mati megak te dau dua lahu mengkelak baki-baki ku alang te ha kucing lahu mengkelak alang te ha Miri hamaru di hati lengusan halem ting apa tuto asa pita mendang peji kelingi radio kayan taman ni nyati ngecelo FM pitan puluh lima puan tu sudahin FM pitan puluh saya puan kusung ya. Dunan pa mengkelo alang teh hahudik jaka ni hati tamdang peji kelengi radio kayan taman ni ngejelo SWG G665 kilohertz. Kenapa man hitam alang hipun Astro dahin My TV hitam dang peji kelengi radio kayan taman ni hati pakai Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung. Dunan pa menitam sayo mengkelo alang teh halam dale lo mengkelo alang teh awang dale menitam alang teh semenanjung Malaysia lahu nuna pa menitam alang teh Sabah hai no tak kota jakani ya hitam dang peji kelengi radio kayan taman ni ngajelo nyati radio online RTM klik tego kalau payang te palapes radio kayan te link wa kungsi tinan tina hitam dang peji kelengi matoh man pukun 22 atang pukul 6 lebih putung-putung daw. Lahu man keluar alang hipun haba hati hitam dan nipeji ni klik adahik ngejeloh live alang teh hapes radio kayan ya menghadar ni kongsi dengah peji dahik alang teh tini. Lahu lagu alang buka la santa menadi hanaji lagu alang kenan hati Daniel Bampa lagu Lung Lake Jalivan. Hati kini aku menitam lagu nanti upah apaan kalau hahinu tak kalau teh jaka ni. Saya kah menitam alang teh ha. Alang teh kelingi radio kaya ni. Hayu ba ngedelok online kaya. Ampala aku sengkusi menitam hati ano program tam ngejelok segmen PDK tam lebih ni. Ini aku sengkeritam. Kelengi lagu alang kenan ibau ajang hati lagu Daven alang belega menitam lim.

0: sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Datar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Apa andain kayaan malam teman peji dahin kelok utung do sayu ngelarang kelok lim.
2: Nama di tampaji hati kelengi lagu lang kena dibawa ajang hati

Yati, ano program tam ngajelo segmen PDK tam Leviani ya? Yati tepat pukun telok junang ai tam peji alam segmen hati surat dengar lahu men pukun telok 45 tam peji ngajelo segmen hati lung alang jadi te dau ani. Nunan palahu men pukun pai tam peji alam segmen hati ngarajaki kelengi dahun kunanaya alang mayak. Lahu man pukun 40 minit itam peci alam segmen pengjam tam. Lahu man pukun 4 junang itam peci hati kelengi dengah lebih alang naiman radio kayan Miri FM. Lahu man pukun 4.45 itam peci alam segmen tam hati info dengah alang naiman Hawang Dale. Nunan pa lahu hati man pukun 5 itam peci kelihi dengan halang pahma manpa'un dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Menita malam peci dahik ngejelok FM Pitan Plu 5.2 dan FM Pitan Plu Sayak Puan Kusung. Nenapa menita malam peci dahik ngejelok Hati Astro Sayak Tu Suji dahin My TV Tu Suji Kusung. Tepat pukul 5 lebih. Itam sang peci dahin dalam baki etam alam teledio Kenyang. Bi menita malam peci dahik ngejelok FM G0G.2 dahin FM G06.G. Nunan pah mangkelo alam peci dahik ngejeloh radio online dahin live alang teh hapes radio kayan itam sang pecoh atang pukul 6 lebih. Lahu man pukul 5 junang itam peci hati info kliah. Lahu man pukul 5 junang itam terkasih pukul 5.45 itam peci alam segmen Beast on A tam. Nunana ano program tam hati matoh men pukun telo levi atang tam lasi tepat pukun 6 levi. Saya levi dahin sayung larah menitam lim.

ngejelas saluran diplomasi ala bahate jauh keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadal etam jarun pulu-pulu manani telesan sayo ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tehang agensi.

nama Adik Tan Peti, Hati Kelengi lagu Alang Kenan Florence Bulan, lagu Halam Alang Tapa ya. Kini aku lagu nanti upah pan keluar bakai-bakai ku Alang Tai Kelengi, Redo Kayan Levi ya ni. Ampin tak pecah dalam segmen tam, hati aku sendiri tam Tai Inang Kyo Lun Gadau, Almina Alang Senjadi Alam Dale Tam Ha Sarawak Darat Telur Dau Matoh Mendani Jima Dahin Duji. Hati info ni aku Alang ngejeloh laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ni hati gate pulu do bulan pulu duman 2026 nyati pedah lebih alam daleta mi hati dhakio bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri navan alam tata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang lahu hati malam na'a dhakio hati usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam tata bintulu kapit kucing miri samarahan serian sibu limbang lahu hati tenah ma'ap lisun ha tata seri aman ya lahu dhakio taga ha betong mukah dahin ha sarikai kesudau doani hati alam 25 atang 33 degree celsius sunana mina alang sang jadi alam daleta mi hati dani puluh do bulan puluh do man 2026 lahu jima jima hati kata puluh ji do bulan puluh do man 2026 pedah jima dakia usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan hatata seri aman betong bintulu miri dahin ha samarahan lahu dakia taga ha kapit kucing muka sarikai serian sibu dahin halimbang lahu pedah levi dahakio bahui belari mina senjadi alam kuri-kuri nawan hatata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang lahu pedah malam dahakio usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan hatata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang lahu kesudau jima hati alam 24 atang 34 degree celsius nana mina alang sang jadi jima peluji 20 duman 2026 lahu hati duji gate 20 duman 2026 hati megate dau 1 pada jima usan mina senjadi alam kuri-kuri navan lahu hati levi bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik lahu malam usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik kesudau hati alam 24 atang 34 degree celsius nunana mina langsang jadi alam dale tam hati darat telodo matah mandani jima dan hinduji lahu info ni dang lim kaita minang na ngejelo tu kelotai pala website www.met.gov.my ha? Sampai aku sendiri tanpa jauh alam segmen tam hati segmen surat dengar. Ini aku sembasa hati teji komen alang naiman bakit tam hati Zek Wan Sim. Ha, habara sayu bela daun men kelok lim DJ kuna ni. Sayu nyadui sayu daun nem ujung migu. Akai lagu alang kenan joli jangan nun tahvitna. Lagu ni sena tujuk men lim itam kayan ha usun tanah kuna ya. Lahu dengar halang ni membintulu lasu tagak lan. Nah, tiah kita melima kami elang hak miri lahu. Yati tagak lasu menmenjih madi atang. Yati lebih ni ngina hati keusan. Jaka malam na jasi nyingem ok tam ya. Lahu ini hati elang ni membake tam Alfian Mahius. Alang ni mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin kena ni sayu lebih. Melupagat lebih DJ kena ni kata tabi lebih. Dauman bakai alang teh ha radio kayan Miri FM ha hino tu adalah teh jamelu levi kena ni saya kena menikah di jerin sayu manau hadu ya saya kena menikah afian alang nai nyemau alang nai kira matang dengah kan ni pak kulhu alang nai kato tabi men itam lim tahapan jaki kelihi lagu lang kenan joli jengan ngepnu penghakai bakai tam sekwan madi ampayan itam pecah alam segmen tam hati segmen surat dengar.

Kerennya aku segeri tam kalau pecah dalam segmen tam hati segmen surat dengar. Dengar alang nalasan kusi menitam alang naiman lawas hati te dua laki dah Indonesia gak hukum jin telok bulan dahin gak denda 1,500 ligit. Menuh rayuan dawa ini di gak jat uli melawin salahipun gaharu emtehipun surat hak sepadan antara bangsa habakalalan. Lim dawaan menglansala awin hipun telok puen telok puluh tusu kilogram gaharu mentah alang neiman spesies aqualaria nusite hipun permit alang neiman pengawal hidupan liar. Lim dawaan ini gak hukum jin telok bulan dahin denda 1,500 ligit putung laung teguh dawaan ini emdang bayan denda ini dawa seendah tabah jin telok bulan laan. Dawa alang neiman Kalimantan Utara Indonesia gak anggota batalion 22 pasukan gerakan am PGA Miri takep jaka op taring batas menudawani aninang tiah selap digaya dawa jarun alan penung kelalan berkelalan dalam pukul 65 minit lebih tepulupat 2 bulan pitan alam lalau. Menhadui pelesa dawaan mengelantai geri kelaung dahin iang kayo alang an bukut alam kuri-kuri sud plastik. Lim dawa anak jai taipala Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC japejoh hadui siasatan. Dawa an mengelansala haida section 30-2 Ordinan Perlindungan Hidupan Liar Pelupitan Pitan Pusaya alang denggak jin atang jiduman dahin denda alang pahbau nyati puluh ribu digit. Nunana dengah alang unalo ala akunsi manitamlin hati dengah alang neiman lawas. Dengah alang kedua dengah alang neiman kucing. Polis Sarawak utakep dan lima laki dah mandaletam dahin kredi alam dah pebeh sayal unglaan jatuluk alam hadui sesatan pahabung kuri-kuri kes kepung nutung alang jadi hak kedai sebaneka hak kuri-kuri daerah hadaletam. Menhangkes alang haleput ihana hadu jiak alang jadi hak kedai sebaneka hak kucing dahin hak seriaman. Pejidahin jikes alang jadi jeleng King Center dahin jilan hak alan Green Road kucing. Alam kes alang jadi hak Green Road objek alang entah saya te ubuk alang melai tutung gak separik halum kedai alang teng letup dahin tutung. Polis o mengelan lim sal ongani alang dang tulung alam hadui sesatan dahin nangan kunan bangu tegut te menhangtam alang hipun makhluk mat marung hahinok kadalo anite dang pahabung dahin pengawal penyiasat kes Inspektor Tan Chiang Fuk ngejeloh lubun kusung ji saya 262 saya kusung 5 ia patai pala balai polis alang jelang. Nenana dengar alang kedua hati dengar alang neiman kucing. Info dengar alang ketelah alang kuikunsi menitam limi hati dengar alang neiman kucing. Persatuan Penulis Berbilang Bahasa PEN Malaysia alam hakilau waris nyapa panak mentelolong penulis rakyat Sarawak jahubung persatuan anan ngeluak. Telolong alang endah ilawanan ihana jupong sajai alang ngalung buku semegik carut laki Nicholas T. Siujiu alang ngalung buku Danan Mung Oma James Luhat Wanding alang ngalung buku Lung Kereh Tam. Alam tokanan kunan bangu alang hipun makhluk mat marung waris ihapa panak dalawani enakai japa habung dahin pen Malaysia dahin ilau kristal ngejelon lubun kusung jipat 225 ji saya 5 Sharon kusung jinam saya 6605 ji ihapa ilau kulekrasi ngejelon email kulekros@gmail.com. Nenana dengar alang ketelok alang neiman kucing. Dengar alang keempat alang bayaloh alang saakunsi menitam lim yaiti dengar alang neiman bintango. Kunan bangu an ubui dan nengiyo kempen dermadaha alang an balai bomba dahin penyelamat BBP bintango na te dau minggu ani yaiti megak te pluji dau bulan puluh duman 2026. Hadiani ana ha BBP Bintango
matoh alam pukul saya junang jihima atang lipna u lim ya. Kunan bangu anangan ja ala peluang alang teani tengyo kempen jadang tulung menglan lim nguyo daha sukup man uma perah pakai. Manlim daha alang andrema ihana jituk alang bermakna awin jibek daha dang tulung pekurip iha pasalamat atang telo beluan. Alam tokanan kunan bangu alang te jelanghinan an uvoi peji alam hadui kempen derma daha anan. Nana hati dengah alang bayalo dengah alang neman bintango itam dang pejil an alam segmenani te jaka alang pialan te dojima.

0: happy birthday Mika Baun.
1: Kena menikah Lin.
0: Jah, tepana 7 minggu ni tekuman. Tepana pana pasan ke itu pedung ke? Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah jah dang lokah hirat sentai lo.
0: Bye, tek itu lo nak bantu. Okey.
1: Okey, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Roblox blok pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Im nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Tak lupa ku ada no nirem. Lelan ku ada keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat rumah nani ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak. Nusik pa jadi. Teh bayan saman pitu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im. Wah ni. Hasan kena daun kena kadi. Teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan na lo. Oh, lalo man 30 daun ati. Kan pa bayan na lahan. Jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah. Teh nasik kak.

Senang Kenan Sadan lagu Sayulan tidak lagu nang keritam keren ni yang tepat pukul telok 50 minit. Lalu hati menitam bagi-bagi kalau tugu tek menhang hitam kelengi hati belanjawan 2020 tu soal endah nira dah halam di hati jitu kalang sayulan wina menitam malang hipun anak hati tek nah bantuan awal persekolahan BAP endah nabah hati menjiatu 50 ligit tai pala 200 ligit putung anak sekolah ya. Ani hana jitu kalang sayu lalu sanha mejai ngejeloh sekolah hati hinan tamas sendiri perlu lan pesukahin guru ya jaka dah maok bantuan awal persekolahan BAP ini di lalu lem tu kelempi ya. Perdana Menteri lahu hati sedia ilawan sara hidup hati 2005 tu men anak sekolah alang tingkatan 6 hana hana peji dahin ilawan tiah dalam alang sekolah matrikulasi. Lalu berita TUK belajar hati saya 5,700,000 mano yang pernah rancangan makanan tambahan RMT jasi kahu anak-anak alam hui saya 1,000 dan pakai sayur hati program rancangan makanan tambahan RMT ani ana ana jituk alang sayur hati ngejeloh belanjawan 2020 alang anha nirada halam di ya. Sampai aku sengkeri tam hati pecah halam segmen tam hati lung alang jadi tedawani. Ini aku sengkeri tam hati kelenghi ji lagu alang kenan Deli Amira lagu layan lan asi Tuhan. Ani hana ngepnu penghakai bakit tam hati Bonifes Ipi alang nyemau bara sayu lebih di jerin menlong selipin hati akai lagu Deli Amira layang lan asi Tuhan.

0: Jadi. Doa nih, doa nih.
1: Dawani pulu de bulan pulu duman pulu pita 60 telo persidangan ketua-ketua pelitah Malaysia alang unan loh anna ha Dewan Tuanku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Alang pengerusi alang persidangan anan ihana Perdana Menteri Malaysia yang teramat mulia Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Had. Alang nenepa persidangan anan ihana lim ketua pelitah Mekeh Man Kelantan Tengaran Marung Hadui-Hadui Melawin Hadi Peji Tek Hang Pelitah Negeri Dahin Pelitah Pusat Marung Tusah Keselamatan Ngatun Ngeluak Kabinet Dahin Anah Hadui Setiausaha Haputung Kementerian. Persidangan Anan Tengaran Ngeluak Marung Isu Keselamatan Marung Kimunis Dahin

0: Alang jadi. Doa ni, doa ni. Teman peji dahin kami, ha Pasar Miri FM pita 65.7 dahin FM pita 21.0. Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Kita Sawak sangat bertuah. Baru hari dulu saya situ melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tahu tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile daripada Mesir, berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah ya siap daya, tak berkelahi ya. Dia juga di Indochina. Indochina sikit ya, sikit ya. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi. Thailand kongsi. Semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu.

0: ada. Maknanya ini anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Sibuk air kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah airnya dengan ilmu.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

ngejelas seluruhan diplomasi ala bahar tejo keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadaletam jarun pulu-pulu manani telesan sayo ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.

0: ไปกะอกูไปยังไปฮู้แลกะฮู้รถทะละอองกูไปสิหาอุนันฮีโนละอานว่าเอฟเอ็มปะจี้ถึงกะละ
1: Lahina Radio Kayan Miri FM Online menpukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Lebih ni tam peji deh energi anak repah hari tam belang hipun bakat tak lom hadui dak sape ni. Jadi tam peji deh hari telok temuti sebuang dian. Jadi habahani akah menikah bara meninokah Uma Aruna. Itam peji deh nak.
3: Aran kui temuti sebuang dian. Kui berasal menu majuman indah bulan sungai asap.
2: Ya, menu majuman ida beran kau yang nasab belagah ya ni. Tiap aku maru kau alang lana. Okay, dua tejo hobi kak tejo dak sape ni. Menyerah ni kak wipun minat dak sape ni.
3: Minat kau ite sape ni bermula mana kau umur berdua duman. Teji kali alam kalau panak liman kusiang sente habis tulu. Nyaman-nyaman te dahun sape ha radio kayang tegunanSampai anan hiatna sampai dak seribu recording rip taman basah na deh. Aku bayat ingat perasaan ku itu gua anan daun sampai nemuran merangga jauh berarti. Tiap baru pertama kali anan aku meram-meram ikum ngeriang dak sampai.
2: Lain kati tim, haman memang tak ngeriang dak sampai ni. Dahin lahun nak dang jadi terapi tak?Tunggu tak lae-lae nak hadui ni tak ngeri yang dak sape ni. Sayu hendong tak. Tunggu tak pano su, pano darah dari baksu. Sape ni dang lim ke apa ni tak berkudu tak. Okey, manita melim. Pejirin kawak, Timothy sebuang dian. Utam pihani ngeri yang lagu ni.

0: Okay, anak-anak hitam piah peji hani ngeriang lagu alang kenan Agus Hingan alang kuma ngerobo. Okay, nyebong dahun telok peji melok petuat dahin hake alang ni lebut lebih aneh. Ya, okay, tim duan tak tejoh inspirasi jijil ongkrunan alang nah ya ni minat ikam dak sape jana tejoh inspirasi tua biarin kena minat taklim ka hai tak jadi pun minat jangan pernah long ni dak sape ni jadi abinanan lebak dah nyam tebin bani dah lang nyam urip tiah umur ka ni te mendah alang pakali dak sape hinang ha YouTube tek balik alang ngiyoh kelas jadi nunak menbeh inspirasi ka ni alang naik ka hipun minat ikam te dak sape ni
1: jadi jangan pakui sang hado te inspirasi men pemain sape lenja lim ya na taman telo okong mereng dahin urip kuit kilah deh doa ani na lang jadi tiah cikgu sape kui walaupun kui mijat habong doh.
0: Jadi nunan tempeji dihin harin telok tim barat tejo hilang jadi inspirasi na alang tek nah ya hidung tek dak sape agrane. Jadi duan tejo minat dak sape ni tim menumur ke kuri rumah ni ika on hari mali ika tek dak sape ne.
1: Aku mula minat tek sape ani men aku umur 22 duman. Oh nen tek duman 2006 aku beranikan diri aku untuk nyuruh tamak melek je sampai mana aku.
0: Teguh umur kat kuri duman nanti?
1: Jadi teguh anak aku umur 24 duman.
0: Ja, dah hari ini kak dak sampai kuri aku ini kak uhipun sampai dapte.
1: Mendo anan aku start lah main sampai ni belajar sendiri pergi yang nyinang video ha YouTube. Habong dah langaman main sampai belajar menalo. Nana lah. Tere iti, TMK dah invite ku main sampai tak wedding dah ke for dinner ke macam-macam lah jadi datang tinentu lah cerita ringkas ku dalam permainan alat music sampai ni.
0: Okey, tim apa nanti apa tak dah pendengar berapa keluna lembak like ngeriang dak ka tak akan media sosial ka
1: untuk pendengar-pendengar lang ikam ngeriang dak sampai ku atau nginep mengikuti perk-

0: perkembangan kui dang ilo YouTube channel kui Timothy Sebuang Dian full name kui nan. Aku te post video-video dak sampai halam channel.
1: Ja, te menahang ngetro ulang ikam jam nunuk tung.

0: hati Timothy Sebuang Dian anan aran akaun YouTube na. Kalau dengar yang dihina support, like and share akaun media sosial na ni hati ha YouTube ala bakat-bakat anak tama kaya ni tulah teh hang kelunan lebak alangipun bakat alang tiah dahina. Ya, saya kena menikah Timothy Sebuang abintah papeji di negara lebih ni.
1: Saya kena abin kalau bagi peluang ni untuk kui. Kalau mahu mendengar cerita yang lebih dalam, mungkin kita dapat membuat sesi yang lebih panjang di hari lain. Thank you.

ngejelas saluran diplomasi ala bahat tejak keselamatan rakyat pelitah medani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadaletam jarun puluh puluh manani telesan sayo ngiyoh peringkat dahin mana hadui peji tehang agensi.

Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Alengkop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi Ikat Omeng Lan Dengah Hati Kop Deng Naleput Pala MCMC Ngejelong aduan.skmm.gov.my Nunan Paha Sebenarnya .my

0: lalu kena menklolim dalam kelarah peji dahin kami Radio Kayan Miri FM lebih aneh Radio Kayan dek peji matang tengah daharin telok lang tak hak merudi alang tawin tak lam hadui na penguman itam peji dahin harin telok janggut 40 angiran tengah alang ne mendaharin telok alang tak hak merudi nguak lebih aneh.
1: Halo CJ Usun Man Ati Emiri. Semoga sehat-sehat magi paan batung tamlim kata tami mengkalau limhinan menimlim DJ dahin rakan-rakan pendengar RTM
0: saya kena pelimkah win tak apa pejir hina kami eleven ni ok arin janggun 40 dan kak barang tak jauh akhiran kak unah hari nak kede kak ni dah
1: aku nak noh kepada segenap kemuliaan Tuhan dahin syukurlah nak win oh berpaksin nak kebaik janggun 40 ni deh bermula teh 20 di bulan 2020 nama ini dia.
0: Hani pita nyenang hadui alang anak kuat nane. Nono tok konsep kedai alang anak kuat nane.
1: Jadi nono nak konsep nak konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang tandok nah kedai kuih.
0: Jadi hai tanya nang tak jo hadui tam alang na kedai penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jakak ka paksa penguman alang ngesang in poblet.
1: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedai nan. Jadi jaga office hour dan kek deka staff jaga anak tu kah cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nabi siti kawak teh kedai nak dapat kita dibantulah tinggi staff kawak ya dalam jaga muat anak.
0: Jadi kedai kat ni nak matoh menepukal kuri hui nak tek dah keluar lebak alang ikam sang ni tapau melek penguman alang tek an kuat nah hak gede kuat ni lah
1: pukul 6 jihima tek atang pukul 2 dua daw donan lah paan-paan petong daw lah
0: nonok tugu jong minggu dahin tugu dua ayak segam
1: donam dua minggu dahin cuti umum memang tutup lah
0: nunanah tangkui jaki pejirin harin telok janggut 40 alang nah hadui kede tapau alang teh ha merudi aku ngeu atai menahang telok alang ujam iha ha merudi kuriak saya kena maniha abin teh apa peji pekisok din telok barah hadui alang anak nah ha merudi.
1: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suami.
0: Okey, nuna netam peji ngelarah jaki ngari yang tangkui peji dahin harintam janggut 40 tejo hadui alang anak nak kedai tapau hak marudi. Saya kena menihak je hanggun gua.

Dari tampan cik ya, tiklang lagu alang kenan ya, duit nyipa lagu Rafina Imang ya. Kena aku lagu nanti upah-apan kalau hino tua. Hino tua kalau teh jakani. Lalu kerana aku sengkri tam hati pecah alam segmen tam, yati segmen dengah alang ne menhawang dale. Dengan alang unala sangkusi menitam, hati ji dengah alang neman Panama, hati tena tegan ayan tusu puen tusu mektiktiut ucadi ha Panama dau lima alang lalu di alang na amin dahin alan alun hati tasa ha bahagian tengah dalehanan bi jakani nusika te dah na dah leput te dah ha alang mata alam tukani ya. Nya sistem pelindungan awam kebangsaan hati tegananan teknohna hati nak anda rasa hadale Amerika Tengah alam te 4.5 juta kelunan bangu alang melo. Ani jadi alam hati kira-kira alam G minit nunan ya. Hapasan Panama alam 200 kilometer men pusat gempa hati lem kelunan tai bisau lap musang men uma bau alang jadi tada mercu pasananan. Agensi Kajian Geologi Amerika Syarikat USGS hati barat tegananan hati jadi alam pukul 5.56 minit lebih dahin pusat tegananan yang alam 10 kilometer menpasan Oak Pitalova hati Pitalova Arriba ha wilayah tengah Herrera. USGS halahu matoh na hati barat tegananan ayan nak mata-mata nak dahbara alam ayan saya puan kusung mektiktiut bi menudhana hadui pelesang ngeluar yang titegenanan ayan nak alam tusu puan tusu mektiktiut. Lahu tekna dahok barat tsunami yang langsung jadi endah usang hak tatah timur Pasifik bi ani dahok barat ni di endah hajat uli ya. Biar menanan Menteri Age Fernando Bordbala yaitu ngawan alam mengatlan gak yang hana ha wilayah Herrera dahin ha Los Santos ha bahagian tenggara. Ya bara pekanton si ha Los Santos lahu hati emdang dah pahabung jaga ani. Anana hati info dengan halang ni menhawang dalelang unalo. Info dengan halang kedua hati halang ni men Canada. Ani hati teji laki halang nyadui kira tukang kayo haji. Tino hani alam na hadui renovate Haji Amin ha Nova Kostia ha Kanada pesuk teji vaksin hati alang upade alam dara 50 ji duman. Lakini hati nalana arana Meti Godsmish alang nyadui pejidih dalo kumpulan na Haji Amin ha tatahinan di bara hati jakai hati na halam hadui nemai-nemai renovate Amin anan ha pesuk hati vaksinanan ha hida tasu aminanan. Alam baik asinan lahu hati te lisin kelita te tiki kira pelajar Darmo High School dahin te surat kanak alam pakai kalung usu dahin te sin likit hati G dollar dahin tiket teater Hamlet duman pelupitan tusu 15. Kosmis ni pelalu pakai media sosial hati tengayat ha ilau hi kalang ipun vaksinan ni di dino te jido hati dahan lana arana Donna Gilroy yati te menglan vaksinan na ya ipun laki na alang arana yati Richard Gilroy ya. Hati bekena endah ok uli men Richard alang kerini hati umun na hanah 60 saya duman lahu Gilroy bara itu hadoni hati marum baik kanan di bi jam ki habek kanan hana pada alam aminanan 50 ji duman alang lalo bi alang na hatak cat hati barang alang te alam bek sinanan hati krina usika jam hati teka teka usi hati nyo hana inang konsert nan di duman pelupitan 75 bi alang na hangeni hang hati nyinang tiket jaka duman pelupitan 75 nan hati alam sin Kanada jiligit 50 sin tua hati tugu tamat telang sinta Malaysia alam 4 ligit 60 sia sin tua kira murah ya. Anana hati dengah alang nai menhawang dale lahu tang tini tuna hati segmen dengah awang dale lang kui kunsi menitam lim itam dang penjilan alam segmen ani hati te jaka alang pelan te dau jima.

ngejelas saluran diplomasi ala bahat tejok keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadaletam jarum puluh puluh manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tehang agensi.

0: Nak selamat ke taup tau kumai lumong, tau ini tau nam, puluk tau bulan puluk 2026. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta lidio kenya Miru FM, pemongan ake Paulin Lenik. Dale Sarawak nerima tulat penolong Cin Persekutuan dalam pengadok polok 6.2 bilion ligit Cin tulat belanjawan 2027. Pengadok ini on time bau Cin O polok 5.4 bilion ligit dalam uman ini day. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim Badak penolong ngentulat ina atak embaulan ya kena kuma dale ini. Bagi pasat ketai pembangunan infrastruktur, perintah lepak nyedia dalam 3.3 bilion ligit pakai metuk pasat projek Janan Alun kak Sabah ngan binapa kak Sarawak. Kak Dale Sarawak, surat tersetuju terima bagi lebuh raya Trans Borneo Seksyen Mirik lepekkan Ida Musid. Surat setuju terima anun Seksyen Limbang ngan lawas kan Ida Musid dalam Ko'o Uman inina. Projek Sarawak Sabah Link Road Ca peken kiuk-kiuk lepek Ida Neti dalam Ko'o Uman kenai inina. Datuk Seri Anwar nak dengar ina jakak pembantangan belanjawan 2027 kak Dewan Rakyat. Dalam jakak ina, Kerajaan Madani ngembaul a ketai pengadok pemberian khas kuma Sarawak ngan Sabah dalam pengadok telu liwai, ia dalam pengadok ca poin lema bilion ligit, ia akan ida nak kena ko'o uman ini nak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Kuma, pengenjai khas ina kan menukan cin ketai keperluan pembangunan dua-dua dale ina sekuat ngan tanggungjawab nasional ke anda Perjanjian Malaysia Polok Pian 63, MA 63. Ia peti isiu, rundingan ke ang perintah Sarawak ngan Sabah kan ida pasat bagi netap ketai formula pengadok pengenjai ngan penolong dalam singgat-singgat uman apan peniga ina kan sukat nak dalam jangka masa yak lado. Tira yak tadinglan pasen pengenjai ngan penolong khas ini ia badak jakak tainya 5 tau sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan kak Pusat Convention Borneo Kuching polok 6 tau bulan pian yak lapa day. Puyan metek ngan nak peniga dalam kemudahan asas ke awang pasen atau pe luar bandar patut kena keutamaan cin ketai penolong peruntukan persekutuan dalam pengadok polok 6.2 bilion ligit kumas Sarawak dalam belanjawan 2027. Timbalan Menteri Kak Jabatan Premier Sarawak, Datuk Abdullah Saidol Kuma, ia berharap apan pengenjai ngan penolong ina sukat kan ida menjai ngebayak jadual lepek kan ida netap. Ia berharap apan penolong ina sukat kan bagi ngembau ketai kemudahan asas ke awang pasen atau pe ke luar bandar. Ya tisu ini kuma ida ya alak dengar jakak mengulas pasen pembentangan belanjawan 2027 kuun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam jakak inapa, pengadok penolong ya embau cin perintah persekutuan kuma Dale Sarawak ya dalam pengadok polok 6.2 bilion ligit bagi uman 2027 ini nange badak ketai komitmen perintah ini kuma pembangunan ngena peniga kak Dale Sarawak. Ahli Akademik Universiti Malaysia Sarawak Muhammad Hishamuddin Basabah Kuma, penolong ina patutkan pakai ngan tiga pekuak ngan ketok hasil ligit yak lepekkan terima kuma dale ini. Ini baginya kelan ketai pembangunan sukatkan pasat ngan tiga apan sukat nak peniga kuma mong kelunan kadok terlebih lah kelunan kadok kak Dale Sarawak. Ya tisu ini kuma ida ya alat dengar RTM bagi mengulas ketai pengumuman Perdana Menteri jaka pembentangan Belanjawan 2027. Projek metek puyan metek projek kemudahan asas pendidikan ngan prasarana awam kak lawas penjokan ida paget persa. Ini bagi nyekelan ketai projek ina apan sukat kan ida pelpek ngebayak ketai atun yang lepek ida netap ngan sukat nak peniga kuma kelunan kadok kak dale ina. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan kuma projek-projek ia lepek abek cuma ken ida nilai cin ketai spesifikasi tua tapi mesti sukat pasat ngan operasi ngan tiga pakai nak peniga kuma kelunan kado. Ia tiisiu ina jaka teti calawatan kerja kak kuda-kuda projek pembangunan kak Jalan Punang Lawas. Projek yang ida kelok menuken inana projek mete umak sekolah Mading, Sekolah Kebangsaan Balipat, Surau kak Kampung Belangsat, ngan binapa tangki aras tinggi kak Bukit Naga yang dalam nilai 27 juta ligit. Projek tangki yang dalam biok 2 juta liter dalam catau ina sukat mepo kelunan kadok dalam pejuma ngan pengeten tengah tekanan Sungai Liba kak polok ca lepok ya un kak dale Jalan Punang kina. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS petangan apan gayang pekuak ke ang agensi perintah ngan wakil industri apan sukat ngatun ngan uyan ketai keperluan operasi ngan sukat nyukung inu-inu pertumbuhan zon perindustrian bebas Samajaya kak Kuching. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Dato' Wee Hong Seng kuma ini bagi nyedia ketai peniga yang sukat dipercayai. Ini pergi ngan bekalan sungai ngan mong peniga infrastruktur bagi nagang ngan nubo keyakinan kuma ida yang melabur kak dale ina. Puyan ini pesukat buka awang pegayang ngan nubo alam sekitar ngan nak peniga kuma kelunan kado. Ya tisu ina jaka tenye lima mesyuarat jawatan kuasa pengurusan taman perindustrian Samajaya ke Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Kuching. Dalam iting inapa, ida on pisiu pasen perancangan infrastruktur ngan penuken pasen dalam dalih ukok-mukok peging ngan mung ano-ano ngan ngurus ketai sampah ngan tiga. Ini tuak dengar tau ini, dengar ini lepek sedia kuun Monica Gary Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemung kejai ka use tali dia kenyah Miru FM, selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat ketai taup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar Mading, Petipo Sarawak.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Nai pemung kejai nganake DJ Lenik.

Nak selamat ke tetau, selamat ke tema dotau, ngan selamat pemung kejai ke usia talidu kenyam Miru FM atau ini, pemung kejai ngan ke DJ Lenik Cinta ding pukul telu, kita tahu apa yang ada yang nak kini lu pesek ke jamai ke telu pukul lemah ke tetau. Nyalamai ke mong sanak sadin sekan ge ya ngelinga ke to ini. To ini tahun 6, polok to bulan polok 2026. To 6, to rehat, to denak, to to ini dah, to masat ya, to pemongan dia penganak-panak dalam pengamin-pengamin. Ya tika tawai kumai kemong ya ngelinga akik cinta ding pukul telug kami ngelinga akik ka live Miru FM ka Facebook bina pi kami ngelinga akik ka siaran radio pengalai ya tika tawai bani kami le ilu jadi bake jadi tuyangan metit dau tali dio ketetaup ini kok pengalai akik klo makusi klok kusi dengar awang kuma gaya awang kuma lumong ka usah tali de kenyak ini ya klok kusi gaya awang tading lanya ini ka pasen cin pasen biok mirik kini ading ya dengar awang gaya awang ka pasen biok mirik kini ketetap ini abe on hujan bina petaup tena abe on hujan ya dengar awang ka pasen biok mirik kini ade on pana pana ngan on mabun masap kediu tuak lah kedit on oh ni no mabun-mabun ni set belat tadi. Tapi dalam bina apa lo sukat lo perlu tiga lo pelah awang dit lo on melah kita ya. Ngan ni lo tenat disek gaya awang kak pasan marudi. Kak pasan marudi kata taup ini ngan taup tena abe on hujan. Ini set dengar kak pasan marudi ilu tepuke nak disek gaya awang kak pak kak daya telangusan. Kak daya telangusan kata taup ini abe on hujan tapi taup tena on hujan kak ca dua uko. Ngan ilu tepuke nak isek gaya awang ka belaga. Ka belaga kata taup ini, ya bi on hujan, taup tena on hujan, ka ca dua uko. Ya ini isek gaya awang ya ke lepak kusi cina pasen biok mirik, cina pasen marudi, bina pe ka kedaya telangusan ngena ka belaga. Harap gaya awang ini sukat mepo ilu dalam ilu kalau ngatun inu-inu puyan atau pe puyan asat-asat lu, terutama kumaikam ya kalau naik cindaya, kalau naik ke abak atau pe kumaikam ya cina abak ini kalau tay metik ke daya. Jadi kema sukat ngatun tiga ngan asat kem bena on uko-uko ya ka daya telangusan kena on hujan dao gaya awang ini ada. Jadi kumai kemong dalam ini nupi kemti harapi kem ona dag nahat isi puyan gam hasil keselamatan gam dalam ini nupi asat keti kata asat kem ya. Ngan ini nasi dengan awang ya kita lepak kusi kumai lumong ngan gin cin upis gaya awang Jabatan Meteorologi Malaysia. Tiga tahun sana kemong ya, ikam ke jaib kak pabek pukul nama kata tahap ini nak. Ngan dalam bina apa ke kalau pesalah ilu, ngannya lama ilu ya ngelinga ka usia tali dokenya kata tahap ini ngan belian nak tading lan ini ya nece-nece tepau liling-liling.

0: Yang nyala mai kemong ialah pemong kejai ke usia talidio kenyak kata tahu ini nganak ngakak dijalani ke cinta ding jamadai tiga tahu ia bani kemlo madung keline pemong kejai ya tiga tahu ia bani lo milik lu jadi tuyang jadi bake ngan bina pakai kelo kusi cadang aku mai lumong ini cadang apa sentuk kelunan kado cin umak ladok bangkit kematan sepauh nakini sukat alat peniga uban projek uyan janan batu kak likut umak ladok ida kina lepak neti ngan tiga ngana projek ina lepak kena pasat cin ketai penulung projek transformasi luar bandar RTP 2026 Dewan Undangan Negeri Bukit Saban ngan ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban kuma mung projek patutkan atun ngan tiga sekuat ngan pengelok ngan pengenyat cin kelunan kado ngan pagetnya kelan apan penulung pekan ida pakai ngan tiga ya tisiu ina jakaknya lima puyan majlis penyerahan projek siap ina ke rumah jantai bangkit kematan spao ya ini sek cadenga pasen tu ke puyan projek ya lepekan neti ke dale spao kina ya projek uyan janan batu kak likut umak ladok da kina ya tiga tawai sana ke kumai kemong ya lo pemong kejai ngan kumai kem yang linga ke kak Facebook live bina pekah serang radio pengalai ke RTM klik tiga tawai banika melo milik lo jadi tu yang ngena sukung ilo singgat-singgat tau ya kamu sukat ngelingai lo singgat-singgat tau ya kok ban pengalai kamu sukat ngelingai lo ke nuluyak luyak frekuensi pian puluk lemah poin aku 7 FM ngana pian puluk ayah poin 0 FM bina pekam sukat ngelingai luka RTM klik cinta ding pukul lemah pabek pukul nama kata taup ngan bina pekam sukat ngelingai luka Miru FM live Facebook tali dia kenya ngan cinta ding pukul telu pabek pukul nama kata taup ngan bina pesan ake ake kekusil akado si dengar-dengar ngan bina pebelian-belian pakai pesalau ilu ka use tali dia kenya ngan bina pah keklo ngan gini lo ngelinga ngan nama dong kelinek ngelinga ca belian salo ya belian salo ya kenggina kumai lu mau ngecina PKKSan teguk jinan SKCF 2026 dan ini ca belian salo ya pakai pesalo lu kak usai tali dia kenyang
1: nama ya rah.

0: mudong tuyan nama.
1: Malapasampa, pinipan salam layan.

0: kuda dadok la kuda majan kuda dadok penawang bio.
1: Oh, apa?
0: Oh, apa? Cale wai pinin cano man tepat kami pat ne kalong ala tiniswa. Sempak ini pada salam layan salam idra.
1: Tapan
0: nengah bawa sedikit tawai liba.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: Mä luotan.
1: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Yang jelah mai ke mi ulah pemong kejai ke usai tali de kenyanga ke de jalan nak kini cinta ding jama dai nak kini lu pesek ke jama ke telu ngan telu pula telu minit la pacin pukun lemah ke tai tau ngan bina pakai kelok kusi ca dengar atau pe tau ini ya tau ini polok tau bulan polok 2026 ini na tau ilu sambut ya sambut hari atau pe tau kesihatan mental sedunia ya ngan selamat lu nyambut tau Hari Kesihatan Mental Sedunia. Ngan dalam ilu kelo jaga mental lu atau pe kelo jaga udip lu ya. Ngan tiga ilu suka ini set tips-tips atau pe petangan ilu ya. Ngan cara-cara ilu jaga mental ilu ni ini nah cobaan elakkan ayanlah alak jakok ngan elakkan ala no tisap lait dini aku ataupun alkohol dini ngan bina apa kuman penguman ya tiga kuman penguman ya on khasiat ya kuman penguman ya on khasiat ngan ya do badak kidi ga suku-suku separo ataupun suku-suku separo kediut-kediut lah uman kediut-kediut bahan dulu deh kan ilu malai uman kanan kado penuh capinggan jadi ilu uman dulu deh ilu nengayat belajar kuman da uman kediut-kediut abek nyampe uman tapi iluman kediut-kediut. Ini seknya ngan nabi napa iluti aktiviti physical ku abaan na tai ngasa, tai masat keno atau pa brisk walk atau pa inu-inu aktiviti suka tilup bangen, suka petangan ilu ku abaan na tai beriada, tai ngasa-ngasa ngan dia pengamin lu atau pengen dia bake-bake lu. Ya na ngan ilu ti aktiviti atau pepuyan-puyan ya ilu kelo atau pa ilu minat atau pa nak peniga kuma ilu lo atau pa peniga kuma kelunan kado. Ini se cara-cara atau pa kuda-kuda tips atau pa ngan paget berhubung atau pa paget pita dia pengamin lu keluarga ngan kawan-kawan ilu suka nyekelan atau pa kawan-kawan bake-bake tuyang-tuyang ilu suka percayai. Ya ini caranya ngan bina pa urus masa lu ngan tiga. Urus masa lu ngan tiga. Ayan paget buang masa ngan inu puyan-puyan ni abek penting lah ya abek tiga. Jadi ina peca cara pakai lu ngecok ilu cina sakit mental. Ngan bina apa? Kusi kimat lu ngan dulu ya ilu sukat percayai. Ya ayan maung sendiri. On pale kelok landa maung dalam kimat dah ujung-ujung makan dalam ban dulu deh ujung-ujung ada lok teh stres kidi paham pakai kena ngan harap ilu on jam pila pita kawan milik kawan yang suka mete ilu pita kawan yang suka inu ban dulu deh mepo ilu jaka ilu kenda ya menjaka ilu tusa babeknya kawan na jaka ilu kenda ina pida inu ban dulu dan ina pida mecut ilu lah tekan ilu lah jadi ilu lok nenjam menuk bi kawan nek sukat ilu ngelan ya naca tips dalam ilu mengatasi atau penyengelinya lima ngan hari mental atau pada lulu on sakit mental on teka stres binese ya benene to ini tolok tu bulan polo ilu nyambut tau kesihatan mental sedunia ya ne se cara sharing atau pe kusi kumai kemong ka o se tali do kenyapa sentuk hari salam tau me hari mental sedunia tau ini ya tiga tahu sana kemong ya lo pemong kejai ngak ka cinta ding jamadai tiga tahu kumai kemong ngobani kem lo milik jadi bake jadi tuyang ngan madong klinik ka use tali dio kenya.
1: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: Pahlawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Tahun ini dalam sejarah. Peristiwa Ming Court ini ca peristiwa yang jadi ca sejarah penting lan kuma dale Malaysia. Tapi dalam binapa, kelunan kadok jaka ina abek menuken alek ketai peristiwa ini, uban ini abek un nak kesan ya biok pala ida. Atak lannya, peristiwa ini atak nak kesan ya biok kuma asar politik Malaysia, terlebih lah kuma dale Sarawak. Peristiwa ini jadi ka uman polok pian ayah polok tujuh, ngan ini puyan kelok alak kuasa politik Cin Ketua Menteri Sarawak Jaka Ina Abdul Taib Mahmud. Ya nakini ia Tun Pehin Abdul Taib Mahmud, tuan yang terutama Sarawak. Un kuda-kuda ahli politik kak dale ini lepek ngatun ngan ca kimat dalam ca atun pakai ala undi apan Ketua Menteri Sarawak Jaka Ina letak jawatan uben ketidak kepercayaan dulu kumaya. Ida yak te dalam puyan kelok ngelabok Taib Mahmud Ina, inana amai mbek ya lo, Tuan Abdul Rahman Yaakob, ngan pat usa menteri, telu timbalan menteri, ngan un 20 usa ahli Dewan Undangan Negeri. Ida ti kelimbun ini kak Hotel Ming Court ngan sukungan Cin PBDS yak lepek musid Cin BN. Taib lepek bubardun ngan ia menang pilihan raya negeri jaka uman polok pian ayah polok tujuh ngan ini penjo mupet ke terancangan ida. Ini na peristiwa yang ngebadak pasen permainan kuasa ngan strategi politik yang kompleks ngan jadi ca sejarah yang penting.

0: Yang nekini 43 minit lapar cin pukul lemah katai tau pelu pemong kejai ka usai tali do kenyanga ka tau ini ngan bina pakai kelok kusi ca dengar ku malumong dengar tiga ku mamong ilu kelunan ka dok ka dale Sarawak terlebih lah aku mai lumong ya ka pasan kucing ya ka pasan kucing taup ini ya ku mai kemong ya ka pasan kucing taup ini inu yan gama kata taup ini na ni ca un ca dengar tiga ku mai kemong inana pasan tu ka un konsert rakyat ya un konsert rakyat nyelima ngentau sambutan perayaan hari lahir ya kaya pulau tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak ka uman 2026 ya kam suka tainya ka puyan ini ka Padang Merdeka Kuching cina pulau tebulan ini ka pukun ayah 20 taup ya kam suka tai ngan konser ayat yang kada depas depas taup ini ngan pekua ngan nyelima ngan sambutan perayaan hari lahir ka ayah pulau tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak ikam un artis-artis nai pengeramai atau pe artis-artis nai Teti Belian tegok konsert ini nak ko baan Datuk Amy Search, Datuk Amy Search, Aina Abdul, Flo Ayah Pulau Ayah, Raquel Yadi, Dayana Shini, Ramles Walter, Keris Geres, Harry Paran, Binapa Agora Band. Ya ini se idaya nai ngeramai kelunan kadok ka dale kucing taup ini. Jadi kumai kemong ya on ka dale kucing kem klok tenat atau pai kem be on inu inu puyan taup ini kem suka tela awang. Tanya lima ngan tay ngeramai isi konsert rakyat pekua ngan tau kanak tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak. Ya ada ketika Padang Merdeka Kuching taup ini. Jadi ini cara dengan tiga aku mai kemong ya. Abion tino taup ini kem suka tela awang tenggin dek pengamin ngam gin anak gin su ngam te masat ke Padang Merdeka taup ini. Jadi ini cara dengan aku mai lumong ka usai tadi dokenya ke te taup ini ngan kurang cina polok lima minit lalu kejai kena lu petat cina usai tadi dokenya tiga tahu emong sekarang ke warna lo milik madung kelinek ka usai tadi do kenya kata taup ini ngan bina pakai kelola awang ini kelola nat isi meses ya nai ka usai tali dio ini cha meses sama ding ya nai cin Gabriel Lujuk dawa mantap dawa kini ba tiga tewai tiga mantap dawa kini mantap pa mengko Gabriel Lujuk ku ban nai ko pemung kejai ngak ka usai tali dio ngan meses ya nai cin Pak Simon Wan ya Pak Simon Wan selamat mendengar dengan selamat mendengar centali dia ilu kenyah dawa kini. Tiga tahu aku mai kok Pak Simon. Tiga tahu benda ala awang naik pemung kejai. Ni madung klinik ngelinga dahulu kejai ka usai tali dia. Ngan bina apa ya naik cina biah-biah dawa kini. Ya biah-biah dia nak bunga dawa. Tiga tahu aku mai kok biah-biah benda pak nak bunga kini. Kek pernah bunga oleh ngelikok lah. Tiga tahu ngan aku mai kempe ngelinga ke kembi-kembi. Tiga tahu aku ben milik ilu jadi pakai. Jadi tu yang ngan pagat nyukong ilu. Singgat-singgat tau.
1: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di KBFM.
2: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ya terketawa sana kemong ikam melepa kemong kejaya ke usai tali dia kenyah yang nak kini 52 minit lapar cin pukun lemah kata tau piana nang madak jam ilu kalau mo'o ataupun kalau petat cin usai tali dia kenyah tau ini ngan ini kan kalau ala awang kena lu petat cin usai tali dia kenyah kalau nak awang nak tiga tawa nak biok tawa sambak kumai kemong yang lepak pemong kejaya ngak cinta ding pukun telu kumai kemek ngelingak ke cinta ding pukun lemah bina pi kemek ngelingak ke live Facebook ke kami ngelingak ke seran dan pengalai bina pi kami ngelingak ke kembi-kembi pe ke Astro ya apa ini nadawi lumong ke jaya ke usia tali do kenya ke tetap ini tiga tawai ku mamong sanak sadin sekan uko-uko we amai ya lepak pemong ke jaya ngaka tau ini ngana kembi-kembi pi lo on ngan dalam inu-inu pegayang ya ilo ti harap ilo on jaga agat lo jaga kimat lo ngan jaga udip lo ka ang ilo serpe ngan harap ilo on agat ya tiga ngan pukul temanyi tuak dalam inu pe gayang-gayang ya ilo ti ya tegoklah tau ca tegoklah tau ca ke pasal lo ka tau ca ini nak ngan bina apa ka frekuensi ngan ka lu yak ya kuwa ngan ka pukul 6 ini nak lu ka ngelinga cin na YFM imban na kucing tiga tawai mong sana ke tiga tawai ko mai ka melepak nak like nak love make nak message ko make tiga tawai ngan na ko mai ka nyat lagu ake be on bian metit kidi nyat lesau ya nyat lesau ka tau dia ca ake metit ini ko mai ka mong la aya ayan ayan abek dayon nai lah cile wai nai pemong kejaya ngan ilu ka usai tali diong tali diong kenya singgat tau tiga tawai sana kemong petegok lah tegok lah kat tau dia ca harap ilu on agat dia tiga ngan ilu tegok ka tali diong ini kat jamek kuak ngan kat tau ya kuak singgat tau tiga tawai ni na bila naik bayak lana cina Edward Seling pakai pasal ilu ka jam kena lupa tacin usai tali diong kenya tiga tawai sana ke bye bye.

0: Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Okey, lagu Keribai Adoni Lang Endak Mudah Aku Lengkak Nyak Kena Mungkal Sada Lemai Kita Ke Lemai Tu. Okay, terima kasih ngagai Dana Stephen sudah bergulai dengan kita ba awak rentak ngali hari pian mega program 34 Serang Nyawa hanaman badan ungkup ke Sarito tadi. Masa dalam mai kita mulai dengan aku Mian Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, hari tu hari 6 10 bulan 10 2026. Ya, kira ke 8 minit lepas pukul 6 lemai peningah. Jadi bak jam ke terubah tu lagi aku dekat Ang Natai ke pesan berat. Seraya ke merindang kita ngau lagu-lagu kudah dipilih aku serta ditusun aku megak. Jadi nak tinggal megak kita dekat ninga ke berita ke dekat dikunci ke kaban aku bah hello why kapit kita. Pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita ninga ke berita lemai dari YFM Iban. Jadi pukul 8 malam. Aku anti mien dekat bulai ngau nembiak ke bisi di kangau kaku ungkup ke hari 6 sarito hari sekolah ni neh nembiak ke bisi data yang ikonti gulai ngau anti mien. Ya, ngarap ke kita terus segulai sejalan ngau kami serta nemindah ke frekuensi kita neh mapeng lama 3 jam tu neh. Okey, pukul 8 malam tu lagi megak kita boleh medak live about Facebook YFM Iban. Anti Min gulai ngau nembiak Min hari sekolah ni kita sama medak lagi neh pukul 8 malam tu lagi. Okey, terus menang kita dulu lagu Ari Angela Lata Jua ke sekali tu aku ndak puas hati.

0: birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi kau tai ketawa ngasuh diri empu malu. Berundang dulu kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe.
1: Sada lemah.
2: YFM.
3: Okey, hagi mengkam gulai dengan aku mian apa segmen Sada Lemai kita. Hanya di aku nak kedirik dia tu ni. Laban habis ikaban aku hari kapiat dekat berkongsi ke berita kelebih hagi. Ba hello Y kita ungkup ke hari 6 tu ni. Kelebih hagi lemai hari 6 kita. Ya, terus gulai dengan menti sigih baru telefon kita. Hello, sama lemai.
4: Halo Min, selamat lemai. Selamat jalan ke pengawal. Selamat ujung minggu.
3: Ya, ya. Mayu selamat. Eh, ngara kita selamat lama menunggu deh.
4: Ya, kati deh. Pama yang selamat. Tanya lah.
3: Ya, saya reti ya. Mujo menyerti.
4: Betul. Ya, ya betul.
3: Ya, oh. Sesput kaban tu nih. Baru pulai jugiang.
4: Oh, nyampe. Oh, laban nanti kita berarti ke Jerebu berbagi menua kami di Kapit. Udah kurang tau nih.
3: Ah, mana nya?
4: Reti kakunya. No, uliah kan agak pengawak dari luar. Lebih lagi ke kumai kita berdarat. Pajalah kakinya jugiang. Oh, pihak iya. Kakau nih.
3: Oh, ya. Nyamai lah nanti. Lama nama dah langit kita tampai nih. Lama tu pun yeah. Kita... Apa tu sebuah naja na?
4: Amat, ya. Minau sehari itu kau kemari berasa panas mas pek kau nai?
3: Ya, hangat.
4: Oh, hangat mat. Bagi menua kita di kapit tu. Ngarau ke mereka bandu ke bukai mereka mana? Pihak aku.
3: Oh, na. Okey, nanti ngamai dia terus nusi ke berita ke dekat dikunci ke dekat kelemai tentang.
4: Okey, okay, terima kasih. Min di Konti YFM di Kuching. Sekali lagi tinggal mayu mari selamat lemai sama betul baru bau hello wai kapit kita ke sari itu sari itu min 10 hari bulan 10 2026 mana hari bulan sari itu ne
3: yeah.
4: Yang soalnya bisik kini ke meramu kawin kini sabung jadi itu ke bekenya ne
3: itu pengada nemu ku te pedak de sari itu ne
4: Aku kan tanya pihak Min ngakai bala ke bisik lenyau orang ke disayau menatai ke penyenuk hati kan eh jadi peninggal mayuh nanti kita berhati ke saat itu 10-10 bisik mereka pengawak ke dia tu kalai untuk dikumpai kita Malaysia Active Aid Community bagi menua kami di Kapit kalai untuk dia tu sudah reupis belia ngasukan bagi menua kita di Kapit mulai ngau grup pana bagi menua di Kapit kalai sudah ya udah belanda sepanjang pau 10 km ne bersimai ngau hari saat itu pihak mereka udah mereka dia tu Jokaten SJK Holam SMK Kapit Lumbu 2 ngau mereka program kebukai ke dekat dia tu nangkan ketuk ialah program bulan 10 hingga bulan 11 ke dekat datai. Ya, ngenang tak ke dikumai kita program sihat tu ni. Tidak ke udah ngatur pelan nak tumuh pagi pukul 5.30 pagi tadi. Mena. Ya, ya. Udahnya untuk mereka peningat terus nguyang akan berita kebukai dia sudah hari upis pengerai bagi menua kita di Kapit mereka sudah bisa muka yang nyak di kumai kita sudah ya pengawal mersa pengerai ngau dadai berbayar jadi untuk dia tu sari tu ngau pergila berlabur di pukul 8 ngakai pukul 1 lemai kita akan nyangkanya nak nemu kini bertahun apa kita tempu sari tu tadi tau datai pergila berlabur di pukul 8 ngakai pukul 1 lemai bak town square dia jadi kita ke tahu beciknya kita ke berumur 18 tahun ke atas tahu ya ne lalu kita kenyangkannya kita ada nemu tekanan darah kita ni ikas gula kita pian megak kolesterol dalam darah ngam megak merasa pengerai mental kita jadi nyak bisa diatur sudah hari upis pengerai hari tu ngap gila hari pukul 8 ngai pukul 1 ngali hari dahnya megak peninga tu megak ke bisik megak diterima kita jago kerah hari nama tu upis pengerai bagi menua kita di Kapit lai tu dituju ke ngagai inai ngom megak anak minta ia datai ngagai klinik kesihatan nanga mujuang Kapit ianya webet tu ya anak niara nama anaknya Eliana Fedora, anak Bebet Duya, kediau ba rumah Lingai, nang sebala Sungai Mujung. Ngau mereka, dia mereka setuju ngakai inai ke bernama Ernie anak jemaat ke dia ba rumah linggi nang sebala Sungai Mujung Kapit. Jadi tu mereka peninggal mayu minta sidak ya lu ikut tadi datai ngakai klinik pengerai nang Mujung ngau nangka pengelengkas mai anak kita.

0: Bebet tu ya ngam ka ni tadi madah hang guest waya ngambil ke data ingat kai klinik nang muju ngan ka pengengkas mai anak suaya bepersa. Okey, hanya jaku gerah kita peninggal mayu halu ke sekali tu mega kita nguyang ngakai juara ramah ke dekat dia tu pergila 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu kalai juara ramah medani dekat dia tu ba rumah bilung anak sumbang sungai Kapit Yung hari pukul 10 pagi ngakai pukul 3 lemai. Aus kereta ge pergila 11 hari bulan 10 2026 bawa rumah bilung anak sumbang sungai Engkatit Yung pukul 10 pagi yang kaya pukul 3 lemai. Nangkan kanya 31 hari bulan 10 2026 dekat dia tu bawa rumah Benson dengan sebulan Batar Rajang Sung hari pukul 10 pagi yang kaya pukul 3 lemai mega lalu ke penudi 30 hari bulan 10 2026 dekat dia tu bawa Ahmad Excel Sung Sinan Berhad hari pukul 9 pagi yang kaya pukul 4 lemai. Ya, mega info berkawal dengan Jalan Ramah Medani ke dekat datai di BC dekat dia tu tunggak ke menua kita di Sung. Ianya ya, min gak mega peninggal mayuah. Utai ke uliah difungsi kaku, pa hello, wai kapit kita ika. Sekali itu min, boleh baru ngan wan di konti di YFM. Terima kasih, sama jalan ke pengawak.
1: Okay, ya. Sama-sama mega, biar mega ngan nanti ne. Okay, bye.
0: Bye-bye.
1: Akhirnya berita ke dikunci kementi Sigia Bahelo Y Kapit kita ungkup ke Sarito hari 6/10/2026. Apa sih aku nyebut hari bulan saya tolaban cukup mana hari bulan Sarito ne tentu mega hari bulan ke Sarito bisi mai reti ke cukup besai ngagai semua kita baiknya rebukai mega ne. Okey kita terus berperindang ke sekali itu kena menggal segmen sada lemai kita sebenarnya aku berarti ke sekedar pesan berat baiknya dianjung kita kena email atau ke WhatsApp YFM Iban lagu ke Dubai Vanessa Ellen Sigat Udo.

0: bố gọi lại ngỏ anh tí mẹn bà program nằm dạ mẹt hari nam pukul 8 malam.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagal hati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, peningau datai bawa andur aku natai ke pesan berat ke bisik dianjung bala peningau kita hangna email tau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi berarti ke dulu pesan ke diterima kami ngena email YFM Iban. Jadi tu pesan pemati datai ari Adulius anak engkaya madah ke pemati apa ya? Ianya ex terumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau. Tau ke apai sin, tau ke dikelala orang apai kerol kudah nadai 9 bulan 10 ianya ke Mare. Jadi mesan ke semua kawan belayan ya kediau Bamiri, Kuching, Ensawang, Lubuk Antu, kawan belayan di Julau, Kenawit, Skim Gempuruk, Nangatada, Batang Pakuh, Batang Uya, Tamin, Selangau, Sibujaya, Skim Gempuruk, Sekuau, ngah semua kawan belayan ya ke ngelala. Niang ex tuai rumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau. Jadi kawan belayan dipinta datai ngau ngintu pemati ex counselor terumah ex terumah counselor Michael Engkaya anak Bunyau tu bak rumah Lorong Selatan 2G Jalai Ember Sibujaya. Kena kesar itu ngau pergilah 11 bulan 10 2026. Jadi ex terumah counselor Michael Engkaya anak Bunyau tu dekat dikubur ke 12 bulan 10 2026. Jadi isi pesan tu tadi peningah madah ke ex terumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tau ke dikelala orang apai sin tak ke apai kerol kudah nadai ke Mari. Jadi ya dekat disenggai dua malam berunggu tau ke dua hari ianya 10 hari bulan ianya sarito ngau pergilah 11 hari bulan 10 2026. Lalu ex terumah kaunselor Michael Engkaya anak Bunyau tau ke apai kerol tau ke apai sin tu dekat dianjung 12 bulan 10 2026 ianya hari 1 nya tadi ya pesan ke bisik di pada aku ba email YFM Iban. Jadi agi nampung pesan berat ke diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan pemati ke diterima kami Ari Rosi Layan anak Andiang tau ke Indai Anis. Kalau yang ngari ke sidak ya sebilik madah ke apa ya? Ianya Andiang anak Abiang tau ke apai ayah tau ke dikelala orang laki senior anak jemat kudah nadai kemarik 9 bulan 10 2026. Jadi ngau tu sidak ya nesau semua kaban belayan kediau di Garu Serikai 4 buah rumah panjai kaum belayan di Berayang di Mudung Tapang Ujan Kup Ibus 2 buah rumah panjai Kerapa 5 buah rumah panjai Tusuk Kemedu Sarik Sungai Tapang Tukup Jagit Melaban Simpang Sarik kaum belayan di Balai Pakan Bukit Tinggi Suai Rumah Robot kaum belayan di Pelasu Roban Lubuk Pisang Gerigat Terumah Layang Nang Ibus Pangge Sungai Rumput Kamblayan Engkabang Mengeris Dua Berumah Sungai Pasir Jabe Sedi Empayang Kabung Lubuk Kerukuh Krian Seratuk Piamega Kamblayan di Panjang Roban Desia Seratuk Sungai Engkabang Roban Kerangar Rusak Kaki Wong Seratuk Nanga Keliak Krian Seratuk Piamega Sungai Raba Krian Mendas Atas Ngau baru bala di Betung yang kaum kampung Entangur Sebuyau ngau kamblayan di Sungai Mudiang. Jadi ya pesan tu madah ke maya ngintu ya kenada itu tau keniang tu ianya 11 bulan 10 2026 ianya pergilah hari Minggu. Jadi maya ngubur ianya hari 1 12 bulan 10 2026. Jadi kawan belayan ke di pesan ke ngelala andi yang anak abang tau ke apai ayah tau ke laki senior anak jemaat tu kita dipinta datai ngagi rumah Frederick Suli anak Jawa tau ke terumah Jawa ya kelamak subak ianya sungai Kerubung Selalang Serikai. Jadi isi pesan tu tadi madah ke andi yang anak abang tau ke apai ayah tau ke laki senior anak jemaat udah nadai ke mari. Jadi ya dekat di Senggai dekat di Senggai abah rumah Frederick Suli anak Jawa tau ke terumah Jawa ya kelamak subak nya bak sungai Kerubung Selalang Serikai. Jadi yang dekat di Senggai 11 bulan 10 2026 ianya hari Minggu jadi maya ngubur ianya hari 1 12 bulan 10 2026. Jadi pesan nangkan ke tu peninga ianya pesan rabat mega datai ari cegu Jacqueline tau ke cigu Klin anak bangyang ari rumah lani bangyang sungai Mamut sebuti. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan barumah misun nangal salu sebuti rumah apin rumah timai ngau rumah lani bujang di sungai kuap sebuti rumah nyuai ngau rumah belang di kelitang sebuti rumah ticoy rumah nomi rumah jika rumah William ngau rumah genetan di pide sebutik yang kaum kaban belayan di bakas ngau pakut sebutik kaban belayan di seloi gudang ngau entulang bakung kaban belayan di lutung bakung kaban belayan di sebatang buk kaban belayan di selepin bakung ngau semua kaban belayan di miri niah bekenu bintulu ngau kaban belayan kebukai kenulih disebut tau kenulih diselintiang di tok magang nah. Jadi isi pesan tu tadi madah ke sing singgo anak genta, singgo anak genta tau ke inai terumah lani bangyang udah nadai kemari ianya 9 bulan 10 2026 urung pukul 5 lemai. Jadi ya dekat di intu tau ke dekat di Senggai babala mayu malam tu 10 bulan 10 2026 lalu dekat dikubur ke pegila 11 bulan 10 2026 udah tengari ngagai pendam Anglican Saint Boniface Mamut sebuti. Jadi semua ke ditesau atau ke dipesannya tadi dipinta datai ngagai ruai nombor 20 rumah lani bangyang Mamut sebuti. Jadi isi pesan aku nanduk baru ni madah ke singgo anak genta tau ke indai terumalani bangil udah nadai kemari 9 bulan 10 2026 lalu dekat di Senggai Bebala Mayu malam tu 10 bulan 10 2026 serta dekat dikubur ke pegila udah tengari tau ke udah ngilah tengari ianya 11 bulan 10 2026 ngagai pendam Anglican Saint Boniface Mamut sebuti kita kenglala atau ditesau tadi dipinta datai ngagai ruai nombor 20 rumah lani bangil Mamut sebuti. Nyak tadi beberapa itu pesan kebisik diperhatikan. Aku dah tahu lagi dekat nampung lagi sekedar pesan berat kebukai kita berperindang dulu lagu hari James Ruai Langit Petang di Lindong Remang.

0: SDM Jamaga Menawak SES Link 9 Tuk Lamu Jual. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami Bini Albert Ali Subak serta kalian tu nak dulu rujuk nak mula bau. Thank you so much bagai juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SES Link 9 Tuk. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.
1: Ke peningga lagi terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami bahawa YFM hanya itu pesan pemati datai Ari Ukas anak lagau kalaya madah ke pemati Indaya ianya embak anak danguh ianya bini lagau anak jalak jadi ia sudah nadai 8 bulan 10 2026 tu tadi jadi dekat di Sengai baru Mahiempu ianya lot 229 kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit Ari 6/10/10/2026 lalu dekat dikubur ke Ngaga Pendam SDNU 11/10/2026 ianya hari Minggu pergilah. Jadi pesan tu nesau semua kaban belayan berskayo Aigat kerangan besai balih piamega kaum belayan di Pulau Sibau Mujung kerangan layih kerangan arak balih kaum belayan di Merirai balih entawa kemelayan di Batam Ujung, Batam Suud Piamega di Sebujaya ngau kemelayan di Pasar Kapit yang kaum kemelayan kebukai kenulih dirintai ke dito kita kenglala yang embak anak danguh. Jadi nanti kita dekat nemu ngau sila agi berkawa ngau pesan pemati tu kita tau bertanya bertelepon ngagai Junai tau kowe bak nomor ya 013-577-9347 tau ke Gini 013-821-4905 tau ke Lagau 013-360-5643 tiga. Jadi isi pesan tu tadi peningah madah ke mbak anak danguh, mbak anak danguh tau ke bini lagau anak jalak. Udah nadai 8 hari bulan 10 tu tadi. Jadi ya dekat di Sengai, berumah Yempu ianya lot 229 Kampung Sawang, Jalai Melekun di Kapit. Maya hari 6 tu, tau ke sari tu 10 hari bulan 10 2026 lalu dekat dikubur ke Ngagai Pendam SDNU 11/10/2026 ianya pergila hari Minggu. Jadi berita keterang lagi atau ke nyemetak lagi kita tak bertanya bertelepon ngagai Junai tak ke weh bak nomor ya 013-577-9347 tujuh tau ke Gini 013-821-4905 tau ke Lagau 013-360-5643 pelabak aku terang ne nomornya tadi aku dah di tanduk aku ngambil kita boleh telefon ngagai orang ke ngempu penusah Rabat tu jadi pesan kebukai kebisik diterima kami lebih lagi pesan berat kita berarti ke agi pesan berat ke dianjung ngena email YFM Iban udah tu lagi aku dekat berhati tau ke ingat lagi pesan berat ke boleh ditampung ba awak sadar lemai kita apa perindang dulu lagu ke dibaik Heli pelakon

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak

Okey, lagu hari tanya Andrew Anang ngumpan aku. Jadi agi nampung pesan berat kula ditampung ba segmen sada lemai. Jadi sekedar pesan berat ke bukai ulih ditampung bala pengelola program kami ke bukai pegila ba awak pengera pagi. Jadi tu pesan ngetas sulit data hari iduat anak lancap atau ke duat kalau yang ngari ke sidak ya sebilik. Madah ke pengawak ngetas sulit apa ya yang nyalan cap anak guna. Jadi pengawak ngetah sulit tu 10 bulan 10 hanya malam hari 6 pukul 7 setengah lemai tu lagi bak lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke diau bak terumah nyalang lubuk empit seratu, nangat atui seratu, lubuk ijo awet seratu, sungai keruang awet seratu, nangat risau seratu, cigu Bennett sebilik, bak mega park, cigu duris sebilik, bak mega park, pemaga Mr. Laja anak guna, Mr. Garan anak guna, Madam Dindu anak guna, pemaga Mr. Sabat anak guna, jadi kaum kaban belayan di Semumu, kaum belayan di Nangaja, kawan belayan di Bebangai Kibak, Madam Ayang Kadam Sungai Selepian Bakung, Mr. Robin Camai Menyadik, kawan belayan di Bakar Sibuti, Mr. Frank Sayang, Madam Lita Adam Pengulu Abau Nawiang, serta kawan belayan di Kuching Betuang Seratu Sibu Bintulu Miri Ngau di Brunei. Pemegak dituju ngagai kawan belayan kenalah dirintai ke dito kita kengelala yang lancap anak guna atau kapai duat dipinta sama ang natai ke diri ngesah pengawak ngetas uliat tu nak tinggal mega kawan belayan ke kalak ngawiab gulai ba Sarawak Syed Berhad Lutuang Amiri. Jadi penerang kesilik kita tahu bertelepon bertanya ngagai iduat lancap atau kedua atau ke bujang sawit ba nomor ya 012-889-2997 tahu ke Gilbert Beji tak kemau, bak nomor ya 013-807-4325. Aku nanduk baru isi pesan untuk peninga. Kalau madah ke pengawak ngetas ulit lancap anak guna. Jadi ngetah ulit lemai tu pukul 7:30 lemai. Lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi berita kesila lagi tau ke kita dekat Ngigandur tau ke Dinindur ngetaulit tau bertanya bertelepon ngagai iduk lancap tau kedua bernomor ya 012-889-2997 tau ke Gilbert Beji tak kemau 013-807-4325. Jadi tu pesan ke penudi sekali kuliah di tampung aku ke lemah itu ianya pesan ngetas ulit datai Ari Dayan anak magat tau ke inai idi madah ke pengawak ngetas ulit niang inai sidak ya ianya sandang anak uncat tau ke inai sebit. Jadi pengawak ngetah suliat tu dekat di intu ianya 17 bulan 10 2026 ianya malam hari 6. Jadi uliat dekat di kertas 18 bulan 10 2026 ianya pagi hari Minggu. Bak lot 2501 Tudan Desaras Pasar 6 Jalai Desaras Lorong Desaras 1B Miri. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan ke diau ba rumah kalang nak ngabaluh ngemah kenawit kawan belayan di rumah nyalu ngau rumah Suzu Si Lili Sungai Baluh ngemah kenawit rumah begina ngau rumah Linggi nang selawut ngemah kenawit nang ngungun nang niru nang bat nang jagau ngemah kenawit kawan belayan di Kuching di Sibu Bintulu Miri ngau kawan belayan ke bukai kenalah dirintai ke nama dito ngau lain diau ke ngelala sandang anak uncat tau ke inai sebit niang sandang anak uncat tau ke inai sebit.
Jadi penerang kesilik lagi berkawan gau pengawal ngetah sulit tu. Kita tahu bertelepon bertanya ngagai Dayan anak magat. Tahu ke Ina Edi tu bernumur ya 019-868-1291. Tahu ke Jeffrey Manai 013-769-8655. Jadi aku nanduk baru duitik nombor telefon tu 019-868-1291 ini nombor Dayan anak magat atau ke Inai Edi. Jadi kesitik tu nombor telefon Jepri Manai 013-769-8655. Nanti dekat nemu ngau silik agi berkawal ngau pengawak ngetas ulit yang sandang anak uncat tau ke Indai Sebit. Jadi wan ulit tadi 17/10/2026 ulit dekat di kertas 18/10/2026 baklot 2501 Tudan Desaras Pasar 6 Jalai Desaras Lorong Desaras 1B Miri. Jadi kena kita menggal segmen kedua sada lemai kita lagu Ari Maxwell Franklin saran lagu kedibaya terlempai ke bukai.

selesai. Terima kasih ya guys, RTM Kucing Sarawak. Kita udah lanjut ke program SSC ke-9 dari Pakar Kemalangkong.

Okay, lagu Ari Janes Jani Aman Wan BC Intan di Kembuan. Mak jam kita 16 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi pukul 7:30 lemai atau lagi mai kita ningat ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching. Apa yang mega anak-anak ingat pukul 8 malam tu ke lebih mimpi nih peninggal 8 malam tu kita dekat ningat ke berkawar ngau wawancara khas belanjawan 2027 Malaysia Madani hari yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim menyak Perdana Menteri ngau Menteri Kewangan menua kita urung pukul 8 malam tu lagi. Jadi terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu kudah ditusun aku ba awak sada lemai tu lagu Ari Alex Wan Merampau.

0: Saya suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu hari aku, Phoebe Chloe.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Sama lemai peningat bulan aku Min Meliza Ryan bab berita lemai hari 6, 10/10/2026. Keterubatu batang berita. Industri minyak ngau gas Sarawak majak mansang mata orang hari menua luar merana ke pokok. Subsidi tenaga nyaga ekonomi menua ngau penglantang rakyat. Nyak tadi batang berita, Datuk mai kita mendiang ke isi berita. Pengawak baris ngau rapat raksasa berserimbai ngau ngintu hari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dato Wan Junaidi Tuanku Jafar diatur ngau rami pagi tadi bak padang Merdeka Kuching. Pengawaknya dipasuk 107 kontijen hari mayuh bengkah agensi perintah Badan Berkanun Palan Pelajar Tinggi ngau Gerempuang. Tun Pehen Sri Dato Wan Junaidi ngau biniya Toh Puan Dato Patingi Fauziah Muhammad Sanusi sama datai bak padang Merdeka. Sama bisi datai ianya Premier Dato Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Dato Amar Fadila Yusuf, tiga Sapit Premier Dato Amar Douglas Ugambas, Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan ngau Dato Amar Dato Sim Kui Hian serta bala tuai ke Bukai. Pengrami itu megah diricah ngau penatai Mensia Mayuah. Bejakuk bak pengraminya, Premier madah ke Sarawak, majak mata orang hari menua luar meranak ke pokok di menua itu. Thailand ngau Jepun antara menua TBCRT dekat meranak ke pokok nyentuk RM1 bilion dalam industri petrokimia. Company hari menua itu patut guna peluangnya hari timasuk rantaian industri petrokimia. Gaunya dekat muka mayu agi peluang gawak serta nambah ke penatai pemisik ruang bilik. Pengawak tu setipak ngejula ati Sarawak terdekat ngemansang ke industri hiliran belalau ke Asia minyak ngegas dikena nambah ke rega ekonomi menua. Ngenang perkara kesama, Premier madah ke Asia minyak terdikeluar ke Baadong kecil West Marode datai 800 tong sari ngau rega bak dianggar. Ngau rega ke dianggar boleh RM8 juta sebulan. Lalu Asia ke dikeluar dalam setahun hari sitik telaga di pelabak berga RM96 juta. Tungayan ke potensi tik manah hari pengawak ngulih ke minyak bak kandang darat Sarawak. Kelimpah harinya, Petroleum Sarawak Berhad, Petros di Sadang dekat ngemansang ke Siti Agi Telaga Minyak tengah tahun Siti Tuila. Dikena mekal gas ngagai loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan CCGT di Miri. Petros megak dekat mansiak potensi ngeluar ke gas di Kuala Baram. Premier megak berterima kasih ngagai perintah besar tudah nambah ke penyampau agih belanja ungkup Sarawak bak bajet 2027. Ya madah, kawa perintah besar ngau menua Sarawak dekat majak ditanka dengan awam pemerhati-hati ngau semangat setia kawan. Agih belanja ungkup Sarawak nambah hari RM15.1 bilion ke tahun tu ngagai RM16.2 bilion ke tahun 2027. Kita datuk benar mendiang ke berita lemai hari YFM. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi setuju ngau agi belanja ke dibantai dengan bajet 2027. Niteh ke penerang di Facebook madah ke upis menteria nerima agi belanja RM10.88 bilion ianya nambah RM190.5 juta entik dibanding ke bak tahun 2026. Agih belanja tidak ditambahkannya mandang ke komitmen perintah tindak ngetu nentu ke infrastruktur megak meruan likun berkualiti serta merik penguntung terus ngagai rakyat. RM2.5 bilion disediakah kena ngadu ke jalai persekutuan lalu agih belanja kena berjalai ke pengawak ke MIT dengan jurutera daerah megak ditambah ngagai RM40 juta. Ia megak berterima kasih ngau agih belanja RM800 juta ke diberi ngagai kontraktor G1 ngau G4 kena ngadu ke jalai persekutuan yang kaum RM350 juta ungkup Sabah ngau Sarawak.
Subsidi tenaga agik nyadi instrumen ke berguna. Ngagai perintah dikena nyaga ekonomi menua ari kena empas ke endak menuku bak rega tenaga global. Penglica kanan ekonomi Fakulti Ekonomi Ngau Dagang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Dizul Hazwan Husaini, madaka aturnya mega kena nyaga pengelantang ruang bilik serta nentu ke pengawak dagang ngau industri meruan berjalai. Peminta subsidi tebal agik bak kanak endur ti bisik sistem pengangkut mensia mayuh ti terohat, lalu sektor dagang ngau industri berguna kerega tenaga ti entap dikena nyaga ungkus pengeluar, pengangkut serta nganjong barang. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim maya mantai ke bajet 2027 madah ke perintah di pelabak dekat meruan maya subsidi minyak ke majak Nikkei nyentuh 40 bilion ringgit berindia ari krisis geopolitik di Asia Barat. Berbangunnya penegap ekonomi patut dikemeran abak bajet 2027. Tuk dikena nentu ke menua oleh napik pema global ti majak kompleks. Pihak Kokaban Akademik UNIMAS Muhammad Hishamuddin Basabah tang tegalnya Yamada pengawak ngagih ekonomi ti setimbang berguna bendar dikena numbuh ke penegap domestik menua. Untuk nyengkaum pemansang infrastruktur kelebih agik di Sarawak dikena ngangkat ke ekonomi rakyat di menggeri ngau megak di menua pesisir. 102 surat palak tanah diserah ngagai 77 ekor orang ke ngempu tanah NCR di Bario kena hari 3 tu tadi. Geran Ari Baro Section 18 Kanun Tanah Sarawaknya Asia Ari Pengawak berjalai ke program Nyukat Tanah Bak Kandang Blok Sungai Ukat. Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Gerawat Galamada, Pengawak nyerah ke dokumen tu ngayan ke inisiatif baru Nyukat Tanah NCR endak ngeruga hak ngempu tanah sida. Nakak 31 hari bulan 8 tu tadi semak 40,000 lot tanah NCR dibesai semak 60,000 hektar di Serata Sarawak sudah dikeluar ke Surat Palak Tanah niteh ke Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Tenaga kami nabur ke berita lemai engkau ke lemai hari 6/10/2026 kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Industri minyak ngau gas Sarawak majak mansang mata orang ari menua luar meranak ke pokok. Subsidi tenaga nyaga ekonomi menua ngau pengelantang rakyat. Tenaga kami nabur ke berita lemai, berita tu tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Ailinda Suya ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ngau selama lemai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM. Anangan sesemak.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa indai, indau malam nyadi, sama-sama.

Okey, dua itik lagu dah dipilih aku kena merindang kita mengudah mendiang ke berita lemai hari YFM. Ya, jadi pukul 8 malam tu lagi sebedau anti mien mengulai dengan nombi amit ke bisik di kangau ke konti. Kita ada kat ninga ke dulu wawancara khas hari Menteri Besar Menua Malaysia. Ianya yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim urung pukul 8 malam tu lagi. Udahnya lagi kita ada kat mengulai dengan nombi hari sekolah SK Wira Jaya Semarahan. Kita tahu ada live lagi ba Facebook YFM Iban urung pukul 8.15 minit malam. Mudah mendiang ke wawancara khas Hari Menteri Besar Menua Malaysia yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim. Okey, kena terus merenang kita. Kelebih lagi kita ke benua ngenat ke diri jam ke dia tu engkanya baru tembok makai kini lagu hari Dayana Shini Selantang Timang.

0: 2027 bersama Perdana Menteri yang akan disiarkan dalam berita perdana.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion diperuntukkan dalam belanjawan madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas belanjawan madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama saya Yunus Muhammad Nur untuk membawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Tuan Sri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami Tuan Sri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Atau hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Tuan Sri?
2: Okay. Baik, alhamdulillah.
1: Di dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, dan pada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Tuan Sri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
2: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, mana janji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar beratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok sebab jurais yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing. Dan tentunya di antaranya yang penting pekerja, gig, pendapatan minima. Kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak, tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ni belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
1: Kita simpan pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memperangsangkan. Malah ia sering melepasi unjuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
2: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20, 15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan wang, mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu, kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamanya, pertahanan kita tu, rumah tentera, rumah polis teruk. Jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit. Tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalan yang asal. Jadi Ini hikmahnya. Bila orang tanya, tata kelola. Tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi ya tadi saya itu perjakit gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi, semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung pada falsafah pembangunan juga. Kalau kita fikir pelanggan ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita mengakar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah madat mereka itu kita berikan tumpuan.
1: Saya tertarik dengan cara belanjawan madani ini di ADUN sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa dia orang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tuk Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan menjadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan madani nak dibuat?
2: Yang tentunya merangka, yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu. Di kementerian-kementerian dan khusus kementerian kewangan yang bekerja untuk lumus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi angendayan bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya kenapa tidak laksanakan, sebagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia. Masalah semua orang ada masalah. Pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
1: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2007 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi madani?
2: Dia dan apapun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap, ini sangat menyentuh hidup. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah kerja gig e-hailing, pay-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas di beberapa tempat dianggap sudah susut. Tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial. Dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
1: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa memang sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun diambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program Wacana Khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian tadi wawancara khas Belanjawan 2027 bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disambung siar dari Berita Perdana di TV 1. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Okey, peningannya tadi nangkat kami mai kita mendiang ke Belanjawan 2027 Malaysia Madani dari Menteri Besar Menua kita yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Jadi udah tu lagi kita dekat terus sepulai ngau nembi amit kita pemegang gulai ngan timin nembi ari sekolah SK Wira Jaya Semarahan. Sebenarnya kita ingat ke dulu lagu kena kita ngepun ke program nembi amit.

0: Okey, hanya tadi lagu kena kita ngepun ke program Nembiak Miet kelebih lagi. Ungkup ngagai bala Nembiak Miet kita nintiang hari 6 pukul 8 malam. Gulai ngau Aunty Min. Ya, Aunty Min datai baru gulai ngau bala peninga Nembiak Miet kita. Halama nak ngemai bala peninga Nembiak Miet kita. Ketegal menua kita kelebih lagi tungak ke Bandar Raya Kuching Balat Amat di Lamun Sebun beberapa bulan tu tadi. Jadi kita patut nitih katur kuda diletak ke hari upis Menteri ke upis Pendidikan Negeri Sarawak kebenaran ni. Laban nanti sekolah ditutup segi naulih meh ngemai bala Nembiak datai ngagai konti. Jadi apa konti dia tu Aunty Min nak ke diri laban kita boleh medak live bah Facebook YFM Iban dia tu biar mega temui ke bisik datai bergulai dengan Aunty Min bah program Nembiak Amit ke lemai tu ni hanya sidak tiga ya Indo magang-magang temui Aunty Min ke malam tu ni bah program Nembiak Amit nya sidak tiga kita boleh medak live bah Facebook atau abas Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne nyak saya tiga ya kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu ne lawan mimit program Nembiak Miet berengkah sari tu ne kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya baru kita nemu nama penglandiak kebisik di Kembuan sidak tiga kumang tu ne. Okey, kita berkelala ngau Nembiak Miet hari kanan Aunty Min tu ne. Hari kanan Aunty Min, kita nanya siapa nama ya ne. Hai kumang, nama berita. Hai.
1: Hai.
0: Hai. teman nuang ya ne. Siapa nama nuan mang?
1: Nama ku Juliana.
0: Juliana. Juliana siapa? Sebut nama panjai?
1: Juliana nak Bukit Idin.
0: Juliana siapa?
1: Anak Bukit Idin.
0: Oh, Juliana anak Bukit Idin ne. Asal segi orang di tu?
1: Serian.
0: Orang Serian. Iban nang Iban ne? Iban.
1: Bidayuh.
0: Bidayuh. Nemu jaku Iban? Tak kecampur-campur kini? Nak, nemu Iban. Mak segi Iban? Campur Bidayuh. Oh, bukannya ne. Okey, nyak nama ya tadi Juliana. Berapa umur nan mang?
1: 12.
0: 12 tahun. Oh, primary 6. Okey, ya ke tengah-tengah tu gi. Nyak siapa nama nuan ku mang?
2: Nama ku Juswita Lemba anak Zamri.
0: Juswita Lemba anak Zamri. Tadi Juliana tu Juswita. Saya kalah dengan lagu Jesnita nya ne. Tok Jesuita. Okey, berapa umur nan ku mang?
2: Umur ku 9 tahun.
0: 9 tahun. Primary 3? Merempat.
2: 4.
0: Merempat. Mhm. Okey, hanya tadi Jesuita. Okey, Ari Kiba Aunty Min tu siapa nama nan ku mang?
3: Nama aku Sherilyn Annette Easter anak Stanley.
0: Sherilyn Easter anak Stanley. Mhm, berapa umur?
3: Moku 9 tahun, tahun 3.
0: 9 tahun, tahun 3. Sama sudah enak 9 tahun. Okey, pemberi 4 tadi, pemberi 3 ne. Baik kesal ne. Akhirnya sudah 3 ya tadi. Hari sekolah SK Wira Jaya. Semarahan. Jadi sudah 3 itu nak kediri datai kita peningan ne. Sudah 3 itu tadi di sempulang apai ngeindai pihak mega cikgu ke bisik sama mega nyempulang penatai sudah 3 yang ngagai konti YFM ianya pengajar mala ke bisik datai pengajar mala anak Albert Ramin ne. Yang kaum PKM sidak ya ianya pengajar Jospin anak Edward Dengga hanya nama dua ikut pengajar ke bisik datai buat program Nembiak Miet bisik seduai duduk ngok kita dalam konti tanah ayan buat kamera ne. Ok, terima kasih ngagai Raban dari sekolah SK Wirajaya Semarahan. Yang kau bala apa indai biar mega cikgu kedua ikut tu tadi bisi datai ke konti ne nyukung program Nembiak Miet. Jadi bakal ke malam tu buat program Nembiak Miet kita lagi ngerandau sidak tiga tu dulu ngambil sidak itu relax nak kesaati Aunty Min pun kan nanya sidak tiga ya dulu ne. Okey mang mang Juliana nuan buat sekolah primary 6 ne. Okey, Dalam mayuh-mayuh subjek kediajar cikgu, Siti ni bagi subjek cukup nyamai diterima oleh diterima Nuan?
1: English.
0: Oh, nang rindu ke English ni. Baru mah bisi ngena jaku orang putih?
1: Nadai.
0: Seminak bersekolah aja ni. Dalam bahasa Inggeris tu, berapa selalu di skor Nuan subjeknya?
1: Kadang 8-4, 8-6.
0: Oh, uliah tu ne. Nang segi landik bahasa English ne. Kati bak senentang Nuan ke dianjung bala pengajar atau ke cikgu tu ngagai.

0: Nadai.
1: Nadai empai kalak ne. Mhm. Ni nemu udah tu elak antiknya masuk ngagai secondary school. Agik ga rindu ke bahasa Inggeris tu? Agik ne sigi milih subjek Inggeris tu ne. Mhm. Okey, nyak tadi Juliana yang rindu ke subjek English. Okey, ya ke bawah tengah tu Jenswita. Okey, nama subjek di kerindu nuan kumang?
2: English.
1: English ga? Mhm. Di rumah je kau putih ga?
2: Nak.
1: Nak. Oh, nang jako iban ga ne? Mhm. Tiba senanta English tu nuan rindu ninga cikgu bejako, tau ke rindu maca bob, tau ke beda cerita ke ndang yang nak jako English.
2: Ninga cikgu bejakuk.
1: Ninga cikgu bejakuk. Antik baka medak cerita tu tadi, baka ni deh. Mayu gi ninga cerita ke bahasa Melayu, tau ke English, tau ke cerita Korea, tau ke kartun-kartun bukai.
2: Bahasa Melayu.
1: Bahasa Melayu. Minat ba subjek atau ke mata pelajar tu nang rindu ke English ne? Mm-hmm. Okay, good. Clever. Clever girl. Okay. Sherlyn. Okay. Sherlyn tadi ya primary 3. Nanti 2 ya tadi rindu ke subjek English ne. Kati Nuan dan Sherlyn?
3: Sama English.
1: Sama mega rindu ke subjek English ne. Nanti Nuan rindu ke subjek English. Nanti Nuan besai lah. Nama kini julu ati tau ke cita-cita?
3: Cikgu.
1: Cikgu. Hmm, nanti jadi cikgu tu tentu ya kak jadi cikgu ngajar subjek nama
3: English.
1: English gak ne. Okey. Nyak pengerinduk sidak tiga ya tadi nya bab pemayuh-mayuh subjek tau ke mata pelajar sidak tiga itu rindu ke subjek English. Okey, sama sekolah tang nak sama penatai ni siku Ari Serian nuan de emang
2: Serian.
1: Serian mega siku Ari Sherlyn Ari ni asal
3: nak nemu.
1: Nenemu ne. Oh, nang awak lagi kita nanya mak ngabayang ka nebi ada tu confuse ku kita tau ke ku jaku kita yang nenemu mak ku hari tu abak ku hari menua tu jadi mai baik pula panjai nada ini bia nemu nanya oh tu menua ni tu menua ni nada ina sampai nemu mesti dak ni bagi ne. Okey, hanya nebi hari SK Wirajaya Semarahan. Okey, hanya di kita nang masa jam ke malam tu gulai ngos sidak tiga ya. Laban kita dekat ninga cerita dulu. Ninga cerita udahnya, ninga pantun udahnya, ninga ke lagu. Ari peninga nembi amit ke bisa datang ke konti gulai ngau anti min. Keterubah tu kita dekat ninga ke Sherlyn. Sherlyn tadi dekat bercerita. Cerita namanya kumang.
3: Cerita pasal anak.
1: Pasal anak. Dalam English ke dalam bahasa Melayu?
3: English.
1: English gak ne. Nama kini tajuk ceritanya ke kita.
3: Nada tajuk.
1: Nada tajuk. Okey, ya kan usi kita berkau ngau Arnab talk ke rabbit dalam bahasa Inggeris ne. Okey, dah sedia?
3: Udah.
1: Udah sedia ne. Anti min ngira 1 2 3.
3: My name is Sherlyn. I have a rabbit named Snowy. Snowy is white and has long ears. She loves eating carrots and hopping around the garden. I play with Snowy after school. When I hold her, she feels soft. Snowy makes me happy because she is very cute. The end.
1: Oh, ni aja. Auntie Mia nemunya tadi. Ia nusi ke, ia bisi siku jelu ke di inang. Jelu ke di tupi, ianya rabbit. Baca aku kita iban rabbit banyak. Terjak aku Indonesia kelinci. Banyak selalu sebut si dah eh kelinci. Laban nabi ambil tu sikit selalu. Nanti mendak ba media-media ramah ne. Selalu tertunda banyak nitih nyebut ba jakuk bahasa orang bukai ne. Okey, Sherlyn, non bisik rabbit baru mah?
3: Nadai.
1: Nadai. Nama jelu ke dinang non baru mah dah.
3: Ha?
1: Nama jelu ke ditupik non di rumah. Nadai. Nadai nupik jelu lah. Nadai pets di rumah.
3: Nadai.
1: Nanti baka abak ngomak nuan tu tadi. Beli rabbit ke nuan. Kak ke nuan?
3: Kak.
1: Kak. Nanti beli ke mak ngobak rabbit tu. Nama rabbit kak diberik nuan. Bisa idea?
3: Nanemu.
1: Okey, Sherlyn ne. Jadi kita ngetu dulu peninga laban cikgu sidak itu tadi bisi peminta megak ne. Cikgu sidak ke bisi datai yang kaum PKM sidak bisi datai nyukung program nembi amit enya Puan Josephine anak Edward Dengah kalai minta lagu

abah program nembi ambil kita ke Serak tu ni hari SK Wirajaya Semarahan. Kita berpindang dulu mengga program nembi ambil kita ngelagu kedibai Mawat Dayang Bintang.

0: Okey, nyak tadi lagu Kedi Kerinduk Kebala Nembiak ke Mayari, lagu Kedi Bayi Mawan Dayang Bintang yang kaum pengajar Sida AKBC Nyempulang Penatai Tiga Iko Nembiak Amin Ari SK Wira Jaya ke malam tu ianya pengajar Jospin anak Iduk Dengar ngau pengajar Mala anak Albert ke malam tu megak bisi ngau Antimin ba Konti YFM. Okey, kita terus gulai ngau peninga nembiak miet kita ke malam tu. Nyak sidak tiga ya, boleh pedak kita live ba program nembiak miet hari sekolah SK Wira Jaya Semarahan ne. Okey, kita berandau dulu. Sebelum kita ninga ke Juliana belagu ne. Okey, anti kak nanya Sherlyn. Laban anti tadi bisik nanya cikgu sidak ya. Sherlyn tu rindu menari nah.
1: Ha.
0: Rindu menari.
1: Ya.
0: Tarian namanya mang.
1: Papa ajak.
0: Apa-apa ajak tarian? Tarian Melayu ngajak nemu ke? Nemu.
1: Mimit ja.
0: Mimit ja ne. Nang sigi diajar cikgu tau ke bisik belajar bak luar kini?
1: Bak luar.
0: Bak luar. Oh, nang dianjung mak ngua bak. Berapa kali seminggu belajar?
1: Nak ngira.
0: Nak ngira. Oh, maya bisi hari enggak orang belajar ngajar ne? Mana main ne ngambil terus ke main asal kita iban banyak ne. Okey, nya tadi Sherlyn. Okey, Jinswita. Anuan sama mega rindu menari? Rindu gane, sama gane rindu menari. Rindu ba ajat iban tau ke main bukai kini?
2: Aku tau main bola sepak.
0: Oh, basukan.
2: Ya, basukan.
0: Sukan. Oh, lah main bola.
2: Bola.
0: Oh, selalu wakil sekolah atau kini?
2: Enggak.
0: Enggak gane. Tang main-main bas sekolah ngau bala bakih mana? Nuan ba side ni nanti nuan main bola ba orindo tu tadi. Winger ke atau ke score ke macam ni atau kenyaga gol kini?
2: Score.
0: Oh, tu amatir tu. Ila amen timin kak minta video macam ni main bola ne. Selalu menang?
2: Ndak mah.
0: Ndak ga? Berapa kali dah masuk ke gol?
2: Kadang-kadang, tiga kali.
0: Tiga kosong atau ketiga sama kini, tiga seri?
2: Tiga kosong.
0: Mesti dia, ne. Jinswita tu. Ya, boleh ngegol ketiga kosong. Boleh masuk ke gol, ne. Nanti yang main bol. Okey, Juliana. Nuan, deh, buat sukan nama dikerinduk ke Nuan? Sukan kerinduk ke Nuan?
3: Bola jaring.
0: Oh, bola jaring. Nanti buat bola jaring tu, Nuan buat posisi ni.
3: Defend.
0: Kira ke landiak ke tu defend mayan-mayannya ne. Orang ke ngau mayannya tadi tinggi-tinggi ke baru-baruah ke?
3: Tinggi-tinggi.
0: Ulih agaknya ne. Lapan antimin madak non tu tinggi ga? Nyekak sebelah ngau antimin mah ganti min tu. Kira ke kurang-kurang peninggi, kurang kalsium. Okey, Juliana tu ya posisi defend ne, nanti ba sukan bola jaring. Sukan kebukai di nama dikerinduk ke Nuan kelimpari bola jaring?
3: Bola tampar.
0: Bola tampar. Oh, mesti di sedak tu ne. Mimit udah rindu ke sukan ngau bisik penglandiak mega ba pengok ngajat atau ke menari ne. Okey, alaban kita ngai maso jam, kita dekat ninga ke Juliana merindang kita ngau lagu ke udah dipilih ya. Kita minta Juliana tu tadi nyedia ke diri ne. Juliana, udah sedia nan Juliana? Udah sedia ne. Okey, kita ninga Juliana, kak merindang kita ingat lagu Kedi Baik Gwen, Sanggup Aku.

0: Okey, hanya tadi Gwen berlagu merendang kita ba program enam bia amin. Okey Gwen ya ke ngumpul lagunya atang Gwen. Mini Gwen ko kita laban nyawa ya cukup mana ya nya Juliana. Juliana Gwen kini na. Okey, terima kasih ngagai Juliana labo dah merendang bala peninga kita yang kaum bala peninga enam bia amin ngambil ya terperangsang masih dak tu tadi oleh Nitiah. Ke Juliana tu ngambil ngansiang ke penglandia derimpu baiknya berlagu tau ke mantai ke pemanah patah nyawa buat program enam biak mien anti mien ingat tadi rili aja ya berlagu duduk badia anti mien kada terbatak ke sebut ngau lagu ketinggi baganya ne kita meda ya live berlagu tadi nangnya duduk ati diri ja mimit nadai mia kekasak ne. Okey Juliana kati asai ya.
1: Happy.
0: Bisa kesal? Nadai. Tang puas hati ne. Anang takut, anang nangis ne. Nanti kita bisa penglandia. Alu bantai kaja, alu kesuah kaja penglandia kita ke belagu ne. Okey Juliana, nuan rindu belagu hari miet tau ke baru-baru dia tu nuan rindu belagu.
1: Hari miet.
0: Hari umur berapa nya mang?
1: Sekitar 10.
0: Sekitar 10 tahun hari umur 10 tahun ne. Kalau engkau pekit kini maya berlagu tu? Kalau engkau bertanding kini? Kalau ngari ke sekolah, wakil sekolah tau ke berkeni?
1: Sekolah.
0: Wakil sekolah. Boleh nombor berapa?
1: 2.
0: Boleh nombor 2. Siapa nombor 1 mayanya?
1: Nicholas
0: hari sekolah ni.
1: Sama sekolah
0: agak. Oh, kita berpikir buat dalam sekolah ampo ne. Okey, nyak penglandia ke di kembuan Juliana kemalam ke di bantai buat program nembiak mian. Ila nanti nyemak bisi pikir belagu diatur buat luar. Bisa hati ke engkau nuan kumang? Bisa hati ne. Siapa selalu nyukung nuan atau kemerangsang nuan maya nuan belagu?
1: Ku Kediri.
0: Kediri. Nang rindu meh. Cikgu bersekolah pun sama mega ngasuh ne merangsang nuan ngau belagu. Tapi bisa pekit ke ngau mah tak. Ngarap ke cikgu malah batisinya ni ngau mah ne. Oleh nganjung Juliana tu tajak ya di pedak kita malu-malu tang ya nang bisi penglandik mamat ya di pedak anti mien bawa pengawak belagu tu. Maneh mah patah nyawa ya ne. Agi boleh di ansiang kagi Juliana tu bawa pengawak belagu ne. Okey nyak tadi hari Juliana merindang kita bawa program Nambi Amin. Jadi udah tu lagi kita ada ke ninga ke pantun hari Jin Suwita. Tang sebenarnya kita berperindang dulu ngau lagu kuda dipilih hanti mien buat program Nambi Amin. Tok lagu ke dibai Aryan kena merangsang bala Nambi kita ngambil merangsang rimpu dekat belajar. Lagu hari Aryan aku dekat nyulut.

0: Okey, nyak tadi lagu kena anti min merindang bala peninga nembiak miat kita bak luar kebenar ninga program nembiak miat yang kau mesti dak tiga ya ngau cikgu ke bisik datai bak konti YFM jam ke dia tu. Okey, laban tadi Juliana udah belagu jadi kita dia tu kak ninga pantun dikunci ke Jen Suita kak Umar Jisnita tadi kai ke tadi nah ngai kemak ngau bak anyu nganuk lagi nah. Okey, mang Jen Suita ya kak bapak pantun. Mula-mula anti min nanya tadi yang kata pantun iban ke anti min tadi. Ni nemu ne. Laban nembiak dia tu mayo penglandia ke benar ya. Pantun iban penemu lebih haginya main asal bangsa kita Dayak. Nak ngira iban atau ke bangsa Dayak ke Bukai orang ulu kini Bidayu atau ke Penan kini Kelabit kini. Nanti kita bisi penglandia bak pantun iban atau anjuang ne. Bak dini-dini aja program tau ke bak dini-dini aja bisik ngatur pekit laban nanti kita naruh patah nyawa atau kita nyimpan patah nyawa kita nya tadi nak dibantai rugi neh bala peningan yang biak yang kau bala pindai biar megak bala pengajar neh. Ok, kita dekat ninga ke pantun, jadi pantun dari Jen Suita tu pantun empat kerat memang empat kerat pantun bahasa Melayu ngau pantun iban. Okey, pantun tu tadi memang pantun ke bekawo nasihat atau ke pantun pantun gaga-gaga kini okey neh. Okey, kita dengar ke pantun ke dibai Jen Suita. 1 2 3.
1: Dikit bukit gigak madu, madu lebah di pucuk tapang. Nuan pengajar mai penemunya di penyuluh mindah ke petang. Pisang emas di bawah belaya, masak sepiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
0: Okey, duitnya aja ne. Okey, anti min kak nanya, bak pantun nuannya tadi kumang ne. Nama kini ajar hari ceritanya. Pisang emas di dalam peti.
1: Pisang emas di bawah belaya. Masak sepiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dia mau mati.
0: Nama reti ya?
1: Nak nemu.
0: Okey, nanti bakal orangnya tadi bisi nulung kita, bisi mantuk kita ini. Artinya tadi kita itu tadi dikenang orang lama-lama. Suran dikingat ke orang lama, budi kita nya tadi ne. Artinya kita itu berbudi ngagai orangnya, kita suran dikenang. Pe megak kita berbudi ngagai orangnya, kita ngenang budi kita ko dah mantuk orangnya tadi. Ne. Jadi ke situ tadi demang. Ik dulu tadi.
1: Dikit bukit ngigak madu.
0: Mm-mm.
1: Dikit bukit ngigak madu, madu lebah di pucuk tapang. Nuan pengajar mai penemunya di penyuluh mindah ke petang.
0: Jadi penyuluh mindah ke petang. Nya bakal lampu picit menyerti ya ne, tau ke dian ne. Kita nemu pengajar tu nang orang ke nang yang udah diberi tangkup pengawak ngajar bala kita kelebih lagi nembiak bersekolah hari keterubah nurun bersekolah datai kenyo besai pengajar tu ia nak nemu ngetu nak nemu lejuk merik penemu berkunci ke penau berkunci ke pengelandia kelebih lagi ilmu kujaku kita kemai hari dia tu beri ngagai bala nembiak dikunci ngagai bala nembiak ngambil kita nemu macan nemu ngira udahnya jadi nebiak kepandai serta berguna ngagai menua kita ini. Nebiak ya?
1: Ya.
0: Okey, anti min kan nanya dulu dalam mayuh-mayuh pengajar Juliana siapa bagi pengajar dikerindukkan Wan?
1: Cikgu Cynthia.
0: Yang ngajar subjek nama?
1: English
0: kan ne? Oh, Cikgu Cynthia ya rindu dikerinduk ke Juliana. Okey, Jen Suita. Siapa pengajar di kerinduk kenuan? Favorite teacher?
1: Teacher Mala.
0: Teacher Mala. Nama yang nyeliang dah. Nangin dah. Teacher Mala tu ngajar English ke? Oh, ngajar English primary 3 ne. Jadi Cikgu Cynthia tadi ngajar primary 6.
1: Ya.
0: Yeah. Okey. Laban kerinduk ke subjek Englishnya tadi ne. Okey, Sherlyn. Favorite teacher?
2: Teacher Mala
0: ke? Oh, sama ke ne? Laban ngajar primary 3 ne. Okey, laban tadi kak nyadi cikgu besai lah ne. Nuan demang kak nyadi nama besai lah Julati Nuan Jesuita?
1: pengajar.
0: Pengajar gak ne? Apa ti pengajar tu kak? Kak ngajar aja ku Iban kini?
1: Kak.
0: Kak. Mhm. Pas sekolah bisi belajar Iban?
1: Tak.
0: Nada yo. Hmm, ni nemu ilak kini ne? Angka bisi subjek Iban ti nyuda masuk secondary. Mhm. Okey Juliana, anuan besai lah. Nama kini cita-cita?
1: Jururawat.
0: Jururawat. Jadi induk misi. Mai wah pengawak induk misi tu yo kai semina induk misi ya ke berarti ke bala orang kesakit aja bisinya tadi induk misi tu lutut terbai kira ke berjalai ngeseh orang kesakit yang kaum induk misi ba dur ke bukai ne besai mai jula ati manahnya ku bang ne. Okey nya tadi sidak tiga ya ke bisi datai about program nembi amit Juliana Jesuita ngau Shelin kemerindang kita buat program nembi amit Ari SK Wira Jaya ungkup ke Ari 6 tok gulai ngan timin pia maga bala apa indai ke nyempulang penatai sida tiga ya pengajar PKM pia maga cikgu mala ke udah meri kerjasama buat program nembi amit yang kaum semua pengajar Ari SK Wira Jaya Semarahan. Terima kasih mayo-mayo ne. Jadi kira kenakak tu dulu meh anti mian gulai ngau sida tiga ya tu nyari sekolah SK Wirajaya tadi ke Merindang semua kita buat program nembiak mian. Jadi minggu-minggu ke dekat datai ke bisi agi bala nembiak hari sekolah ke Bukai kat datai buat program nembiak mian atau ngiga kami ngena WhatsApp YFM Iban ne atau ke email aja ngagai YFM Iban. Ke kita ke bisi dekat mantai ke Penglandia bala nibi ari sekolah-sekolah kita tau ke ari rumah panjai atau ke bala anak-anak kita kenang bisi ngembuan Penglandia ukai semina belagu aja tang Penglandia-Penglandia kebukai engkanya nak kalak di bantai ne. Okey ngau tu anti mien ngau bala nibi ari sekolah SK Wirajaya ngau pengajar nyurut ke diri ari konti YFM kita berperinang ngau lagu kudah disediakan timin kena ngujung ke program Nembia Amin.

0: pembangunan negara perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senanglah mana semua yang baru-baru. Pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kemakan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara boleh pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kehrah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt, of course, very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua-dua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar ibu negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat beli-belah dekat one shop dia satu tempat. Contoh sebelum ni kita hanya beli-beli barang kering ataupun barang-barang keperluan harian yang boleh kita simpan lama. So sekarang ni ada mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah, merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, insyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah, dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Okay, alhamdulillah. Memang banyak meringankan beban. Sebab memanglah kadang waktu raya ni memang kita banyak gunakan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kata dekat Merdeka nanti pun samalah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
8: Maka kerajaan

Okey, Jules, JD Dara Baji Ayah. Lagu dikenang pun ke awak pemerina malam kita. Hari 6 ke malam tau ya, di YFM. Kita bergulai dengan waku Sam. Malam tau nyentuk ke pukul 12.30 malam tau lagi. Jam ke terubah tau lagi peningah. Terus merindang kita dengan lagu-lagu pemerindang kita ke malam tau. 10 malam, mendiang ke berita malam. Lalu bakal selama pukul 10.15 minit malam kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Nyak ke tusun atau ke rintai awak pemerintah malam kita ke malam tu. Terima kasih kita ke mendiang ke YFM dengan frekuensi FM di Serata Menua Sarawak. Pihak muka ke boleh mendiang ke YFM hari RTM klik. Nggak muka bak channel Astro ke malam tu. Ya. Okey, Alex Wan merampau kena merindang kita.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran

0: Statistik, mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agak ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi, ada ulah diterima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, ada ngenak telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat ke kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Okey, sekadar hari lagu-lagu dikenal merenang kita ke malam tu peninggal ya. Jadi bah Padang Merdeka Kuching ke malam tu. Benar diatur konsert rayaan nyerumbak hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemakai Menua Sarawak 2026. Jadi sekadar hari penyanyi ke bisik merenang bah konsert rayaan malam tu. Ianya bakal Agura Band, Heron Perin, Kerry Keres, Ramli Swalta, Diana Shini, BC Yadi, Raquel, Flo 88, Aina Abdul, ngamaka Dato Amy Search. Jadi kita maka benung apa Padang Merdeka jam ke dia tahu. Lalu pihak maka engka baru mansang maka ya. Tentu jalan alun ngimbai kanan luar tahu. Bisik ke bersekut lalu pihak maka ditutup. Diharap ke sama-sama berjimat ya. Lebih lagi kita ke bisik mansa tahu kengah jalannya. Akhirnya utai ke bisik nyadi Padang Merdeka Kuching ya ke malam tu. Ianya konsert rakyat ya. Nyerumba Ari Pengada. Tuai Pemakai Menua Sarawak. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jafar ke 80 tahun. Ya, kita terus merenang kita tahu lagu Arya Suelin ngamaka Nelson Nehru. Anang baco-baco. Yalah.

Okey, bambai anak temuai hari Natalia di angka bisik temuai ke datai malam tu. Lupiak maka kita ke angka bisik ngintu pengerami Melah Pinang maka ke malam tu. Meri pengekati ngakai kita sebili ya. Lebih haki kita ke jadi melaki bini. Harap ke terus segulai sejahlai nyentuk ke umur tua ya. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita mendiang ke berita malam. Nangkan kenyal lagi 10.15 minit malam. Maka selama kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, itu Arya Johnny B. Mendam Penggrindo. Nangkan kenyal lagi lagu Arya Juyaya Ngapung Lalu Aku. Bedau kita mendiang ke berita malam pukul 10 malam tu lagi.

Selamat malam peningah. Dia tak kena bor ke berita malam. Kepala Hakim Sabah Ngau Sarawak Dato' Azizah Nawawi antara rintai nama penerima katrobah darjah kebesaran negeri Sarawak berserima dengan pengerami ngintuari pengada ke 80 Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar ba Astana Negeri Sarawak di Kuching. Ia menerima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS Timai Kelar Dato' Sri. Sama menerima anugerah sebaka inya yang dipertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah, Dato' Abdul Wahab Aziz ngau Dato' T. Ashing. Berbak punya BC4 ikut menerima midul tanda pangkat darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. 6 ikut menerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. BC23 ikut menerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. 1,350 kurang dirintai menerima midul tanda pangkat berserimai ngau pengeraminya. Misi pengeraca sal air ngau kuasa karan bersih meri penglebih ngagai Sarawak. Mata pemansang palan data kelebih ki dalam nangkur peminta sistem penyelap ngau operation industrinya. Premier Sarawak Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke penega pengeraca sal tu oleh nyungka penumbuh ekonomi negeri dengan pengawak ngemeran ke teknologi. Ia maksud ke jakunya maya pengawak baris ngau gempuruk pesai ke diatur berserimai ngau pengerami intuari pengada ke 80 tahun Tuai Pemakai Menua Sarawak ba Padang Merdeka Kuching. Ia nyemata madah ke pemansang modal mensia Pansia Innovation ngau pemeruan rampak menua bergunaman ngambil ke Sarawak nyadi kuasa ekonomi baru ba rantau tu leberatai ba tahun 2030. Antara sektor tinya difokus nyerangkum semikonduktor, pengawak ngeluar, pemadu maju, tenaga kadung ngau hidrogen. Ba perkara bukai, Premier Sarawak Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros benua ngemansang ke paip gas sepemancai 65 km hari kedurung ngagai zon perindustrian sama laju di Bintulu. Projek itu deka ngenegap ke aki infrastruktur energi Sarawak. Sebagai dari pengawal berjalan ke Sarawak Gas Roadmap di digagak dikena nyambung bekal gas ngagai kandang menua bukai di negeri itu. Inisiatif itu ngembuan tuju merangsang penumbuh ekonomi serta nyukung guna industri di majak ngerembai. Kuk ia nambah pemisik kuasa bersih nyadi penglebih ngagai Sarawak mata pokok dalam sektor semikonduktor, pengawal ngeluar, pemadu maju, hidrogen ngau metanol. Penambah penyampau gaji minimum hari RM1,700 ngagai 2,000 nya Siti Singkang tulis merangsang sektor dagang nyungka produktiviti dengan pengawal ngena teknologi ngau automation. Lecturer Fakulti Ekonomi ngau pengawal dagang Universiti Malaysia Sarawak UDIMAS Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah madah ke pengawal niki ke gajinya ukai seminar merik penguntung ngagai pengerja pengawal aja tak mega merangsang pengaji ngangkat gaji pengulih operation sidak. Ngalih hari kerja cara manual ngagai sistem automatik oleh ngangkat ke produktiviti pengerja pengawal ngau pemansut hasil company. Ia mansut ke jakunya lebuh kena ditemui bahawa program pasca belancawan 2026 Malaysia Madani Sarawak FM RTM Kuching. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: Bawa media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Sili Jabu dari Bentana Pernyang. Kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi SSJ ke-9. Aku berusaha terima kasih ngagai RTM tu dan ngagai paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dengan agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih agak semua sudah aku dan nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar aku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

Okey, hari tanah berenyampin Arisa ke malam tu ya. Mai jam kita 10.12 minit malam. Dah tiba jam kedua awak pemerintah malam kita ke malam tu. Jadi sudah kita mendiang ke lagu hari Use Intro tu lagi terbuka pengingat lama. Lalu terus mai kita mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.

lagu Tun Nurun, Dua Gigi Anak Tangga, 15 Minggu Dalam Carta, lagu Pemadu Lama Dalam Carta. Jadi lagu tu lekang ngotiun lagu di gagak orang kesama Nick Dixon Boss. Lekang ngotiun lagu Dixon Boss nanyi tau ke lagu ke diberi nama Nuan Berulah di Baik Raban ke Lemayang Band. Lagu bab nuduk tingkat 10 Nuan Berulah Lemayang Band.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara 7.

kami nang meri awak ngagai balak kita ngundi ngena arus telefon laban sidak ke ngundi ngena arus telefon dekat diberi prize hamper barang pemakai ya. Nalingan megak

Okey, 3 minggu bachata bab nuduk 36. Selama ya menalan band, nangkan ke lagu hari menalan band tu lagi kita dekat ninga ke lagu bab penuduk 35. 6.

2 minggu udah bak cata tang udah nuduk kediri bak tangga kelima. Lagu kedi baik Ego Anthony, lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu, lagu orang baru kebenung jadi melaki bini. Orang kediri ke ruang bilik au. Jadi lagu tu lekang ngotion digagak sikut penyanyi penengkebang lagu kau dah terbilang nama mega di dalam industri muzik kita Iban, ianya Duna Ranggau nya penengkebang lagu Meligai Pengerindu. Jadi lagu tu kebenaran Niki Dua Gigi Anak Tangga hari penuduk 35 ngagai penuduk 3 hari penuduk 37 ngagai penuduk 35 minggu tu lalu baru 2 minggu dalam carta munik daripada ke aku tadi. Nyidinya penuduk lagu udah ditemu kita lumur 10 ngagai lumur 5 lalu kita berarti kemegak sekedar hari markah.

Lalu anda dengan mega kita ke nak sempat ninga atau kemudian ke carta siapa juara nintiang hari 5 program tok live. Kita mega boleh ninga ke tanduk program nintiang malam hari 6 pukul 10:30 malam udah berita. Okey, kita ngalih ngaga carta siapa juara. Carta siapa juara ke skala itu lumur 4. Lumur 4 ke skala itu lagu tu 5 minggu udah bak carta. Lalu agi ngenan ke penuduk 42 ke 4 minggu tu. Lagu tu lekang ngetiun di gagak Jonas Mikin. Lalu penanyi ya, ya kemai lagu tu inya Genevieve Lenyak. Lagu ke diberi nama Ditundik Nuan. Kita ingatkan lagu penuduk 3 4 Ditundik Nuan Genevieve Lenyak. Lekal tiun Jonas Mikin sebedau kita ingatkan lagu penuduk 3 nangkan ketu lagi 4

dunia pemerintang kita Iban Penny Miklin. Lagu ka diberi nama Nuan Milih Pergi. Leka lagu digagah Daniel Undi, tiun digagah Syirah Kayam.

0: Selamaya, Menalan Ben, Lumur 5, Meligai Pengerindu, Igu Anthony, Lumur 4 Ditundik Nuan, Jenebilnya, lalu Lumur 3, Nuan Milih Pergi, Penny McLean. Nah ya tadi, penduduk 8 di Telago, sekali ke kita bisa juara baru, tau ke juara kita, lagi mengkang minggu jen kemarin, kita sama-sama, Nina Ketuk.
1: 2.

0: Santai suwe, meda orang berkongsi ke asai hati. Layak direk sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita, sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
1: Juara!

Kita bisa juara baru minggu tu. Ianya lagu kena beri nama Baduk Kiroh. Lekang otion lagu di Gagak Lucy M. Penanyi ya, Heli. Tentu kita mayu nemu ne. Orang kebenama Heli tu. Ukai penanyi baru ya.

macam ma sekedar hari barang pemakai ke boleh dibaik kita jauh lebih lagi ke bisik terbeling ke menua juga luar ia kepedis nur kita ngigak pemakai bangsa kita Dayak ketebal lagi sida mengabising luar ke produk kasam ensabi nama gi mayuh ia ke keluar ke sida tok benar ya kelimpah hari pemakai sida mega bisik luar ke produk minyak angin minyak angin ke digaga ari lia lalu sida mesti keluar ke mega air air irup maka air madu engkelulut engau nama gi bisik mega air terong asam jus terong asam terong da iban kitanya

J ke 9 Terengganu final tu tadi. Okey, jadi yang sebenarnya kita ya muka arus telefon ngagai bala ke dekat mundi. Tentu ya kita dekat madah ke lagu yang dekat dicalon ke bak catat sampai juara tusun ke-38 dan sebenarnya kita ninga ke lagu ia ke dekat di calon kebacatan sepejuara.

0: ke dicalon ke bacata sampai juara tusun ke 38. Lagu ke diberi nama Patah Sayap. Lagu tok dibaik Natalie Anik leka ngau tion lagu digaga Luelin Lawas Julin. Luelin Lawas Julin. Di sadaka Natalie Anik lagu ke diberi nama Patah Sayap. Jadi lagu tok tahu berengkah diundi kita, lagu tok tahu berengkah diundi kita. Udah tu lagi lagu baru ke dia diberi nama Patah Sayap di baik Natalie Anik tau berengkah di undi kita nangkan ketu lagi. Jadi bertemu baru kita baca ta sepa juara tusun ke 38 nangkan ketu ila terus kesukung kita ngagai industri music Kitai Iban.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Mendang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi
1: Timang Kerabatan Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

0: Kasi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

nama mimimpinuan agi ingat kaku dia tu. Ukai kah kutu suba dikumenuan sita hidup mati nuan sigi ngai begunaku.

Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia ba industri music. Pengelani jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Raban bansa kita ibanto bak perkara berkawal dengan penusah Rabat. Sigi aku muji tok deh pastor. Kita itu tadi cukup siro serta betulung ngau pangan diri tajak pun orangnya tadi ukai orang kesemak ngau kita gini minat kita ngelala berkenyak ya dan kita itu cukup siro deh bangsa kita itu deh.
1: Nah amat
0: ya nanti bak aja pengharap kita nama utai kepatut dikerja lebuh kita itu tadi nemu pangan nemu kaban belayan atau ke orang dikelala kita lenyau orang ti dikesayau kesidak ya kena kita ngayan ke sama-sama ngasai ke penusah ti dinat kesidak ya.
1: Amat amat. Nah baku adat betulung adat besukung tu adat ti cukup badas nang adat ti patut diajal kita ngage bala nemia baru dia tu ya nama kebuah aku nyebut utai munyi tu laban lebuah orang yang ditinggal pemati lebih agak bak ngeri di tu pemati tu ukai utai ti lempuang ya utai ti cukup berat nal contoh baka raruang berapa raruang dia tu nu ribu ya rega ya udah nyak tempat nunggu bolnya agak nanti ada ngeri tu bala peninggal nyu sebut beribu ga utai nyak dah lalu ngagai sidak ti kurang penatai pemisai nakak mah pemerat utai tu na ya tangnya alai bak gereja kita bak raban kita bak kita Kristian aku merangsang kita betulung besukung ngau duit ringgit anang sekali-kali ngau duit ringgit ti debre nuannya nyak dianggap nuan meli utai ti tau mangkuang pala nuan anang anggap tu besenya tang duit ringgit ti kena diberi kitanya kena nulungnya bebeli ke utai tu tadi utai ke beribu utainya tadi raruang lalu pihak enggak kubul dedian orang ti nganjuangnya okey tu mesti ditulung kitanya kebuah aku mengkang amat ngemerat ke lekajaku tulung lekajaku nulung pangan diri awak kemak ti beratnya tau nyari lempuang awak ke penusahnya tadi ukai utai ti ngasuh ngasuh sidaknya utusah laban ketegal duit tadi nal tang nang amat tusah laban udah ditinggal kurang tang jaku pasal duit ringgit pasal tuluang tadi kitai patut nuluang kitai patut nyukuang kitai patut mantu sidak tu
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua bercurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pagi rewind.
1: Penuh ringat, penuh pedih hati inti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benuh hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tama ke bilia. Pamit pangking. Nah, dahnya dah lemah hari ni lapar perut kebaruan nemu kan dua.
1: Tapi aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak kan nyium baunya deh. Nawai pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

puji kepada semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell Franklin Sarat, Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Tiun, Jesri Jabu.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, enti ada duit ka meli, tulung share ja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga WFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Walaupun hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak, kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkenyak.
1: Ya, bukan ke peninduak nuan, berkenyak.
2: Enggak, aku nemu peninduak nuan
1: berkenyak. Bukan ke peninduak nuan, berkenyak mau ulah nuan.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Pagi rewind.
1: Baduk bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke baduk bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suara bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Duo Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang ada betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tay ke beratus-ratus tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti utai nyonya beratus tadi ni kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sini yang mereka. Kadang sida yang pun nyebut di email atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: amat
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: sudah sedia. Bersedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa ngau kami.
1: Alah, dia
2: naik.
3: Dia start ya.
0: Lagu ngau

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan, enti semak bini kelalu dekat.

0: Bejako nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Puan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kindo tu. Yang ka amat siti ari mesej sidak tu kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ka sesemengkah perkara tau ke bisi utai ka pinta sidak ya ni ya. Tau ka dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam hati din.
0: Ya. Tau
1: teh ka baka buah ka peram tu ante nya udah peram-peram kita nya mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nya pansut ya
1: udah. Disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai ti bakato kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita betulai dalam hati, kati salah menghenti kita udu bejaku pun pini. Nak salah au, nak salah henti kita udu bejaku. Tahu utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak bejaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai te ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun muni kore. Dini na na de posto. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cil kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kena tu selalu bejaku tak kutap kutap kau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang uliah bejinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merit bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan.

0: nyaga dila, nyaga mulut, lepas tik mansut ke jako. Jadi bak perkara tu, nama jako aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kitai maya mansut ke jako.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat, tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguik kianya tadi. Oh. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uliah mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uliah ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sam, kini nanya jauh mah perjalanannya?
1: Si, puh, lawa dengiru kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mah di kediri ne, spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang dika spon kah?
0: Aw, dah dahnya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, no patut nampak sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau perut lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampak aku tu ne. Nama tu kebisi itu sih. Salung erot itu lepia.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu sih.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampuah merah daging.
0: Sam, nama nan tu minsab itu Sam.
1: Nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayuah orang muda tu. Nuan nemu ndak salah nanginsab buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Ya, maya orang ke nak medak nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Namun nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nuan tu makai. Gain lah sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah. Duduk di tu jangan nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi dari upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, yang maknar ni.
0: Nyanya.
1: Anak
0: nyisam lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nyeh, namu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kena dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: tu. Pagi rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi ingat seduai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes seduai ko ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tu sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti menang nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum, kenari yeah. Yang tadi. Pengerindu baru berbungai, banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nah, daya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kan. Bukan nanggam perindu. Periwa, anak ada tangga. Tajak penanggam pengerindau.
2: Tidengai di tanggar. Periwak tanggar deh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban maya nya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kaban ya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Jadi pastor, lebu atuk-atuk bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan rote ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadai erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi kita nak tahu nak minta penemu minta penau munyi ke Nabi Yesaya bak buat tu tadi ia minta penemu minta pengeri awak kianya diberkat ngagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 6:35 Belasar endur bercurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyema ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati titik ringan. Hanya di pengeringat ti dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunding yang ya serta selalu kutap mereka kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman tu nu datang ngaji runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nak ya nak ya lebuah ya depanak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita benda api apa ya, nak mereka nak ya lalu lebuah api yang meluapnya tak ngerusak ke nama-nama tinggalinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti

0: nganggul sidaknya tadi. Ya ngemedies kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih meri penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nyalai belajar muka dari empu, belajar beranau ngurang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan dekat ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Lekang.

ke bisimba.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung Final SCS.

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Pasti.
1: Timang Krabata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jauh kitanya,

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular.

0: Bisimadalife buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9.
1: Hai, terima kasih ngagai APM dan juga pengawal SSJ ke-9 Program Modul. Terima kasih ngagai para peminat dan penyukung kami Bini Albert Aris Subat serta Gedeto nak dulu duduk nak mula bau. Thank you so much ngagai juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional dengan mudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ ke-9 tu. Terima kasih Anang Leju, Anang Lepau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

saya setiap kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundia. Pesan to Ariaku Isali Ngau YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Pejalainya gili-gili. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Tiun, Jesri Jabu.

jadi terima kasih. Aku cukup berhati, cukup nama tadi. Ada yang kak waktu itu sebenarnya. Aku boleh masuk kategori pak dalam SPSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua aku dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame. Pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: Brain.
1: WAI
0: YFM. Ya baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya main-main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah main pengelantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.

0: Setiap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Tabik bala peninga semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 11 hari bulan 10 tahun 2026. Aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi tu bersemayang kita. Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Apai, terima kasih aku dah nyaga dengan mata kami malam ke udah. Lalu pagi itu kami nemu, kami bergumpul dekat Muji Mulia Kenaman Wan. Lalu terima kasih ke pengelikun ku dah diberi nongge kami. Tuah limpah nimit nongge kami lalu pagi itu. Aku ke kami tahu, tuk asuh kami buka hati kami dekat ninga kejakut nuan jakut penghidup ke ngiring, ke ngembing dalam pejalai pengharap kami itu. Sembahyang itu diminta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ninga ke baca Injil. Kita ambil ke Injil Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 10. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 10. Sempama pasal gawai tikah. Jesus selalu berjakut baru ngena jakut sempama ngagai romayaku ya. Perintah serga tau dibanding ke ngau siku raja, kenyedia kegawai tikah ke anak lelaki ya. Yang ngasuh, bala orang gaji yang ngangau kurang kudah diambil ngabang datai ngagai gawai tikahnya. Tang sedak ngai datai. Ya lo ngasuh bala orang gaji ya tibukai ku ya padah ke ngagai orang kudah diambil ngabang. Dengar kita. Aku dah nyendia ke pengerami makai besai. Jelu sapi aku ngau anak sapi aku tegemuk udah disayat. Lalu semua utai udah sedia. Datai meh kita ngagai gawai tikah. Tang sida nak tentu ibu ke tesaunya. Lalu mupuk ngagai nur bukai. Sikuk kumai. Sikuk ngagai pengawak dagang ya. Lalu sida kebukai nangkap. Bala gaji, bala orang gaji rajanya berduan lalu munuh sida. Rajanya lalu ringat yang ngirum ke bala sedado munuh bala pemunuhnya lalu nunu negeri sida. Udahnya ia berjaku ngagai bala ulun ya. Gawai tikah udah sedia. Terang ke udah diambil ngabang ndak tahu datai. Nyalai berjalai kita ngagai jalan raya lalu ambil ngabang, ngagai, gawai tikah tu semua orang kena temu kita. Pala ulun ya lalu mansang ngagai semua jalan raya. Lalu ngampuru semua orang kena temu sida. Orang ke mana ngau orang ke jai. Nyalai, balai tikahnya penuh laban bala pengabang. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyandik dalam Jesus Kristus. Utai bisik nyadi lebuh kita ke medak. Utai ke depadah Jesus sarito. Siku raja nyedia ke pemakai ke besai ke anak ya. Semua udah sedia. Semina ke nadai, orang ke ngabang aja. Semua udah sedia. Api ke gemuk, semua udah dibunuh. Pemakai udah sedia. Jadi kangau tu tadi digagak ya ke Tegal. Ya ke mentas hati. Raja tu tadi mentas hati lalu megak ya gagah aman. Siapa nak gagah ti anak nikah deh. Tang nak mukai-mukai orang ke de kangau datai tu tadi. Bala pengabang ngai datai. Kita ningas kedak sedak ya. Kini tadi kumai nah. Sikuk ngagai pengawak dagang ya. Lalu sedak kebukai jaigi pengawak nangkap bala orang gajinya peduan lalu munuah sedak. Jadi dituk kita medak pun penyelamat cerita tuai kita mensia. Allah Ta'ala nak kalak nak. Tukar semampai ngangau kita mensia ngagai kumini. Tukar bergulai ngau yampu. Sempekat ngau orang Israel. Jaku ajar sidak Nabi. Penatai Kristus. Penghidup gereja. Pengerami Eukaristia. Tuk. Genap bagi kangau pengerindu Allah Ta'ala ngamik berkunci dalam penghidup Allah Ta'ala mpu. Surga ukai semina nur kita datai dudi la tanya pemenuh kawul ngau Allah Ta'ala. Ti sabar niri ka tuka ngiga genap iku kitai mensia. Ngasuh sino bala menjadi dalam Injil tadi tajak pengerami tu nadai pengurang tang urang ke datainya ngai diambil sedabah nama penyadi deh dituk kata meda nakok ya pemanah pemendar dalam Injil pengasih Allah Ta'ala nak bercipiang penyinuk Allah Ta'ala diberi nak bercipiang Kristus datai ukai semena angge urang ke Arab pasal pengelurus tamaga ngagai genap iku urang kedeka nerima nimit ya nadai urang ditinggal ngagai kangau pasal pengudus pintu perintah surga tetap terbuka ngagai genap iku urang ke ngesal tuka berubah jadi kangau tu kangau ke serata dunia pengerindu ya datai ngelekai ngagai genap bengkah menua di dunia tu tang tajak kita dipilih ukai pasal kita tu bisik bakal VIP tang pasal kangau penalu ngagai nimit Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak kalak lejuk ngangau kita yang ngau sabar nganti hati kita ke nyawut awu ngau pementas pengerindu pengetan hati tetap hati ngau pengasih kita jadi pagi tu belamanya di dalam Yesus Kristus anang kita medak pihak ajak kangau Allah Ta'ala tu kita patut nyendia ke hati kita niting hari ngepan kita ianya pemanah ulah Kristus lalu lebuah pengarami surga tu datai dalam penghidup kita kita berkunci dalam mulia lalu kita tamak ngaget pengaga lalu dia dia berlama-lama bergulai ngau Allah Ta'ala ti apai kita minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus Maria ti kudus sinai Allah Ta'ala bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu ngau maya kami parailah amin awak kalah tala ti pemaduk berkuasa merkat kita semua apai ngau anak ngau roh kudus amin.

0: Nama gagah. Penuh online? Tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.
1: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita dayak. Bak bulan tu, kita yang ngelabuh ke benih.
2: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
3: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ungal ke dulu nugal, ini ya dudi, nugal, tugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang ke buai magang, gunung ngau api kita kenyamai nugal gawa lantang hati daro ga hati gaga nadai ngacau kaki batang ga oda buai umai kita tuci nugal ga oda badu tau nanam mubi umai tanam mabis. Laka ngau padi, ubi udah bebuah. Anak nupi babi, kita ketau makai sama asai padi. Tanak ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi. Kagilak ke kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta, berjalai batu na udi.
4: Kuching 101.3 FM.

0: program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika rundown. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninjang hari 6, jam keterubah, ngelal tengah hari.
1: Pengerap pagi, pukul 6

Buah Hatiku, lagu ke di by Andrew Bonnie James Peninga, lagu dikenal ketai mungkau awak pengerap pagi kita ke pagi tu bak pagi hari Minggu sari tu 11 hari bulan 10 2026. Selamat pagi, selamat mendeng ke YFM pagi tu. Pagi tu kita bulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerap pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi Peninga ya. Jadi mari selamat pagi sekali lagi serta nama berita kita semua Peninga. Garak ke berita kita mana, garak ke semua belak gerai pagi tu Peninga serta ngepun ke pagi kita ngau tucum ya ke maduk manis pagi tu Peninga ya. Oke, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ngirup pagi pagi tu tau ke kita nyangkanya benung nyikap diri ke dekat nurun ke gereja gini pagi tu tau ke kita nyangkanya udah bak rantau jalai kini jam ke dia tu ngarak ke berjimat maya berbaik ke kereta serta magak ngagak balap peninggal ke bukai nyangkanya dari mindah kini pagi tu udah tumu dani pagi mendiang ke YFM. Selamat pagi ngagai kita semua ya, kita ikediau di Seri Aman uleh mendiang ke kami ngena frekuensi 89.5 FM Bintulu, 97.5 Sibu, 87.6 Pemagak Kapit, 94.3 Miri, 95.7 Limbang, 104.9 FM serta mega kita yang kediau di Lawas boleh mendeng ke kami ngena 101.1 FM. Nak tinggal mega kita yang kediau di Bandar Raya Kuching boleh mendeng ke kami ngena 101.3 FM ya. Jadi kelimpah harinya mega Peninga kita boleh mendeng ke YFM ngena RTM Klik serta channel Astro 871. Ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu Peninga nyentuk ke penghujung program kita itu lagi nak ngira di ni lain do kita jam ke dia tu. Jadi itu semua program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi tentu yang ada berubah Peninga ba jam ke terubah tu adalah pasti lagi out dia kita sama balak mendiang ke program lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu lalu nangkan kenyak 7 pagi dia nu aku maca pesan berat ngau pesan beban Batang ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat boleh email ngagi yfmiban@gmail.com pemega boleh WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak pukul 7.30 pagi dia nombor kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Lalu buat jam ke penudi lagi Peninggal dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan buat program Lalau Penghidup pukul 8 pagi tu lagi ke penudi dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat berkenyamai tu semua program kita ungkup ya ke pagi tu buat pagi hari Minggu 11 hari bulan 10 2026. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua bela peninggal ke pagi tu iku udah milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita tu lagu ke di baik Josephine Jalin, Anang Ngelebu Aku, YFM, Segulai Sejalai.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru RTM klik bukai semina nak buat ke berita aja dan megah.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngembu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

0: ati kitai udah teliah, udah rajai kurang ketega jako, serta ulah urang ti begedek ketua tu tadi. Tang kitai tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemuan, bahkan ni cara kitai rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begedek ke kitai, ti pedis ati ke kitai, ti nak rindu ke kitai, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke munsuah kitai. Ti munsuah kitai nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya airu. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis. Nama kebuah bekeni kanuannya tadi. Udah lagi ya nak rindu kanuan, udah lagi ya tadi
0: begedek
1: ke kitai. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri makai.
1: Beri makai. Maya ya awas beri kitai airu. Jadi bak dunya pedis di kerja tang lebuah kitai nya tadi bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita ini tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utete mana bak sida ke nyumpah kita.
0: Ya.
1: Selalunya kita ente orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
0: Aman.
1: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggang sumpahnya. Ente orang nyumpah kita, kita ini tahu nak memberkati ya. Sebut jaku berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Ura berjaya kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Ati utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
0: Lalunya tadi nyong ngamat ke jakok ya.
1: Ngamat lalu bisa mesumpah hanya tadi. Ya. Lama nama kebaya tua nyong ngamat ke utainya. Ngasuh utainya dah tayar ya. Tangtik tuan yang tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau engkau jakuk berkat dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempu kelimpah harinya kita mega uliah bersampi kesidak ting lesai ke kita ingat anda malas penyai ngau penyai utai ke pedih mega di kerja kita berkeni ke kita dekat bersampi ke orang kang lesai ke kita nadai kalau utai tu nyadi badunya tu bahkan kita bersampi ngutuk nyumpah ya. Tulah ya laku kita. Tanpa aja kita orang Kristian nak menyinyak bersampi berkat kia sedar kia Tuhan. Aneh malas penyai nge penyai.
2: Pelasar Jurai 635. Pelasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dan kicua, pengrangsian kata diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penangguh barunya tu dah ulih diputarkah. Sekali lagi, utama mati ketempu, ngempuan pengrangsian. Biar berinsa dulu, ngambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu hari aku, Grace M. Kicua, berbulan dengan YFM.

0: Iya, nyenaka kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngan mega pesan berbatang kita boleh nganjo ngagai email yfmiban@gmail.com serta mega boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: Bukit Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyengai, Tau ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjur Orang Kemati. Nombor ni?
1: Oh, bagaimana? Bang, bagaimana kau kan nganjur yang udah nyok dah? Lagi ngena fake dah kah?
0: Eh, nak lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nombor ni? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, bukannya macam cara dikenal kita nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang bagi kami YFM peningal. Jadi pesan kita ke Truba, pesan pemati datai Ari Mambang Anak Gira ngari ke sidak sebilik madah ke pemati inai sidaya ianya Dindun Anak Melina. Dindun Anak Melina udah nadai kena 11 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bermerunjau ajuang nangga buai jelau atas nangga jelau sungai Sibau, Gawis, Bungkeng, Batu Linteng, Jaluh, Meribuang Padih, Meribuang Layau, Sungai Kabang, Pelipuak, Penyelanih, Lubau, ngau semua kepembelayan ba Kucing, Miri, Bintulu, ngau kebukai ia kengelala Dindun Anak Melina ya. Dindun Anak Melina. Jadi ia tu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam hari 2, 13 hari bulan 10 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam Christian Anglican Lubuak Pau kena pagi hari 3, 14 hari bulan 10, 2026 ya. Jadi itu dekat di intu berumah John Kron Padih Betung. Jadi kat nemu ngau silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Mambang Anak Gira bernumu 017-946-8305 ya. 017-946-8305. Aku nak baru pesan tu peningal. Pesan pemati tu datai hari Mambang Anak Gira ngari ke sedar sebilik madah ke pemati Indaya ianya Dindun Anak Melina. Dindun Anak Melina udah nadai kena 11 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia ke dia bermerunjau ajuang nangga buai jelau atas nangga jelau sungai Sibau, Gawis, Bungkeng, Batu Linteng, Jaluh, Meribuang Padih, Meribuang Layau, Sungai Kabang, Pelipuak, Penyelanih, Lubau, ngau semua kepembelayan Bak Kucing Miri Bintulu serta mega kepembelayan ia kebukai ia ke enda uliah dirintai ke ditu ia ke ngelala Dindun Anak Melina ya. Dindun Anak Melina. Jadi ia tu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam hari 2, 13 hari bulan 10, 2026 berumah John Kron Padih Betung lalu dekat di Anjung ngagai Pendam Christian Anglican Lubuak Pau kena pagi hari 3 14 hari bulan 10 2026 penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Mambang Anak Gira bernombor 017-946-8305. Okey, lalu pesan tik kedua tu peningal pesan pemati tu datai hari Priscilla Anak Doni Steven tau ketitun. Pesan pemati tu datai hari Priscilla Anak Doni Steven tau ketitun. Jadi pesan tu madah ke apai sidak ya Doni Steven Anak Suting tau ke Tibin tau ke laki cinta Anak Singken. Doni Steven Anak Suting tau ke Tibin tau ke laki cinta Anak Singken. Singken ya udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026 lalu dekat di Sengai Berbala Mayuah berumah nombor 166 Kampung Teratai Jalai Berayun kena 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 13 hari bulan 10 2026 Bapendam Roman Katolik Sri Aman ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapembelayan ke dia Basik, Ijuak, Tekalung, Langkeng, Tawang, Seduku, Gran Stumbin, Tanjung Bijat, ngau semua kepembelayan ia kebukai, ia kenda uliah dirintai ke Dituk Magang, ia kenglala Doni Steven, Anak Suting, tau ketibin ya. Jadi semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke silik agik kita tau bertanya terus ngagai Priscilla, tau ketitun, bernumor 018-380-1660 ya. Aku nanuk baru pesan pemati itu datai Ari Priscilla anak Doni Steven tau ketitun madah ke pemati apa ya ianya Doni Steven anak Suting tau ketibin tau ke laki cinta anak Singken. Jadi pesan tu madah ke Doni Steven anak Suting tau ketibin tau ke laki cinta anak Singken udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah ba rumah 166 Kampung Teratai Jalai Berayun kena 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu sarito, lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 12 hari bulan 10 2026 ba pendam Roman Katolik Sri Aman ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai ka pembelayan ya ke dia ba Basik, Ijuak, Tekalung, Langkeng, Tawang, Seduku, Gran Stumbin, Tanjung Bijat, ngau semua kapan belayan ia kebukai, ia kenda uliah dirintai ke Dituk Magang, ia kenglala Doni Steven anak Suting tau ke Tibin ya. Doni Steven anak Suting tau ke Tibin. Semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke silik peninga kita tau bertanya terus ngagai Priscilla tau ke Titun bernumor 018-380-1660 ya. Kunanuk baru 018-380-1660. Jadi pesan ketiga tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Rozi Layan anak Andeng tau ke Indai Anis ngari ke sedar sebilik madah ke Apaya Andeng anak Abeng, Andeng anak Abeng tau ke Apai Ayak tau ke laki senia anak jemat ya, tau ke laki senia anak jemat Andeng anak Abeng tau ke Apai Ayak tau ke laki senia anak jimat tau ke seni anak jimat udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabam belayan ikedia bergaru serikai 4 buah rumah panjai berayang mudung tapeng ujan kup ibus 2 buah rumah panjai kerapa 5 buah rumah panjai tusuk kemedu sari sungai tapeng tukup Jagit, Melaban, Simpeng Sari, Balai, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasu Ruban, Lubuk Pisang Gerigat, Tua Rumah Layang Nanga Ibus, Pangge, Sungai Rumput, Ngkabang, Menggeris Dua Berumah, Sungai Pasir, Empayang Kabung, Lubuk Kerukuh Krian Seratu, Sendi, Piamaga Kepembelayan Berpanjang Ruban, Dasya Seratu, Sungai Kabang Ruban, Kerangan Rusak Kaki Wong Seratu, Nanga Keliak Krian Seratu, Sungai Raba Krian, Mendas Atas Ngebaru, Bala di Betung, Kampung Tangguh Sebuyau, Sungai Muding Ngau Kepembelayan ya kebuka ya. Jadi mayang itu ianya kena serito hari Minggu, 11 hari bulan 10-2026, lalu dekat di kubur. Kena hari 1, 12 hari bulan 10 2026 ya. Jadi semua kita tadi dipinta datang magang ngagai rumah Frederick Suli anak Jawa tak ke terumah Jawa ke lama Sungai Kerubung Selalang Serikai ya. Kunanduk baru pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datang hari Rozi Layan anak Andeng tau ke Indai Anis ya ngari ke sedas bilik madah ke Apaya anding ane abing, anding ane abing, tau ke apai ayak, tau ke apai ayak, tau ke laki senia anak jemat, tau ke laki senia anak jemat udah nadai kena 9 hari bulan 10 2026 nyedi tu dekat di intu bebala mayuah kena hari minggu 11 hari bulan 10 2026, lalu dekat di intu ba rumah Frederick Suli anak Jawa tau ke terumah Jawa Kelama Sungai Kerubung Selalang Serikai ya, lalu dekat di Anjung kena hari 1 12 hari bulan 10 2026. Pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan kediau Bagaru Serikai 4 buah rumah Berayang Mudung Tapeng Ujan Kup Ibus 2 buah rumah panjai Kerapak 5 buah rumah panjai Tusuk Kemiduk Sari, Sungai Tapeng, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasu Ruban, Lubuk Pisang Gerigat, Tuan Rumah Layang, Nanga Ibus, Pangge, Sungai Rumput, Ngkabang, Menggeris Dua Berumah, Sungai Pasir, Jabe, Sedih, Sedih, Kepayang, Empayang Kabuang, Lubuak Kerukuah Krian Seratuak, Panjai Ruban, Desia Seratuak, Sungai Kabang Ruban, Kerangan Rusak, Kaki Wong Seratuak, Nanga Keliak, Krian Seratuak, Sungai Raba, Krian, Mendas Atas Ngau Baruah, Bala di Betung, Kampung Tangguh Sebuyau, Sungai Muding, Ngau Kabang Belayan yang kebuka ya. Ia kenglala anding anek abing ya, kenglala anding anek abing. Okey, tau ke apai ayak, tau ke laki senia anak jemat. Okey, yang tadi pesan ia kebisik diterima kami buat YFM ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat tau ke pesan berbatang boleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pian megak boleh WhatsApp terus ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya. Tu lagu ke dibaik Jimmy Nyayeng Bungai Urang.

0: ka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lagi kita di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampung baru pesan kita ke pagi itu peningap, pesan berat. Jadi pesan ke sekali itu, pesan pemati madah ke Romi Tagi anak tamuang. Romi Tagi anak tamuang udah nadai kena 10 hari bulan 10 2026, bak Kelang Selangor. Jadi itu dekat di Baik Pulai ke Kapit kena 12 hari bulan 10 2026. Lalu dekat di Sengai bak rumah Kenyalang Nanga Sengkaranji Sungai Menuan Kapit. Lalu dekat di Anjong ke Pendam Nanga Buluk Sungai Menuan Kapit kena hari 3 14 hari bulan 10 2026, ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan Sekayuk Sungai Menuan Kapit rumah Jambum Nanga Ensilai Batarajang Kapit rumah Ngelai Sungai Yong Kapit rumah Mamat Nanga Buan Batarajang Kapit rumah Mikai Sungai Sud Kapit rumah Kaya Sungai Sud Kapit kemembelayan baru Mempaling Bayung Serikai rumah Denis Langok Ulu Sungai Amang Kapit Ngau Semua kemembelayan di Sungai Mapai Kenawit serta kemembelayan yang kebukai yang kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabatu au. Jadi aku nanduk baru pesan tu peninggal pesan pemati tu madah ke Romi Tagi anak tamuang. Romi Tagi anak tamuang udah nadai kena 10 hari bulan 10 2026 di Kelang Selangor. Jadi itu dekat di Baik Pulai ke Kapit kena 12 hari bulan 10 2026 serta dekat di Sengai bak rumah Kenyalang Nanga Sengkeranji Sungai Menuang Sungai Menuan Kapit lalu dekat di Anjung ke Pendam Nanga Buluk Sungai Menuan Kapit kena hari 3 ya 14 hari bulan 10 2026. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan Sekayuk Sungai Menuan Kapit rumah Jambun Nangan Silai Batarajang Kapit rumah Ngelai Sungai Yong Kapit rumah Mamat Nanga Buan Batarajang Kapit rumah Mikai Sungai Sud Kapit rumah Kaya Sungai Sud Kapit kepembelayan di rumah Paling Bayung Serikai rumah Denis Langguak Hulu Sungai Amang Kapit ngau semua kepembelayan di Sungai Mapai Kenawit ya serta kepembelayan yang kebukai ya kena uliah dirintai ke Ditu Magang. Lalu pesan ti nangkan ketuk peningau pesan ngetas ulit pesan ngetas ulit tu datai ari Dain anak Magat tau ke Indai Idi madah ke pengawak ngetas ulit niang Indai sedak ya yangnya niang Sandang anak Uncat tau ke Inai Sebit. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang Sandang anak Uncat tau ke Inai Sebit. Jadi pengawak tu dekat di atur kena malam hari 6 nguan ulit 17 hari bulan 10 2026. Lalu pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu dekat di atur bak lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia baru rumah Kaleng Nanga Baluah Ngemeh Kenawit rumah Nyalung ngau rumah Suzuzi Lili Sungai Baluah Ngemeh Kenawit kepembelayan ba Beginda ngau rumah Linggi Nanga Selaut Ngemeh Kenawit, Nanga Ngungun, Nanga Niru, Nanga Bat, Nanga Jagau, Ngemeh Kenawit. Pemegak kepembelayan di Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, ngau kepembelayan di Kebuka, ia kenda uliah dirintai ke Ditu Magang, ia kengelalan niang Sandang, anak Uncat, tau ke Indai Sebit, ya. Niang Sandang, anak Uncat, tau ke Indai Sebit. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Dain anak Magat atau ke Indai ID bernomor 0198681291 atau ke Jeffrey Manai 0137698655 ya. Aku dah nak baru pesan untuk peninggal. Pesan ngetas ulit tu datai hari Dayin anak magat tau ke Indai ID madah ke pengawal ngetas ulit ni yang Indai sedak ya yang ni yang sandang anak uncat tau ke Indai sebit ni yang sandang anak uncat tau ke Indai sebit ya. Jadi pengawal tu dekat di atu kena malam hari 6 17 hari bulan 10 2026 nguan ulit, lalu pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 ngetas ulit. Pengawal tu dekat di atu lot 2501 Tudan Desa Ras PES 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia baru rumah kalau rumah kaleng nanga baluah ngemeh kenawit rumah nyalung ngau rumah Suzuzi Lili sungai baluah ngemeh kenawit rumah Beginda ngau rumah Linggi nanga selawut ngemeh kenawit nanga ngungun nanga niruak nanga bat nanga jagau ngemeh kenawit Kucing Sibu Bintulu Miri ngau kepembelayan ke bukai kena uliah dirintai ke ditu magang ya keng lala niang sandang anak uncat tau ke Indai sebit ya niang sandang anak uncat tau ke Indai sebit. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya terus ngagai Dain anak magat tau ke Indai ID bernomor 0198681291 tau ke Jeffrey Manai 0137698655 ya. Nyak meh pesan berat ia ke bisik diterima kami buat YFM nak ke pagi tu peninggal. Kita boleh terus nganjung agak email kami yfmiban@gmail.com pian maga boleh terus WhatsApp ngakai nombor konti kami 0138628422. 7:30 tu lagi mai kita mendeng ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching.

0: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
1: Bintang Piramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Datar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026 semuanya hanya di

Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny. Bab berita pagi hari Minggu, 11 hari bulan 10, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak nguna pengeraja asa air ngau tenaga bersih, dikena mata pemeranak pukuk palan data. Paip gas kidurung sama laju negap ke infrastruktur tenaga Sarawak. Raban nembiak patut ngembuan prinsip ditegap landiak mutau hari teparuak penangguh digital. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Kepala Hakim Sabah Ngau Sarawak, Dato' Azizah Nawawi antara rintai nama penerima terubah Darjah Kebesaran Negeri Sarawak berserimai ngau pengerami ngintu hari pengada ke-80 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak di Kuching. Ia nerima Darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS Tip Mike Gelar Datuk Seri. Sama nerima anugerah sebaka ianya yang dipetua Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah, Datuk Abdul Wahab Aziz ngau Datuk Ah Ching. Perbak ngaunya bisi empat ikut nerima midul tanda pangkat Darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. Enam ikut nerima Darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS. Bisi 23 ikut nerima Darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Sepenyampau 1,350 ikut dirintai nerima medal tanda pangkat berserimai ngau pengeraminya. Berebak ngaunya 5 ikut Raban Servis Tutu Terbaik FDS di bebadi nyawa bak penusah Bilung Kabang di Long Lelang Ulu Bram kena 8 hari bulan 9 tu tadi dirintai ke nyadi penerima Pegawai Bintang Sarawak PBS secara anumerta. Sidak tu ianya niang Kapten Zainul Afiq Bisham, niang Dr. Ainul Bahrah Kamarudin, niang Alexan Adit Henry, niang Debra Moset ngau niang Jesse Payak Jok. Anugerah tu jadi ke kelai ngagai servis ngau jasa sidak limaknya lebih berjalai ke tanggung pengawak merik servis ngintu pengerai komuniti. Pemisi pengeraja asa air ngau kuasa karan bersih merik pengelebih ngagai Sarawak dalam mata pemansang palan data kelebih lagi dalam nangkup peminta sistem penyelap ngau operation industrinya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penegap

pengeraja asal tu boleh nyungka penumbuh ekonomi negeri dengan pengawak pengemaran ke teknologi. Ia maksud ke jakut tu maya pengawak baris ngau gempuruk besai ke diatur berserimbai ngau pengerami ngintu hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak di Padang Merdeka Kuching. Ia nyemata madah ke pemansang moda mensial pansi innovation ngau pemeruan rampak menua berguna amat ngambil ke Sarawak nyadi kuasa ekonomi baru di rantau tu lebuh datai bak tahun 2030. Antara sektor ti nyadi fokus nyerangkum semiconductor, pengawak ngeluar pemaduk maju, tenaga gadung ngau hydrogen. Bak perkara bukai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros benua ngemansang ke paip gas pemanjai 65 km hari kidurung ngagai zon perindustrian sama laju di Bintulu. Projek tu dekat ngenegap ke agi infrastruktur tenaga Sarawak. Nyak sebagi hari pengawak berjalai ke Sarawak Gas Roadmap. Ti digagak dikena nyambung bekau gas ngagai kandang menua bukai di negeri itu. Inisiatif tu ngembuan tuju merangsang penumbuh ekonomi serta nyukung guna industri ti majak ngerembai. Ko ia nambah, pemisik kuasa bersih nyadi penglebih ngagai Sarawak mata pukuk dalam sektor semiconductor, pengawak ngeluar pemaduk maju, hydrogen ngau metanol. Nembiak rebak baru patut ngembuan prinsip ti tegap dikena beda antara perkara positif ngau negatif dalam dunia digital. Sapit Menteri Besai Dato' Amal Fadilah Yusof madah ke tunjang penghidup ti tegap guna amat dikena nentu ke raban nembiak nak mudah terpejuh ngau isi digital tingayan ke elemen kasa serta gaya bersemekiah tinglui ari pematut. Kaban Parlimen Petra Jaya nyak madah ambil kebanding dia pengawak terlalu terbuka ngagai media rama ngau video games serta nak panjai runding nyak nyadi faktor cara nembiak rebak baru berunding ngau ngereja ular. Ia maksud ke jakunya ramba program motivasi bersedia napik perkara jemah ilak sesi dialog bergulai ngau sapit Menteri Besai ke diatur bak Dewan Serbaguna Taman Sukma di Kuching. Pengawak tu diguluk lebih 100 ikut nembiak rebak baru berumur 13 ngagai 18 tahun hari sita Kaunsel Negeri Samariang. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Mansia mayuh dilalau ngambil ke ngemerat perkara pengerai runding serta minta bantu nyemak betapi ngau stres dalam penghidup bersari-sari. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil madah pengerai runding mesti dikemerat ke seriris ngau pengerai tubuh kelebih lagi lebuh napik peminta bak perkara gawa ngau ruang bilik. Dalam siti penerang Facebook nyerumbak ngintu ari pengerai runding sedunia kemari ia maga merangsang sidak tingasai ke diri balat tusah tau kemau napik penangguh ke diri-diri ngambil berkunci ke pengirau ati ngau orang ti dikarap ke sidak. Hari pengerai runding sedunia diintu kena 10 hari bulan 10 ninting tahun dikena merik penyedau senantang pemesai guna pengerai runding. Pemansang Eko Dagang Temuai dekanya difokus baru bak sita Kaunsel Negeri Opau berengkah tahun baru. Inisiatif tu ngemuan tuju dekan nyungka penatai pemisi serta muka peluang gawa ngagai peranak menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Opau Bili Sujang madah potensi rampak menua asal nyengkaum kampung gunung ngau aiuang ulih dikemansang nyadi produk dagang temuai berplasau ke komuniti.
peranak dekat bisik peluang nguliah ke penatai pemisik dengan cara nyedia kepalan homestay, nyedi malin temuai serta nyua pemakai asal menua tu. Ia maksud ke Jakutu lebuah bak program pemekasaan hutan simpan kekal melalui penglibatan komuniti dalam ekopelancongan dan konservasi bak Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Lundu. Nguasa Sains Teknologi Ngau Innovation Bak Raban Nembiak Rabak Baru berguna amat dikena muka peluang ngagai sida mansiak bidang bertanam moden. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Batu Juni Pang Leong Ming Madah nyak nyengkau mansiak teknologi baka peminta tiru drone ngau bioteknologi. Ngenak teknologi kebangsa tu bisi potensi hendak mengangkat ke pemanah pemansut serta nyukung pemansang sektor bertanam ti meruan agi. Ia madah munyinya bak pengawak berjadi ke program Putra Bakti Mega Youth Explorer Bintulu 2026. Raban Nembiak di Miri dipinta ngau masuk kelab ngau serakup. Pengawak ngambil bagi ngau cakah dalam gerempuang berguna amat dikena negi ke pengarap ati ngagai diri empu ngansah pengelandiak nyadi ketuai serta nyedia pangkuk pengawak tik manah ngagai pemansang komuniti. Datuk Bandar Miri Kemegak Kaban Kaunsel Negeri Pujut Adam Yi Siu Sang madah ke pengawak ngawa diri ti bansanya megak muka peluang ngagai Raban Nembiak ngeremai ke kawa ramah sidak serta ngawa diri dalam pengawak nyadi volunteer. Ia madah menyinyak bak pengerami nutup program intervensi belia Tidak Berpersatuan 2026 di Miri. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak nguna pengeraja asal air ngau tenaga bersih dikenang mata pemeranak pukuk palan data. Paip gas kidurung sama laju negap ke infrastruktur tenaga Sarawak. Raban Nembiak patut gembuan prinsip ti tegap landiak mutau hari teparu penangguh digital. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
1: Tahbih puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romley Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat.

Kita ke Bisi Medak Live buat media sosial Gau Dinga Beradio. Lalu, terima kasih gagal semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi Nyukung Final Asia

0: Sulu Kunci Rusuk, lagu kedibai Raweng Syarish Jawa Peningang. Ujung ke jam kata dia tu pukul 8 pagi, bunyi kaku jam ke rumah tadi pukul 8 pagi dia kita dekat Begulai Ngau Bishop Eri Sumping Jingan buat program lalau penghidup ya, Siti program tik di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching. Jadi mari selamat pagi dengan guys semua belah peningah ya, ke baru aja masa radio ke pagi tu. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu. Nak ngira dini aleno kita jam ke dia tu mending ke kami buat YFM ngarap ke terus terperindang. Jadi dia tu peningah mai kita terus mending ke program lalau penghidup Gulai Ngau Bishop Iris Sumping Jingan.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Iris Sumping Jingan datang baru setiap Gulai Ngau peningah program lalau penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-19. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke minggu itu, diambil Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 14. Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 hingga 14. Jadi itu tak pada kita bebop nyanggup baru, lambar 34. Lambar 34. Nyalai dia itu kena kemaca gentran Injil itu. Jesus agi kena jakut sempama, berjakut dengan orang mayuah. Perintah surga baka raja siku cinyenia kegawai tikah ke anak lelaki ia. Ia ngasuh bala nembiak ia ngangau ke pengabang kudah kena ambil ngagai gawainya. Tang sidak ngai datai. Nyalai yang ngasuh sidak nembiak ia tibukai mai pesan temunya itu. Padah ngagai pengabang, gawai aku dah sedia dia tu. Sapi ngajelu tigemu udah dibunuh. Semua utai sudah disedia ke magang. Aku minta kita datai ngagai gawai tika. Tang sedak kudah kena ambil ngagai gawainya dan ibu. Lalu gereja pengawak diri. Siku nurun kumai, siku nurun ke kedaya. Lalu sedak tibukai nangkap nembiak raja. Malu sedak lalu munuh sedak. Raja balat ngeransi. Ia ngasuh sedadu yang munuh sedak ti munuh nembiak ia serta nunu negeri sedak. Puyanya ia berjaku ngasedak nembiak ia ku ia gawai tikah ti diatur aku dah sedia. Taurang ti diambil aku ngabang ndak patut datai. Nyalai jalai kita ngagai batang jalai pasar ti besar-besar. Lalu baik ngabang semua orang tidak temu kita. Nyalai sedak nembiak ia lalu berjalai ngagai jalai pasar. Lalu ngelumuk ke semua orang tibisi kau sedak bertemu. Orang timanah kau tijai.